0: Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E20, E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
1: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap, yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
3: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya, Pak?
1: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50 Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu, salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam BIUK untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar menilai, terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencarian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat
8: penegak. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
10: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
11: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung. Dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi, bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas. Bukan cuma nangkap pelakunya doang. Tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgo dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Wataknya Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah musabaqoh tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dan laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Dan tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan penilaian cabang tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. IAC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali kesendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sampang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ira Widis kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar di edisi hari Jumat 18 September 2026. Topik kita pada pagi hari ini pendengar yakni kesiapan menghadapi ancaman kebakaran di musim kemarau bersama dengan narasumber Bapak Zainuddin Kasi, Operasi dan Pengendalian Kebakaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan yang sudah terhubung bersama kami melalui line WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu pendengar, selamat pagi Bapak Zainuddin. Halo, selamat pagi Bapak. Ya, pendengar kami masih mencoba untuk menghubungi Bapak Zainuddin, yakni Kasi Operasi dan Pengendalian. Halo, selamat pagi Bapak Zainuddin. Halo, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum. Ya, kami masih mencoba untuk menghubungi Bapak Zainuddin. Halo, assalamualaikum Bapak. Ya, kami akan kembali setelah ini pendengar, untuk itu tetap tune in di frekuensi 100,8 MHz RRI Sampang, informasi dan inspirasi.
2: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
3: Halo?
4: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
3: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
4: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
3: Hah? Yang sabar ya, Cik.
5: A few moments later.
3: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
6: Halo?
3: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
6: Hah? Yang benar?
7: Oh no!
8: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
1: Ya, pendengar, kami sudah terhubung kembali bersama dengan Bapak Zainuddin Kasi, Operasi dan Pengendalian Kebakaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Pamekasan. Halo, selamat pagi Bapak.
9: Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik Bapak ya hari ini.
9: Alhamdulillah di hari Jumat ini dalam keadaan sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak Zainuddin, mengawali dialog kita Pak, bagaimana kesiapan armada, kemudian volume pasokan air dan juga personel pemadam kebakaran dalam menghadapi lonjakan kasus kebakaran selama musim kemarau tahun ini Pak?
9: Dalam kasus kebakaran yang sangat padat di musim ini di tahun 2026 sangat melonjak sekali. Kami Damkar Pamekasan sangat siap dalam hal sarpras, anggota, kesehatan anggota, kesiapan anggota, termasuk armada kami dengan dua armada dan dua tangki penyuplai. Dan didukung sumber mata air yang ada di kantor kami sendiri gitu.
1: Oh, oke. Dari hasil analisis peta kerawanan bencana, Pak, lahan atau wilayah mana saja di Kabupaten Pamekasan yang dipetakan sebagai zona merah terkena dampak kebakaran hutan dan juga lahan atau pemukiman padat, Pak?
9: Untuk tahun ini merata, Bu. Tahun ini merata. Kalau tahun kemarin daerah kecamatan kota, daerah kelurahan Tunjangcang, Buki, Uel itu. Nah, untuk tahun ini merata termasuk daerah Pantura gitu.
1: Oke. Kemudian, apakah ada posko lapangan tambahan, Pak, atau armada yang disiagakan khusus di wilayah-wilayah zona merah tersebut agar penanganan ini bisa lebih cepat, Pak?
9: Untuk pos tambahan untuk saat ini belum, Bu. Belum. Kami hanya pra musim kemarau itu kami sosialisasi ke desa sama kasih trantip lewat kasih trantip tiap kecamatan untuk mensosialisasikan call center pemadam.
1: Untuk gambaran masyarakat, Pak, ada berapa kejadian kebakaran di Pamekasan yang sudah ditangani damkar sejak awal musim sampai dengan saat ini, Pak?
9: Awal musim apa awal tahun?
1: Awal musim kemarau, Pak.
9: Awal musim ini hampir sekitar 93.
1: Oh.
9: Sampai kemarin.
1: Sampai kemarin.
9: Kalau ya sampai kemarin. Kalau dari awal tahun 130-an.
1: Oh, itu merata
9: 37.
1: Oh, merata dari semua kabupaten, Pak, ya?
9: Iya, betul.
1: Oke.
9: Dari kebakaran itu 80% itu lahan.
1: Oh, okay.
9: 20%-nya bangunan.
1: Dari deretan kasus yang sudah ditangani tersebut, Pak, kira-kira faktor atau pemicu utama apa yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya kebakaran di Pamekasan, Pak?
9: Pemicu kebakaran dari di Pamekasan dari yang kami tangani itu semua kelalaian masyarakat membakar sampah dan ada orang masyarakat itu cari rumput, membuang puntung rokok sembarang. Itu jadi itu pemicu utamanya. Kadang-kadang bakar sampah terus ditinggal. Gitu.
1: Saat petugas menerjunkan tim ke lokasi, Pak, mungkin ada kendala terbesar yang sering dihadapi petugas di lapangan saat mencoba memadamkan api di area yang kering dan juga minim sumber air, Pak?
9: Kendala utama kami karena yang kami tangani itu lahan. Kadang jarak parkir mobil dari titik api itu yang jadi kendala. Kadang kami itu minta nelpon ke posko untuk minta tambahan selang untuk sampai ke titik api gitu.
1: Solusinya adalah meminta tambahan selang, Bapak, ya?
9: Iya, tambahan selang.
1: Dalam mendeteksi bahaya sejak dini, Pak, bagaimana bentuk koordinasi antara pihak pemadam kebakaran, TNI, Polri, dan juga relawan masyarakat dalam mendeteksi dini kemunculan titik api, Pak?
9: Dalam mendeteksi titik api, kami ke masyarakat, sekecil apapun asap, yang kalau menimbulkan asap, suruh cepat menelpon call center kami. Biar tidak terlalu lama dan tidak terlalu membesar api. Karena api lebih dari 3 menit, itu kita masyarakat tidak bisa menghadapinya gitu.
1: Jadi, respon cepat, Pak, ya, dari call center. Ini berapa nomor layanan call center Damkar Pamekasan, Pak?
9: 081 973 383 383 113 113.
1: Oke, itu adalah call center Damkar Pamekasan, Bapak, ya?
9: Siap, Bu.
1: Siap selama 24 jam, Pak, ya?
9: Siap. Oke. Okay. Siap, betul.
1: Oke. Okay. Kebiasaan membakar sampah kering di pekarangan rumah masih sering dilakukan warga. Ini apa imbauan dari damkar mengenai batasan dan juga bahaya pembakaran sampah ini di musim kemarau, Pak?
9: Kami dalam mensosialisasikan, kami juga mengikutkan undang-undang kelalaian masyarakat. Walaupun membakar secara tidak langsung, itu ada undangan dan ada sanksinya. Jadi dengan begitu kami bisa menjelaskan ke masyarakat, jangan membakar sampah sembarangan. Kalau membakar sampah harap ditunggu gitu.
1: Okay.
9: Alhamdulillah dari tahun kemarin 2000 yang sangat full kami, yang sangat-sangat-sangat kejadian sangat luar biasa yang tahun 2024.
1: Oh, seperti apa,
9: itu
1: Pak?
9: Full saya. Oh, sangat penuh itu. Tiap harinya bisa 6, wow, bisa 5, minimal 4 gitu.
1: Oke.
9: Okay. Tiap hari.
1: Sanksi atau aturan hukum apa yang diterapkan, Pak, bagi oknum yang terbukti tidak sengaja ataupun disengaja?
9: Walaupun tidak disengaja pun itu sanksinya 2 tahun. Di undang-undang itu ada, Bu. Itu karena saya membuka ada di HP yang ini, jadi tidak bisa saya menjelaskan itu, Bu, di HP ini.
1: Siap.
9: Sudah disiapkan mulai kemarin tadi malam. HP satunya bermasalah. Saya mohon maaf. Sanksi gitu. Memang ada undang-undangnya, Bu. Okay. Jangankan membakar secara sengaja, tidak sengaja pun itu ada.
1: Oke, okay, ada undang-undangnya, Pak, ya.
9: Ada, okay, ada.
1: Siap. Terakhir, Pak, sebagai penutup, pesan dan juga imbauan dari Pak Zainuddin kepada seluruh masyarakat Pamekasan agar bisa bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya musibah kebakaran di musim kemarau. Silakan, Pak.
9: Untuk masyarakat, untuk saling menjaga ketertiban dan ketentraman dengan tidak yang berhubungan langsung dengan pemadam kebakaran, supaya jangan meninggalkan apabila jangan meninggalkan tempat apabila membakar sampah. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Dan mohon pada warga di jalan, kami Damkar Pamekasan, apabila melewati di jalan, mohon maaf karena kami tugas, kami bukan arogansi di jalan, bukan ugal-ugalan, itu semua karena rasa sosial kami mengasir korban dan jiwa, harta dan jiwa yang kena musibah.
1: Baik, terima kasih Pak Zainuddin atas kesempatan berdialog. Siap. Bersama RRI Sampang. Semoga selalu diberikan kesehatan. Siap, dan keselamatan, Bu, dalam menjalankan tugas, Pak.
9: Amin.
1: Wassalamualaikum.
9: Amin. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita pagi hari ini bersama dengan Bapak Zainuddin, Kasih Operasi dan Pengendalian Kebakaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pamekasan. Saatnya saya Ira Widis, Sutikno, Gatekeeper dan juga Dita Tim Teknik, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
1: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Someone. Emang ada persewaannya. Ini jelas bukan hal mudah.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Waduh,

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di edisi Jumat. Kita ada di 18 September 2026. Berjejaring Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep. Kemudian juga di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Jangan lupa download aplikasi RRI Digital untuk streaming siaran kami dari manapun Anda berada. Selain itu kami juga hadir secara audiovisual di akun YouTube kami RRI Sumenep Net. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan juga share. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya Siti Aisyah Ais yang menemani Anda bersama dengan rekan-rekan yang bertugas hari ini. Produser Faisal Warid, pengarah acara Supriyadi. Gatekeeper di Sumenep ada rekan Adi Jo Purnomo, kemudian di Sampang ada Rini Suciati. Di tim RRI Net kami ada rekan Septian Yuda bersama dengan Ahmad Zaini. Kemudian teknik ada rekan Andi Susanto ditemani oleh Dita. Andi di Sumenep, di Sampang ada rekan Dita. Kami ajak Anda untuk langsung membuka line telepon. Silakan Anda bisa langsung telepon ke redaksi kami baik Sumenep maupun Sampang di nomor telepon berikut ini. 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian di 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa manfaatkan WA Halo RRI di 0811334510. Untuk Anda yang mengirimkan pesan melalui WA, ini tidak terbatas waktu ya, pendengar dan juga pemirsa. Kapanpun ada sesuatu penting untuk bisa disampaikan kepada kami, baik bentuknya aduan, keluhan maupun informasi, silakan bisa langsung WA di 0811-3345-101. Semakin detail informasi dari Anda, dilengkapi dengan foto, video, atau juga voice note dan data pelengkap lainnya, ini akan semakin memudahkan tim kami di redaksi untuk bisa mengkonfirmasi kepada pihak terkait. Terima kasih sebelumnya untuk Anda yang sudah aktif bersama kami untuk menyampaikan aduan, keluhan, maupun informasi penting di sekitar Anda. Ada sejumlah hal yang sudah terkonfirmasi di Halo RRI, edisi-edisi sebelumnya kita akan coba kupas satu persatu sebelum saya sapa redaksi. Yang pertama, soal laporan PJU di kawasan Pangrengan, jembatan, ini bukan jembatan CLS ya, ini di kawasan Pangrengan yang kemudian disampaikan sudah beberapa hari mati begitu ya. Nah, aduan terkait PJU yang sebelumnya mati ini sudah ditindaklanjuti. Disampaikan juga oleh Pak Khotibul Umam bahwa Dinas Perhubungan Sampang ini menyampaikan ada 30 lampu PJU yang dipasang di kawasan Pangrengan. Karena di kawasan tersebut harapannya ada penghidupan UMKM karena ada kafe ya kemarin menurut keterangan dari beliau. Bahkan istilahnya bisa dikatakan dari sekian banyak lampu, paling besar itu prioritasnya di kawasan Pangrengan tersebut. Dan saat ini juga sudah di follow up terkait lampu-lampu yang mati di sana. Kemudian disampaikan catatan juga bahwa Pemkab Sampang ini memiliki keterbatasan anggaran soal pemeliharaan PJU. Pernah kita bahas ada ribuan PJU yang padam, tapi hanya beberapa saja anggaran yang kemudian tersedia. Sehingga membutuhkan bantuan begitu ya. Kemarin sempat menyinggung bisa diajukan ke tingkat provinsi dan lainnya. Kondisi PJU di Sampang seperti itu, kurang lebih. Nah, kemudian soal kendaraan berat di kawasan Jalan Lingkar Selatan Sampang. Ini merupakan jalan alternatif baru yang dibangun dan kemudian harapannya jalan ini bisa mengurai kemacetan, bisa memperlancar jalur distribusi, entah itu transportasi, logistik, dan lainnya di kawasan Sampang, Bangkalan, bahkan ke arah Sumenep dan juga Pamekasan begitu ya pendengar dan juga pemirsa. Tapi masalahnya ada aduan soal kendaraan berat yang sering parkir di kawasan JLS, Jalan Lingkar Selatan. Terutama kalau menurut informasi dari Dishub Sampang itu ada di atas jembatannya. Entah itu karena kelelahan atau seperti apa, tapi salah satu faktor yang kemarin sempat disampaikan oleh Dishub ini karena tidak adanya rest area di kawasan tersebut, sehingga banyak supir yang memanfaatkan JLS dengan kondisi yang mungkin dirasa tenang dan aman menurut para sopir kendaraan berat, sehingga banyak yang kemudian mereka menepi di bahu jalan JLS, terutama di kawasan jembatan. Dan ini mengakibatkan beberapa sisi jalan itu mulai ambles ya, atau ada kerusakan. Dan itu yang disayangkan oleh warga yang melapor. Jadi menurut jawaban di sub sendiri, sebenarnya ada jembatan timbang yang sampai saat ini belum berfungsi. Sebagai disclaimer juga untuk Anda bahwa jembatan timbang ini bukan kewenangan Pemkab ya menurut informasi di sub, tapi kewenangan dari pusat sejak kemudian dialihkan kewenangan itu dari daerah ke pusat. Nah, kemudian ada kekurangan SDM dan lainnya. Harapannya ke depan bisa berfungsi sehingga tidak ada lagi kendaraan dengan muatan berlebihan di kawasan tersebut yang bisa merusak jalan ataupun membahayakan pengendara yang lain. Seperti itu ya, pendengar dan juga pemirsa. Sebenarnya Pak Khotibul Umam mungkin menyampaikan kalau mau istirahat di jembatan timbang saja begitu ya. Tapi entahlah, yang pasti sudah di follow up oleh Dishub untuk kemudian dilakukan sidak dan juga sosialisasi bahwa tidak boleh untuk menepi di jalur JLS. Lanjut, kita soal informasi korban KM Virgo Transport asal Sampang yang berhasil selamat, yaitu atas nama Lutfi Arisandi, warga Kecamatan Banyuatas Sampang. Ini sudah sampai di kediaman begitu ya, pendengar dan juga pemirsa. Informasinya bisa Anda baca di rri.co.id. Cuma sedikit tambahan informasi untuk Anda, berbeda dengan Lutfi yang alhamdulillah selamat begitu ya, ada satu korban yang ini beritanya, mungkin untuk Anda yang memantau siaran kami melalui YouTube, kami sampaikan cuplikan dari informasi terkini soal KM Virgo, di mana salah satu korban berusia 33 tahun maksud kami, atas nama Nurul Rian Hidayat, ini dinyatakan tidak selamat dan menjadi korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8. Dan jenazah Rian tiba di rumah duka Desa Teja Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan pada Rabu kemarin, Lusa. Dan Rian meninggalkan seorang istri, Azimatus Muniroh, yang sedang hamil 7 bulan, serta seorang anak perempuan yang masih berusia 17 bulan. Seperti itu, pendengar. KM Virgo Transport 8 sendiri mengalami kecelakaan pada Minggu dini hari 13 September 2026 di perairan Laut Jawa. Saat itu kapal mengangkut 243 penumpang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hingga hari ketiga pasca kejadian, dari 114 korban kapal Virgo yang berhasil ditemukan, 6 diantaranya meninggal dunia. Kita sampaikan turut berduka cita atas meninggalnya para korban dari kecelakaan laut ini, dan kita doakan semoga keluarga diberikan ketabahan, kekuatan untuk melanjutkan perjuangan hidup. Dan kita juga berharap tidak ada lagi kecelakaan laut serupa terjadi di negara kita dimanapun. Selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda untuk kita review lagi sebentar. Ini soal aduan BPJS ya, kesehatan. Ini sudah terkonfirmasi, jadi tidak perlu untuk dilanjutkan lagi karena sudah ada informasi yang menjawab. Awalnya kan pertanyaan dari Pak Hendra itu soal BPJS, apakah ada pemutihan? Dan informasinya tidak ada pemutihan, cuma pembayaran tunggakan itu ditagihkan 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan. Jadi kalau misalnya Anda sudah menunggak 3 atau 5 tahun, yang ditagih itu 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan. Begitu ya, informasi dari pihak BPJS. Oke, kita lanjutkan ke redaksi bersama dengan rekan-rekan yang ada di Sampang dan juga Sumenep tentunya. Ada Supriyadi bersama dengan Rini Suciati. Selamat pagi.
2: Iya. Rekan-rekan. Selamat pagi Ais.
1: Selamat pagi Rini.
2: Selamat pagi Supriyadi.
1: Selamat pagi Yadi. Ya, oke. Yadi, ya. Sudah bisa... Oke, terdengarkah suaranya? Oke, nanti Yadi ya. Saya sapa Rini dulu.
2: Ya.
1: Ya. Di Sampang juga barusan olahraga ya Rini ya?
2: Ya, baru saja kami olahraga sambil sedikit kerja bakti begitu Ais, bersih-bersih halaman di depan kantor. Oke, yang memang kelihatannya daun pada kering ya, karena ini sudah masuk kemarau begitu Ais. Jadi ya perlu kita siram-siram lah begitu tanaman-tanaman di pagi hari.
1: Sesuai dengan himbauan BPBD dan juga BMKG ya. Ini cuaca yang masih cukup panas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama bencana kebakaran.
2: Iya, betul.
1: Sebab itu harus dibersihkan sampahnya dengan cara yang bijak. Terima kasih rekan-rekan di Sampang yang sudah menginspirasi nih untuk kerja bakti.
2: Kerja bakti sambil siram-siram lah begitu Ais. Siram, jadi tanaman juga harus mendapatkan air begitu ya.
1: Oke, mantap sekali ini Rini. Okay. Baik, kita akan coba update beberapa hal yang belum terkonfirmasi dari kawasan Sampang. Apakah ada Rini? Silakan. Dan juga termasuk hal yang baru masuk.
2: Oke, untuk yang belum terkonfirmasi pada Rabu kemarin begitu ya. Ini terkait aduan MBG di Sampang. Ini masih ditelusuri terkait yang tidak dapat diakses atau dilaporkan melalui sistem begitu. Dan kemarin redaksi masih mencoba menghubungi pihak terkait ini laporan MBG. Kemudian juga PJU jembatan atau JLS di Sampang ini
1: sudah ya yang PJU. Ini barusan kita
2: Sudah. Oke. Ini sudah. Kemudian saya rasa itu saja Ais, barangkali ini mengenai MBG saja barangkali di Sampang
1: yang masih jadi catatan ya. Oke. Okay, selanjutnya yang terbaru apa saja nih?
2: Oke.
1: Apakah sudah ada yang masuk juga?
2: Silakan. Sudah. Di Sampang tadi pagi kami sudah menerima aduan dari di redaksi kami, yaitu dari Samsul ya, dari Samsul di Imam Bonjol. Jadi ini terkait PDAM begitu Ais. Ini tidak hanya Mas Samsul tapi juga kami RRI juga terdampak ya.
1: Oh.
2: Jadi dari Samsul di Imam Bonjol, air PDAM selama satu minggu ini mengalami kendala. Kadang air nyala, kadang mati begitu sehingga kegiatan sehari-hari mengalami kendala seperti menyuci dan lain-lain. Apa kira-kira penyebabnya? Mohon segera ditangani. Nah, ini dia dari Samsul di Imam Bonjol ya. Dan
1: kapan hari itu sempat kita bahas soal ini Rini, apakah penyebabnya mungkin sama ketika ada perbaikan dan juga waktu itu masih mencari sumber yang baru begitu ya, informasi dari PDAM Sampang.
2: Oh gitu, oke.
1: Okay. Apakah sama atau seperti apa?
2: Kemarin kami juga mengalami hal yang sama begitu Ais, satu minggu kebelakang ini. Jadi di kantor kami juga air tidak menyala sama sekali. Kemudian kami juga sempat mengkonfirmasi ini ke PDAM. Iya, karena memang karena musim kemarau juga sehingga debit air itu berkurang begitu dan mereka berencana akan melakukan bergilir begitu, penyaluran bergilir ya.
1: Oh, diratakan
2: jadi bergilir dari rumah ke rumah. Penyalahan bergilir ya kayaknya ya. tapi nanti kita akan mencoba kembali menghubungi pihak PDAM begitu, seperti apa jawaban mereka untuk permasalahan yang terjadi seminggu kebelakangan ini begitu Ais. Nanti kita akan mencoba kembali menghubungi.
1: Siap. Iya. Oke. Okay. Lanjut. Ada lagi silakan.
2: Saya rasa itu dulu yang sudah masuk ke redaksi kami. Nanti kita sambil menunggu informasi yang masuk kembali begitu Ais.
1: Siap, terima kasih Rini. Okay. Saya lanjut ke Sumenep bersama dengan rekan Supriyadi. Yadi.
3: Iya, Ais, saat ini kita sudah tersambung dengan Pak Asinuddin Firdaus, kepala
1: langsung ya kita ya.
3: Iya, Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sumenep.
1: Iya.
3: Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh pendengar beberapa waktu lalu
1: mengenai Mbak Miming kondisi, ini ya kalau enggak salah.
3: Iya, kondisi pohon di depan SDN Pajagalan 2 Sumenep yang rimbun dan mengenai kondisi serupa apakah boleh dilakukan secara mandiri atau harus melakukan pemberitahuan dulu atau nanti penanganannya tetap dilakukan dinas terkait.
1: Siap. Ya, okay. Terima kasih Yadi. Berarti ya. Kita langsung konfirmasi ya. Saya ya sapa Bapak Hasinuddin Firdaus, Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Pak Firdaus, selamat pagi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bapak?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, sebelumnya kita sudah sempat janjian ya Pak ya, untuk bisa mengkonfirmasi ya. Nih. Terima kasih, hari ini bisa begitu, waktunya pas untuk mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Mbak Miming di kawasan Pajagalan nih Pak, soal kekhawatiran beliau karena pohon-pohon yang ada di sisi jalan ini sudah rimbun, kemudian aktivitas di sana cukup padat, dilintasi anak-anak juga, banyak yang berjualan UMKM kita. Silakan tanggapannya Bapak.
4: Oke, terima kasih. Untuk di daerah sana, sepanjang jalan itu memang sudah menjadi atensi kita.
1: Ya.
4: Cuma kita menyesuaikan dengan penjadwalan yang ada di kita. Untuk depan Pajagalan itu, Pajagalan 2, itu sudah mulai kita eksekusi per hari ini.
1: Oh, hari ini berarti langsung ya Pak? Sudah ditebas ya, dahan-dahan yang rimbun begitu. Oke, okay. Sebenarnya untuk pemeliharaan seperti itu rutin dilakukan kan ya Pak ya? Sudah ada jadwalnya memang ya?
4: Iya Bu.
1: Jangka jadi, waktunya berapa lama Pak?
4: Jangka waktu apa itu?
1: Misal dari perapian pertama menuju merapikan yang kedua, begitu pemeliharaan pertama dan berikutnya?
4: Kalau itu kita biasanya untuk daerah kota itu antara 4 sampai 6 bulan sekali.
1: Oke, siap.
4: Itu bisa bergeser karena kita tidak hanya melakukan tugas rutin itu. Kita juga melayani permohonan masyarakat,
1: terus
4: pengaduan masyarakat. Terutama lagi di call center 112 itu.
1: Siap, jadi masyarakat juga turut bisa memantau seperti ini ya Pak ya. Di sana sudah ribun Pak, silakan gitu ya. Oke.
4: Ya, saya juga berterima kasih ketika ada laporan-laporan masukan dari masyarakat.
1: Baik. Jadi,
4: lebih cepat kita informasinya, lebih cepat kita tangani itu.
1: Baik Bapak, nah tadi sempat ada pertanyaan, sebenarnya sudah pernah dibahas sih, tapi kembali menegaskan nih Pak, kalau masyarakat atau warga ingin melakukan pemeliharaan sendiri, apa istilahnya, memangkas daun dan dahan dari pohon-pohon di pinggir jalan sendiri, ini apakah SOP-nya diperbolehkan atau harus berkolaborasi dengan DLH Bapak, silakan.
4: Oh ya, gini, kalau untuk pohon terus jalan itu, warga itu harus melakukan koordinasi dengan DLH. Dengan DLH tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Kenapa? Yeah. Karena ketika eksekusi itu ada banyak dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan itu yang perlu kita antisipasi.
1: Misalkan
4: ke lalu lintasnya, misalkan ke ya ada di situ ada kabel listrik atau semacamnya itu.
1: Baik, jadi paling aman bersama dengan pihak terkait, siap untuk berkolaborasi ya, begitu ya Pak. Dan ini juga nggak terlalu lama, sudah kemudian di follow up sama DLH. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan untuk mengkonfirmasi apa yang menjadi aduan dari masyarakat melalui Halo RRI. Sehat-sehat terus Bapak. Salam.
4: Insyaallah.
1: Cinta lingkungan ya bersama dengan DLH. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Salam lestari. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Hasinuddin Firdaus, beliau Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sumenep. Ya, Yadi. Ya, silakan Yadi. Kita belum sempat untuk mereview ini dari redaksi Sumenep apa yang masih menjadi catatan dan mungkin ada update terbaru, silakan.
3: Iya, yang masih menjadi upaya kami untuk melakukan konfirmasi yakni aduan dari Ibu Zelin di Pasosongan Sumenep yang berkaitan dengan harapan agar pembayaran gaji dan juga tunjangan profesi guru ini dapat berdekatan atau bersamaan. Kita upayakan ini terkonfirmasi, kita barusan mencoba ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, namun masih terus diupayakan. Kita juga berharap ini segera mendapatkan penjelasan karena berkaitan dengan tunjangan profesi bagi para tenaga pengajar di Kabupaten Sumenep, AIS.
1: Oke, siap. Jadi kita akan mengkonfirmasi ke Dinas Pendidikan begitu ya?
3: Iya, AIS.
1: Karena kaitannya bisa langsung di kebijakan begitu ya. Betul. Soal soalnya pertanyaan Bu Zeli ini soal kebijakannya apakah bisa dibarengin gitu ya antara gaji dengan tunjangannya. Baik. Ada lagi ya, Di?
3: Sementara itu yang masuk ke redaksi.
1: Siap.
3: Dan tentu banyak hal yang perlu terus disampaikan ke masyarakat, tidak hanya berkaitan dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar, namun juga di jalur-jalur lalu lintas. Kita juga butuh informasi dari pendengar agar ada informasi secara luas yang juga dapat diketahui masyarakat atau pengguna jalan, AIS.
1: Iya, siap. Terima kasih ya, Di.
3: Oke,
1: baik, AIS. Pendengar dan juga pemirsa, pastikan Anda terus stay tune di Halo RRI. Kami akan segera kembali.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
5: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Hampir setiap hari kita memegang uang dan mungkin ada yang bertanya, siapa yang membuat desain uang rupiah? Dia adalah Mujirun yang mendesain beberapa mata uang Indonesia. Mujirun merupakan seorang engraver ternama Indonesia. Ia mulai bekerja di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri pada tahun 1979. Ada beberapa karya Mujirun yang cukup fenomenal. Paskibraka di uang 50.000 terbitan tahun 1999, gambar Kapiten Patimura pada uang kertas 1.000 rupiah, dan sebelum pensiun, Mujirun juga membuat gambar I Gusti Ngurah Rai untuk uang pecahan 50.000 rupiah keluaran 2009. Nama Mujirun mungkin tidak tercetak di lembaran uang, namun karyanya abadi di setiap detail rupiah.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: ...101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Silakan Anda bisa langsung telepon ke dua redaksi kami, Sumenep. Anda bisa hubungi nomor telepon 662317, kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. WA Halo RRI, silakan Anda bisa manfaatkan sepanjang waktu, pendengar dan juga pemirsa. Jangan ragu ya untuk menggunakan WA kami di 0811-3345-101. Seperti yang tadi rekan-rekan redaksi sampaikan, ada banyak hal mungkin yang terlihat sederhana, ternyata ini bermanfaat untuk yang lain. Baik itu informasi Anda tengah berkendara kemana, ataupun yang sedang panen, oh ada dinamika seperti ini, harga juga silahkan, barangkali ada menjadi catatan tersendiri untuk para petani yang lain, silakan Anda bisa sampaikan ke redaksi kami. Oke, pendengar dan juga pemirsa, saya ajak Anda menuju Sampang. Sebentar. Bersama dengan rekan Rini Suciati. Rini, silakan Rini.
3: Iya, baik.
2: Untuk update-nya.
3: Baik Ais, kita juga baru menerima informasi dari pendengar RRI, tepatnya dari Samsul di Bangkalan, Ais. Ini juga menginformasikan bahwa ada di Paterongan ya, ada pohon tumbang.
2: Paterongan.
3: Ya, mungkin nanti juga bisa karena Pak Samsul mengirim video, jadi bisa langsung diputar juga barangkali.
2: Jadi sebentar, ini di kawasan Paterongan Bangkalan.
3: Paterongan Bangkalan begitu. Okay. Jadi hati-hati di rongsokan Matjawe Paterongan ya, betul ya. Tulisannya begitu. Ada pohon tumbang jatuh di tengah jalan membuat macet total. Nah, ini dia, ini juga informasi untuk pendengar yang melintas, jadi harus berhati-hati karena ada pohon tumbang. Mungkin juga bisa langsung di kita putar begitu videonya.
2: Ada video yang di ini ya. Paterongan itu kawasan Galis ya. Bangkalan, pendengar dan juga pemirsa. Okay. Jadi mungkin untuk Anda yang melintas.
4: Jeterobu.
2: Ini kejadiannya hari ini ya?
3: Hari ini.
2: Tadi pagi.
3: Tadi pagi dan masih menimbulkan kemacetan. Seyogianya tadi maunya langsung menginformasikan secara live, tapi karena perjalanan dan ya karena kemacetan begitu Ais, jadi tidak memungkinkan untuk langsung.
2: Ya,
3: jadi hanya video yang dikirimkan.
2: Ini kalau dilihat di sisi sebelah kanan dari video ini, ada banyak itu ya
3: pohon ya sepertinya
2: ini ada kabel-kabel yang melintang ya, cukup bahaya Rini ya.
3: Tapi yang jelas
2: apakah kena kabel atau tidak ini
3: ya kita belum tahu nih penyebabnya.
2: Videonya
3: apa
2: kurang agak panjang dikit ini sebenarnya tapi tidak masalah, yang pasti
3: karena
2: kita butuh konfirmasi ini
3: ya, karena juga di video ini menggunakan sepeda motor Ais,
2: sepeda motor.
3: Nah, jadi ini kendalanya ya, jadi tidak bisa konsentrasi juga.
2: Terima
3: untuk
2: kasih,
3: video ini
2: tapi Pak Subhan ya Allah, ini semoga segera ada update terbaru ya.
3: Betul,
2: jadi ada pohon tumbang berarti di depannya situ ya. melintang ya.
3: Oke, jadi ya jalan satu arah sepertinya memang mengalami kendala dan ini hanya menggunakan satu arus saja begitu, Ais.
2: Rini, apakah sempat melintas, maksudnya tahu kawasan ini atau?
3: Mungkin kita pernah melewati, Ais.
2: Soalnya agak familiar belum,
3: saya tidak familiar juga nih sebenarnya.
2: Tapi kalau dilihat dari marka jalan, ini jalan besar, berarti jalan utama berarti
3: jalan utama, ya? Jalan utama ini kayaknya.
2: Harusnya yang biasa kita lintas ini di kawasan Galis ya soalnya.
3: Yeah,
2: oke, okay, ini sebentar, Paterongan.
3: Mat Jawa. Oke. Mat Jawa Paterongan.
2: Mungkin tetangga dari Pak Subhan atau Anda yang sedang punya mobilitas di kawasan Bangkalan serta Sampang, pendengar boleh menginformasikan, mungkin sedang memantau siaran kami sembari tahu informasi. Oh iya, Mbak, benar ada ini. Nah, silakan ditambahkan informasinya, Rini ya.
3: Iya, betul.
2: Kalian okay, nanti kita menunggu konfirmasi dari pihak terkait. Sebelum kejadian ini, Rini, beberapa kali sempat ada informasi beberapa hari yang lalu, misal ada truk yang kemudian mogok begitu ya, menyebabkan kemacetan juga. Saya rasa beberapa kali hal itu terjadi di kawasan Bangkalan maupun Sampang ya, Rini ya.
3: Iya, ya mungkin karena memang akses sekarang jalan dia agak sedikit bergelombang begitu, Ais, dan juga mobilitas masyarakat ini sepertinya padat begitu ya, Ais ya. Sekarang ya karena penggunaan mobil juga sudah banyak.
2: Betul, masa-masa panen tembakau.
3: Betul,
2: juga kita ya.
3: Okay.
2: Jadi semakin banyak ini, ketika melintas di jalan pasti bisa mengamati ada banyak distribusi tembakau, saya rasa ya.
3: Betul, jadi
2: kawasan.
3: Jadi masyarakat memang yang ingin bepergian baik dari Surabaya ke mana, dari ke Madura atau Madura ke Surabaya, jadi harus berhati-hati melewati Paterongan ini ya, Ais ya, karena memang sedikit ada kemacetan begitu.
2: Baik,
3: okay.
2: Ya, semoga segera ada informasi dan juga tertangani ya, Rini.
3: Betul,
2: nanti ditunggu update-nya. Kalau pas tidak di program Halo RRI, ketika Sampang nanti ada update-nya, jadi dipantau terus Pro 1 RRI Sampang juga ya.
3: Betul, jadi bisa diinformasikan secara langsung.
2: Oke, okay, siap. Yeah. Baik, terima kasih, Rini.
3: Ya, ada informasi lain, Ais? Yeah. Jadi, jadi ada jawaban. Tadi saya sudah mengkonfirmasi pihak PDAM, kebetulan. Yang saya hubungi tadi yaitu bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang, Bapak Muhammad Ma'ruf begitu, karena beliau ada sedikit kegiatan di luar kantor, jadi tidak bisa langsung memberikan jawaban atau konfirmasi begitu, Ais, tapi beliau mengirimkan jawaban melalui voice note
2: ya,
3: begitu, untuk aduan dari Bapak Samsul di Imam Bonjol. Mungkin bisa kita putar bersama dari bidang hubungan langganan Perumda, Bapak Muhammad Ma'ruf.
2: Siap, Rini, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ma'ruf.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kami atas nama manajemen Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang menyampaikan permohonan maaf atas pelayanan yang tidak maksimal, karena ini disebabkan musim kemarau yang lumayan panjang, sehingga menyebabkan sumur produksi kami yang menyuplai ke pendistribusian pelayanan di kota mengalami penurunan debit yang cukup signifikan, sehingga di ujung pelayanan Jalan Panglima, sebagian Garuda, Tengku Umar, Delima, Aji Gunung, Durian, Manggis, dan sekitarnya yang di ujung-ujung itu mengalami gangguan dan bahkan sebagian ada yang mati. Oleh sebab itu, dari teknis melakukan penjadwalan sistem bagi di area tersebut yang kami sampaikan, yang jadwalnya itu hidup mulai pukul 06.00 pagi sampai pukul 12 siang.
2: Oke.
4: Setelah itu pelayanan off dan kembali on di pukul 6 pagi besok harinya. Dan ini kami lakukan sebagai langkah rekayasa sampai nanti sedebit di sumur produksi kami kembali mengalami normal kembali.
2: Oke, baik.
4: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sebagai langkah antisipasi
2: ada lagi
4: dampak kekeringan ini, di wilayah-wilayah Garuda, Delima, Tengku Umar, Aji Gunung, ini kami sudah berkoordinasi dengan RT setempat, kami lakukan pendataan bersama, diverifikasi bersama, bahwa yang betul-betul tidak menerima air karena mati total, mulai bulan Oktober, per 1 Oktober, tidak akan muncul rekening tagihan bulanan.
2: Baik. Ya.
4: Tagihan rekening tidak kami munculkan sampai nanti estimasi 2-3 bulan ketika nanti sama tim Perumda Air Minum Tanjung Sampang dinyatakan air itu sudah kembali normal, maka rekening itu akan kita terbitkan kembali dan akan kita lakukan penagihan. Dan selama air mati dan tidak keluar rekening, maka tidak akan muncul tagihan.
2: Baik.
4: Dan kami pastikan tidak kita akumulasi ke tagihan bulan berikutnya ketika airnya sudah normal. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Pak Muhammad
3: Ma'ruf.
2: Ma'ruf ya, beliau bidang hubungan langganan Perumda Air Minum Trunojoyo Sampang. Ada dua poin penting ya, Rini ya.
3: Ya,
2: yang pertama penyebabnya karena debit sumur bor di Perumda Sampang ini sedang terkendala karena cuaca ya.
3: Iya, karena musim kemarau ya, begitu.
2: Musim kemarau begitu, sehingga debitnya berkurang cukup drastis menurut Pak Ma'ruf. Dan ini membuat dari Perumda menggunakan sistem bagi tadi ya,
3: yeah,
2: untuk
3: bergilir, penyalaan bergilir begitu.
2: Termasuk jamnya dari yang seharusnya 24 jam menjadi berkurang 6 sampai jam 12 begitu ya. Dan kemudian ini yang harus diterima oleh para pelanggan karena tadi termasuk juga yang poin kedua kompensasinya, yaitu ketika memang benar-benar mati maka tagihan tidak terakumulasi begitu ya, sampai kemudian sumur bor debitnya normal kembali atau aliran airnya normal kembali. Cuma yang mungkin menjadi catatan, selama itu terjadi pasti banyak masyarakat atau para pelanggan yang membutuhkan air bersih hari ini.
3: Betul. Jika, termasuk kami juga guys di sini.
2: Iya,
3: jadi
2: iya,
3: terpaksa kami memang kemarin mengantisipasi mengambil air sumur yang berada di sebelah kantor, tepatnya di menara air ini ya. Ini ada sumur tua begitu, sehingga masyarakat sekitar memang mengambil di sana, termasuk ya kami juga begitu guys.
2: Oke. Okay. Ini apakah yang dekatnya musola bukan ya? Enggak ya?
3: Bukan. Jadi sebelah RRI memang ada menara air apa tower air ya? Menara air ya. Ya di situ kami ngambil di sana.
2: Ada sumur ya.
3: Betul.
2: Yang bisa, tapi masih aman sumur di kawasan tersebut.
3: Alhamdulillah, jadi masyarakat sekitar tepatnya di Imam Bonjol ini banyak yang mengambil di sana ya. Okay. Tapi ya sistemnya masih memakai itu apa namanya? Menimba.
2: Ditimba.
3: Ya.
2: Yang tiba besar ya.
3: Betul.
2: Okay, baik. Ya, semoga bisa kembali normal dan ada solusi jangka panjang ke depannya.
3: Okay. Tapi kami informasikan juga untuk pagi kemarin sudah sempat datang petugas PDAM ke kantor kami dan air sempat keluar sih, meskipun tidak begitu deras tapi lumayan ada sedikit air yang sudah masuk di bak kamar mandi kami begitu Ais, hingga pagi ini juga. Jadi tidak terlalu habis sama sekali.
2: Iya, sambil ya mungkin bisa dianggap nge-gym kali ya. Rekan-rekan yang ada di Sampang ya.
3: Betul, betul.
2: Kalian sehat nih.
3: Sehat,
2: tapi,
3: sehat.
2: Tapi memang harapannya yaitu tadi, pasti ada kekhawatiran di masyarakat ya.
3: Ya.
2: Setelah mendengar penjelasan dari Pak Pak Maruf tadi ya, ya. Pak Maruf semoga bisa melegakan. Kemudian juga itu harapan terpentingnya jangka panjangnya jika kita datang ke musim kemarau lagi tahun depan tidak ada kejadian serupa begitu ya Rini ya.
3: Betul. Jadi masyarakat sudah mengantisipasi begitu Ais ya.
2: Baik ya. Terima kasih Rini.
3: Baik, sama-sama Ais.
2: Saya menuju Sumenep terakhir update bersama dengan rekan Yadi. Silakan Yadi.
5: Iya, Ais.
2: Ya.
5: Setelah upaya terus dilakukan.
2: Dari tadi ya.
5: Ya, dan memang ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Zelin, di Pasosongan dan kita upayakan ke Dinas Pendidikan bagaimana nanti kebijakan barunya, dan ternyata apa yang kami terima bahwa saat ini di

0: Ini juga coba kami upayakan untuk dikonfirmasi terus. Jadi harus bersabar untuk yang menyampaikan aduan maupun keluhan. Yang pasti akan menjadi catatan di redaksi. Dan kita bahas di episode berikutnya begitu ya. Betul. Edisi berikutnya. Yeah. Bersabar. Karena memang kita harus juga menyadari dari sisi narasumber ini tidak hanya satu yang diurus ya. Ada banyak hal. Dan rekan-rekan redaksi itu sangat mengupayakan loh untuk segera begitu. Terima kasih banyak Yadi bersama rekan-rekan. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah bersama kami di program Halo RRI. Jangan lupa untuk Anda yang punya aduan, keluhan maupun juga informasi penting di sekitar Anda, jadikan Halo RRI sebagai penghubung agar mendapatkan solusi bersama. Saya Siti Aisyah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ningrum kembali hadir ke ruang dengar Anda di Indonesia Sehat edisi hari ini 18 September 2026. Saya Ningrum dan saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan pendengar di Indonesia Sehat. Senang sekali tentunya saya bisa menemani Anda dalam program Indonesia Sehat, ruang informasi dan edukasi seputar kesehatan yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pendengar berbincang tentang pelayanan kesehatan, tentu kita berharap bukan hanya mudah dijangkau tetapi juga semakin cepat, nyaman, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, begitu. Karena itu hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu 24 inovasi Puskesmas Camplong. Dan sudah hadir di studio bersama kita di siang hari ini, di sebelah saya ada Dr. DRG Siti Hurin Ain. Beliau merupakan Kepala UPTD Puskesmas Camplong dan juga Mas Dita di selaku TMB di siang hari ini. Selamat datang di Indonesia Sehat, Dokter Hurin ya. Oh, mohon maaf dokter, ini mic-nya agak
2: dekat ya.
1: Gimana dokter kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Perjalanannya ke sini gimana?
2: Lumayan dekat kok.
1: Dekat ya.
2: Rumah saya dekat di sini.
1: Terima kasih sudah.
2: Tapi tetap dari Camplong tadi.
1: Dari Camplong. Iya. Wah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mengganggu waktunya nih malahan ya. Di tengah ya, kesibukannya melayani masyarakat. Wah. Iya. Oke, dokter, topik kita di siang hari ini adalah 24 inovasi Puskesmas Camplong.
2: Iya, ya. Betul
1: nah, sekali. Iya, dokter Hurin, ini kita langsung aja nih nanyakan karena waktunya juga sedikit gitu ya. Nah, ketika kita mendengar Puskesmas Camplong ini memiliki 24 inovasi gitu. Yeah. Sebenarnya seperti apa inovasi yang dimaksud dan apa yang melatar belakanginya, Dok?
2: Iya, yeah, terima kasih, Mbak Ningrum.
1: Oke. Okay.
2: Jadi mungkin kalau kita ngomong wah banyak sekali gitu ya 24 inovasi. Jadi memang tentu saja latar belakang dari adanya inovasi ini pertama mungkin adanya permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kami. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian tentu saja goals-nya nanti ya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi saya minta semua programmer yang ada di Puskesmas itu harus punya langkah-langkah ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut
1: strategi,
2: yang melalui ya strategi melalui inovasi tersebut.
1: Oke. Okay. Nah, menarik sekali nih pendengar. Apalagi buat Anda masyarakat di wilayah Camplong yang dekat dengan Puskesmas Camplong gitu ya. Oke. Okay. Dokter, dari 24 inovasi tersebut ya, apakah semuanya ini berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan atau ada juga, Dok, inovasi yang menyasar ke edukasi dan juga pemberdayaan masyarakat?
2: Tentu, okay. Tentu. Okay. Jadi kita tentu saja dalam berinovasi itu, jadi kita ini di kesehatan tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi memang kita sebagai mungkin sebagai ujung tombaknya, tapi kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kita itu dengan kita sendiri. Jadi dari saya punya 105 petugas dengan sasaran penduduk itu sekitar hampir 60.000. Jadi kalau hanya bergantung pada petugas kami ya tanpa melaksanakan pemberdayaan baik itu lintas sektor, lintas masyarakat itu ya pasti tidak akan berhasil kalau nggak ada dukungan dari yang lain begitu.
1: Oke, semua pihak begitu.
2: Iya,
1: ya,
2: betul. Okay. Jadi inovasi yang ada saat ini memang pada dasarnya adalah itu tadi untuk menyelesaikan permasalahan yang kesehatan yang ada di wilayah kami, ya terutama juga mungkin ada keluhan-keluhan dari pelayanan kami. Jadi bukan hanya di inovasi bukan hanya di pelayanan perorangan atau kita nyebutnya dulu UKP ya. Kemudian juga ada di UKM. Nah, cuma sekarang ini kan kita sudah berubah, Mbak. Yang dulu kita nyebutnya UKM-UKP, sekarang kita pelayanannya tuh ILP, Integrasi Layanan Primer. Jadi itu kita melayani masyarakat itu berdasarkan siklus hidup. Mulai dari bayi balita sampai lansia, seperti itu.
1: Okay.
2: Insya Allah. Ada semua ya, dari pelayanan, kemudian pemberdayaan, edukasi juga ada di inovasi kami.
1: Lengkap. Jadi intinya buat menyelesaikan.
2: Iya, kita. Betul sekali.
1: Dokter, dari pengalaman pelaksanaannya mungkin ya, bagaimana sih respon masyarakat terhadap berbagai inovasi tersebut? Apakah masyarakat juga cukup antusias begitu, dokter?
2: Jadi memang kita ini ya, mungkin saya contohkan kalau yang untuk masyarakat ini kan masih menilainya itu yang berdampak langsung. Jadi misalnya ada pelayanan kayak yang kemarin keluhannya di loketnya antri lama gitu ya. Kemudian kita ada pendaftaran online, kemudian ada mesin antrian online, kita perbaiki pelayanan, itu mungkin kelihatan. Jadi masyarakat mungkin langsung merasakan dampak dari inovasi tersebut. Namun yang masih sulit itu di pemberdayaan, di UKM. Jadi contoh masih banyak masyarakat kita yang menolak untuk diimunisasi. Nah, itu kita punya inovasi kejar impian. Nah, itu untuk mengejar balita-balita yang belum imunisasi lengkap, itu kita kita laksanakan inovasi ini untuk sekiranya balita tersebut nantinya mau diimunisasi, dan itu sangat sulit sekali. Jadi masih banyak penolakan-penolakan, masih lebih percaya hoax ya, yang kata yang vaksinnya begini, kemudian sakit setelah divaksin, itu masih banyak, dan itu tantangan tersendiri buat kita.
1: Iya, menarik sekali dan begitu luar biasa sekali penanganannya gitu ya, usahanya juga. Nah, dokter, dari 24 inovasi yang ada, tentu masing-masing ini memiliki sasaran yang berbeda.
2: Betul,
1: gitu kan. Nah, ini gimana nih Puskesmas memastikan agar inovasi tersebut itu benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan gitu.
2: Sebenarnya dari inovasi ini kan kita sasarannya sekarang siklus hidup itu, Mbak. Jadi dari bayi, balita, kemudian sampai lansia, itu sebenarnya sasaran kita sama, cuma mungkin di kelompok-kelompok sasaran itu ya, cuma dan itu berkelanjutan. Jadi saya contohkan misalnya kita punya inovasi radar ibu. Radar ibu itu untuk mencari ibu hamil. Jadi karena masih banyak juga ibu hamil yang tidak mau periksa di awal kehamilannya, katanya ada yang pamali segala macam, kalau sebelum umur sekian takut kenapa-napa bayinya. Nah, itu kita juga sebelum menjadi hamil itu kita ada inovasi juga yang untuk catin, calon pengantin. Nah, sebelum itu juga ada inovasi pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Nah, itu sebenarnya satu rangkaian. Jadi kita itu tujuannya untuk mencegah stunting ya. Jadi menurunkan AKI AKB, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, itu sebenarnya itu satu rangkaian dari mulai kita pantau dari remaja putri, memastikan dia tidak anemi, kemudian nanti dia setelah selesai sekolah misalnya mau menikah, kita pastikan dia juga sehat ya, sehat dan tidak anemi juga, karena itu juga efek nanti kalau dia ketika hamil posisi anemi bisa melahirkan bayi yang BBLR, bayi yang berat badan lahir rendah, akhirnya nanti menjadi stunting. Nah, itu sebenarnya
1: itu ya.
2: Sasaran itu menjadi satu rangkaian gitu, Mbak, dari inovasi-inovasi yang kita punya. Seperti itu.
1: Keren sekali ini. Luar biasa sekali, dokter. Nah, dengar ini menarik sekali ya buat Anda mungkin yang saat ini lagi tune in atau menonton langsung live kami di Instagram @rrisampang, Anda bisa menanyakan langsung tentang tema kita 24 inovasi Puskesmas Camplong ya, melalui line telepon di 323554 atau di 323661, atau langsung komentar di kolom komentar di live Instagram kami, atau melalui WhatsApp kami di 0874x391008. Nah, Ini inovasi di Puskesmas ini bukan sekedar membuat program baru, tetapi bagaimana pelayanan kesehatan itu bisa semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
2: Betul,
1: nah,
2: sekali.
1: Setelah kita mengenal secara umum ya 24 inovasi tersebut, kita akan berbincang lebih jauh lagi nih dok.
2: Iya.
1: Bagaimana inovasi itu diterapkan dan apa dampaknya bagi masyarakat.
2: Nah. Iya.
1: Jadi dokter, dalam menjalankan 24 inovasi itu tentu ada tantangannya.
2: Betul,
1: gitu kan,
2: sekali,
1: ya.
2: Betul.
1: Apa sih yang paling sering menjadi kendala dok, dan bagaimana Puskesmas ini mengatasinya?
2: Iya. Jadi memang ini kan saking banyaknya gitu ya Mbak ya. Jadi kita itu memang harus selalu memantau. Jadi percuma kalau kita membuat inovasi ya, kemudian kita tidak pantau bagaimana keberlangsungannya, itu kan juga akhirnya menjadi percuma. Jadi memang ini yang kesulitan juga di kita supaya petugas kami ini juga tetap semangat untuk melaksanakan inovasi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi memang dari sekian inovasi yang kita punya ini, mungkin ada beberapa yang unggulan juga di kami yang tetap kita pantau keberlangsungannya, dan tentu saja nanti manfaatnya apakah benar-benar kelihatan ya. Okay. Manfaatnya seperti itu.
1: Jadi memang tadi sudah dokter menyebutkan kalau dari 24 inovasi ini hanya satu di pemberdayaan gitu ya, kurang gitu. Oke.
2: Okay. Iya. Jadi peran yang selama ini yang tetap ya menjadi mitra kami itu ya, yang tetap setia mendampingi kami ya, sepertinya hanya di kader.
1: Nah itu
2: ya, kader kesehatan kami seperti itu.
1: Ya, jadi gimana dok dalam pelaksanaannya dok? Seberapa penting melibatkan kader ini?
2: Itu sangat penting sekali.
1: Seperti karena pemerintah desa maupun masyarakat agar bisa berjalan secara berkelanjutan gitu.
2: Iya betul sekali.
1: Gimana?
2: Jadi gini, kalau seperti contoh salah satu ya, radar ibu ini ya, ini kan untuk mencari ibu hamil. Itu yang kita kan punya sekitar hampir 250 orang kader dari yang tersebar di 8 desa yang ada di wilayah kami. Itu jadi kita itu punya kelompok perpuluhan. Jadi istilahnya kader ini memantau dusun ini seperti itu. Nah, tapi itu sepertinya tidak cukup kalau hanya kader yang kita libatkan.
1: Kader.
2: Iya, karena di wilayah kami ini termasuk wilayah yang mobilitasnya sangat tinggi. Jadi banyak juga ibu hamil yang tiba-tiba datang ketika sudah jadi istilahnya toron hanya untuk mau melahirkan aja. Nah, sebelumnya itu enggak, dan kita enggak tahu nih risiko tinggi apa enggak ibu hamil ini seperti itu. Jadi memang selain kader, kita berharap ada mitra lain yang peduli dengan kesehatan ini. Jadi seperti Pak Apel, mungkin dari Pak Klebun juga atau Bu Klebun, itu ya sangat kita harapkan.
1: Oke. Tapi kalau kita berbicara tentang hasilnya gitu dok, perubahan apa sih yang paling terlihat setelah inovasi-inovasi ini diterapkan di masyarakat?
2: Jadi ini bicara global ya Mbak ya.
1: Oke.
2: Ya, memang harapannya kita kan meningkatkan mutu ya. Jadi kita itu ingin menjamin mutu pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat ya, untuk meningkatkan kepuasan di masyarakat. Namun kalau dilihat dari angka kunjungan gitu ya, angka kunjungan kita untuk di pelayanan itu semakin tahun ya semakin meningkat. Kemudian kalau dilihat dari keberhasilan kalau di kami itu kan ada penilaian kinerjanya setiap bulan itu melalui SPM dan PKP, penilaian kinerja puskesmas itu dari tahun ke tahun meningkat. Namun ya memang ada beberapa poin yang masih menjadi PR di kami seperti itu.
1: Oke. Selama ini dok, apa ada keluhan dari masyarakat terkait
2: ini? Nah, itu.
1: Ya, biasanya jadi, terkait apa nih? Pelayanan atau?
2: Betul. Ya, itu yang masih
1: menjadi
2: PR besar gitu di kami. Karena memang saya bilang tadi di wilayah Camplong ini mungkin saking pinter-pinter gitu ya masyarakatnya. Jadi apa namanya, sangat reaktif. Jadi ada masalah sedikit tuh langsung biasanya boom gitu kalau dicaplok itu. Jadi memang kita harus lebih hati-hati. Jadi hati-hati memberikan pelayanan dan harus sesuai dengan SOP. Itu yang selalu saya terapkan kepada teman-teman. Kita melayani masyarakat kalau sudah sesuai SOP tapi masih ada keluhan, itu mungkin ya bukan kita maklumi, tapi yang jelas kita sudah melakukan ini sesuai SOP. Kalau kita ada keluhan, kita melayani nggak sesuai prosedur, itu kita salah, seperti itu. Jadi memang sampai hari ini pun itu masih menjadi PR di kami, keluhan tentang pelayanan terutama. Jadi pelayanan di UKP ya, di baik di apa, di poli-poli.
3: Keluhan seperti apa sih, ya,
2: dok? Keluhannya tuh yang sering
3: terjadi gitu.
2: Ya, kalau yang di mungkin masuk di, kita sempat viral juga ya, masuk di media sosial tuh ya, petugas kami kurang ramah katanya, seperti itu. Ya, itu yang ya saya tidak membenarkan apa ya, mungkin petugas saya sedang capek atau apa gitu, tapi tetap ya kita harus profesional. Jadi kalau kita waktunya melayani, ya kita layani harus dengan sepenuh hati, seperti itu. Ya, itu yang mudah-mudahan bisa kita apa namanya, kita selesaikan.
3: Kadang juga masyarakat tidak sabar untuk mengantri juga, dok. Nah, itu mungkin yang bisa menyebabkan kekesalan juga ya, karena jadi, capek gitu ya.
2: Ya, manusiawi sekali sebenarnya, Pak ya. Jadi sama-sama ini ya, masyarakat juga capek, kita petugas juga manusia kan juga capek, ada capek sebenarnya juga. Iya. Cuma ya tetap harus kita evaluasi terus, kita tingkatkan pelayanan dan ya.
3: Dokter, kalau bicara soal pelayanan, ada bedanya nggak sih? Kalau di puskesmas itu pelayanannya sama nggak sih? Apakah berbayar atau sama yang BPJS gitu?
2: Sama, enggak. Jadi kita kalau pemerintah Kabupaten Sampang sudah menerapkan UHC ya,
3: apa
2: jadi
3: itu?
2: Universal Health Coverage. Jadi semuanya yang berKTP Sampang itu diharapkan menjadi keanggotaan BPJS. Jadi yang belum punya itu biasanya kita daftarkan melalui puskesmas. Ada PIJ-nya di puskesmas. Kalau yang punya tapi non aktif, yang tadinya biasanya dia berbayar mandiri gitu ya, preminya setiap bulan, kemudian mau beralih ke UHC juga bisa kita daftarkan melalui puskesmas. Seperti itu.
3: Ini juga yang sering dikeluhkan masyarakat soal
2: cuma
3: perbedaan kalau umum
2: nggak ada, nggak ada
3: gitu kan,
2: pelayanannya
3: beda kalau di puskesmas,
2: nggak ada
3: gitu. Itu kalo, stigma di masyarakat.
2: Iya betul,
3: memang banyak terjadi kayak gitu.
2: Kalau di puskesmas itu
3: beda, ya?
2: Tidak ada pilihan. Jadi rawat inap pun itu hanya satu ruangan. Jadi kita gitu, sama-sama kelas 3, mau umum mau BPJS sama.
3: Satu gitu.
2: Satu.
3: Sama rata.
2: Iya.
3: Adil ini namanya.
2: Jadi enggak ada perbedaan.
3: Oke. Oke, dokter. Apa ada inovasi tertentu yang awalnya sulit diterima masyarakat tetapi kemudian justru mendapatkan respon yang baik gitu setelah dilakukan pendekatan atau sosialisasi?
2: Iya. Sebenarnya saya pengen cerita ini tentang inovasi kami ini, dadar jagung namanya. Dadar jagung.
3: Dadar jagung.
2: Ini awalnya
3: ada,
2: itu.
3: Ada panja, apa panjang?
2: Iya ada. Apa itu dapur dah? Andalan nih. Dapur andalan pasien rawat inap agar gizi terjaga di Puskesmas Jamplong. Jadi ini awalnya itu karena kita waktu itu disidak oleh DPR. Jadi mungkin ini sampai sekarang setahu saya, jadi satu-satunya puskesmas yang punya dapur gizi sendiri di Puskesmas Jamplong. Yang lain mungkin MOU dengan pihak catering atau pihak luar. Kalau di kami, mulai dari awal 2025 kita sudah punya dapur gizi sendiri dengan ada petugasnya gitu. Nah, waktu itu kita disidak tuh oleh anggota dewan, dan kebetulan menunya hari itu tuh ada dadar jagungnya gitu. Dan itu di ini masa nih untuk rawat inap kurang gizinya, padahal sebenarnya ada ayam sih waktu itu ya. Cuma yang kelihatan tuh udah dari jagungnya.
3: Padahal gitu kalau untuk yang sehat-sehat aja
2: enak ya.
3: Enak sekali nah. Saya malah kalau beli ada dadar jagungnya pasti
2: iya,
3: nambah.
2: Iya, gitu. Iya. Tapi itu menjadi motivasi kami ya. Jadi untuk memperbaiki juga di pelayanan kami di pasien rawat inap itu.
3: Begitu. Jadi dadar jagung itu dipermasalahkan gitu.
2: Iya, waktu itu. Jadi apa nih nilai gizinya kayak gitu. Kurang, masa pasien sakit dikasih dadar jagung kayak gitu. Ya jadi kita evaluasi dan muncullah akhirnya inovasi ini. Jadi tadinya kita hanya memberikan apa menu gizi untuk pasien rawat inap, itu jadi kita jadikan inovasi. Kita pantau perkembangan kesehatannya selama rawat inap, kemudian nanti juga ada kita menyusun menu setiap setiap minggu dengan program gizi kami. Kemudian juga ada pemantauan, ada nilaian kepuasan, dan kita jadikan inilah. Dan alhamdulillah responnya cukup baik dan ini berjalan sampai dengan hari ini. Jadi kita menjamin yang kita berikan kepada pasien rawat inap kami itu yang mulai dari bahannya, itu kan kita karena kita masak sendiri di puskesmas, ya kita jamin mulai dari apa segar dan tidaknya bahan yang digunakan, kemudian kebersihannya, ya, seperti itu.
3: Right. Dari dipermasalahkan sekarang yeah. malah jadi slogan ada
2: yeah, yeah.
3: dari jagung.
2: Iya. Oke. Iya. Kemudian kalau yang ini yang bisa di ini juga mungkin yang andalan kami juga ada Camplong Merdeka. Camplong Merdeka ini sebenarnya inovasi lama. Dulunya itu istilahnya KPD pada beres, jadi untuk kelompok penyintas pasien kusta. Jadi kebetulan di Camplong ini salah satu daerah yang endemis lah, lumayan banyak pasien kustanya. Nah itu diberdayakan masyarakatnya, mantan pasien kusta yang diberdayakan, dia sampai bisa bikin ada yang jual kasur, ada yang bikin anyaman-anyaman. Nah, itu nanti kita bantu untuk penjualannya seperti itu. Jadi ada kelompok mantan-mantan pasien kusta. Nah ini kalau yang sekarang ganti jadi Camplong Merdeka, ini Camplong Menuju Eradikasi Kusta. Jadi ini targetnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga, 2030 pasien kusta ini sudah tereliminasi di Kabupaten Sampang.
3: Oke, amin. Mudah-mudahan. Iya, pendengar, dari pembahasan kita tadi bisa melihat bahwa sebuah inovasi itu tidak cukup hanya dibuat gitu ya. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana inovasi tersebut itu dijalankan, diterima masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata. Nah, lalu bagaimana nih berkelanjutan 24 inovasi ini ke depannya? Ya, dokter, dari 24 inovasi ini yang sudah berjalan, bagaimana puskesmas ini melakukan evaluasi untuk melihat apakah inovasi tersebut itu masih efektif iya. dan juga benar-benar dibutuhkan masyarakat?
2: Iya, iya, tentu saja tetap kita lakukan evaluasi, Mbak, terhadap apakah ini sudah, misalnya masalah ini sudah terselesaikan nggak dengan inovasi ini, seperti itu. Dan sampai dengan hari ini, jadi inovasi ini masih berjalan. Jadi dan itu tadi rencana ke depan inovasi ini mungkin nanti akan terintegrasi menjadi satu, Mbak. Dengan sasaran yang mungkin yang sama pada akhirnya goals-nya itu kan ya. Tetapi dengan sasaran yang berbeda-beda. Yang saya sebutkan tadi itu mulai dari inovasinya pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, catin, ibu hamil, dan itu harus kita kita jaga. Jadi bukan hanya, jadi nantinya ini tidak akan terpisah lagi menjadi sebanyak ini mungkin ya. Nanti jadi satu inovasi yang terintegrasi dengan satu tujuan seperti itu.
3: Oke. Ya. Dokter, ini apakah ke depan ini akan ada pengembangan atau inovasi baru yang menyesuaikan gitu dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan?
2: Ya itu tadi teknologi. Yang saya sebutkan tadi. Uh-huh. Jadi saya ini kan. Ini teman-teman, ini selama ini kan radar ibu ini yang kita ini kan, Mbak ya, karena memang permasalahan radar ibu ini sejak tahun 2022 sebenarnya. Jadi waktu itu kita berhasil menekan angka kematian ibu dan anak. Tapi ternyata di tahun 2025 kemarin pecah telur lagi. Jadi 5 tahun kosong, terus 2025 ada. Ini perlu dievaluasi nih. Anunya di mana, misnya di mana. Nah, akhirnya kalau selama ini kita itu mencari ibu hamilnya, kenapa nggak kita jaga dari sebelum hamil seperti itu? Jadi pemikiran kami ya di puskesmas, berarti yang kita pantau itu yang mulai dari ya remaja putri tadi. Jadi nanti kita kan kesulitan tuh nyari ibu hamil. Kalau kita punya data yang sudah, calon-calon ibu ini ada berapa di wilayah kami, kemudian dia sudah menikah belum, nanti kita koordinasi dengan KUA, Kemenag setempat, ini yang menikah misalnya sudah ada, nah tinggal nanti dipantau ini hamil apa enggak. Jadi itu plusnya, jadi mungkin nanti radar ibu plus ya, bukan hanya nyari ibu hamilnya, tapi kita menjaganya dari dia sebelum hamil.
3: Jadi masih itu tertinggi ya dok, angka stunting sama?
2: Enggak, kalau stunting kita ya, alhamdulillah enggak, kita
3: sekarang
2: bukan lobus.
3: Sekarang tinggal ini, kematian ibu dan anak?
2: Kematian ibu dan anak di tahun 2025, di 2025 alhamdulillah belum, mudah-mudahan
3: 2026 belum?
2: Tidak ada, okay, belum ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan enggak ada pecah sampai ya.
3: Nah, selanjutnya nih dok, bagaimana puskesmas memastikan inovasi ini tidak hanya berjalan ketika ada program tertentu gitu, tetapi bisa menjadi bagian dari pelayanan sehari-hari?
2: Iya, betul. Jadi inovasi ini mungkin kalau kita ini apa ya, ini kok kayaknya hanya kata-kata atau apa ya, hanya
3: slogan
2: aja. Padahal ini sebenarnya yang kita lakukan gitu. Jadi mungkin inovasi itu tidak, bukan yang harus, mungkin ini mohon maaf bukan ini ya, ikut lomba segala macam, bukan. Inovasi ini ya yaitu tadi untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan memberikan manfaat di masyarakat kan, seperti itu. Sebenarnya yang ini, yang nama-nama ini sudah rutin kita lakukan. Ini bukan hanya nama, tapi ini memang yang sudah kita lakukan setiap
3: hari.
2: Setiap hari, setiap bulan kita evaluasinya itu melalui capaian tadi SPM dan PKP seperti itu.
3: Dari 24 inovasi itu hanya ada berapa sih dok yang belum tercapai dok?
2: Kalau bisa kita bicara tercapai tidak tercapainya, itu ya bukan ini ya, kita nggak bisa melihat satu ini berhasil, inovasi ini berhasil,
3: keberhasilannya ya,
2: jadi memang kalau dilihat capaian SPM, PKP memang ada yang sudah tercapai. Rata-rata kalau yang di SPM itu sudah tercapai, kecuali yang kemarin masih kurang itu memang di pelayanan ibu bersalin. Jadi bukan bersalin, pelayanan ibu hamil. SPM nomor 1 apa? Ada 12 indikator SPM. Yang pertama itu pelayanan ibu hamil kalau enggak salah, dan ini harus tercapai minimal ibu hamil itu periksa 6 kali selama masa kehamilannya. Dan ini yang masih menjadi PR juga di kami, ya inovasinya ada dari ibu tadi. Jadi ibu hamil ini diharapkan periksa itu dari awal kehamilannya untuk dapat kehitung ke-6, istilahnya ke-6 mbak. Jadi minimal 6 kali periksa selama kehamilan. Itu kalau misalnya dia periksanya di sudah trimester 3 gitu kan nggak bisa kehitung ke-6 kan, cuma 3 kali ya. Jadi memang itu yang masih menjadi tantangan di kami.
3: Oke, terakhir nih dok. Ya, karena tidak terasa nih waktunya. Udah hampir jam 11 gitu ya. Nah, ini untuk masyarakat Camplong yang mungkin ini belum mengetahui atau belum memanfaatkan inovasi-inovasi tersebut. Apa yang ingin Ibu dokter sampaikan agar mereka ini lebih aktif memanfaatkan pelayanan puskesmas?
2: Iya, terima kasih. Jadi sesuai dengan moto kami, kepuasan Anda adalah keberhasilan kami, seperti itu. Jadi memang saya berharap masyarakat Camplong ya bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang kita punya ya. Jadi kita dari 8 desa itu ada 19, kalau sekarang namanya UPKD Mbak, unit pelayanan kesehatan desa. Jadi dimanfaatkan benar-benar petugas pelayan kami yang ada di desa. Jadi karena itu memang ada untuk masyarakat Jamplong begitu. Jadi untuk inovasi-inovasi di kami misalnya ya, contoh kalau yang di pelayanan kita punya pendaftaran online bisa dimanfaatkan. Kemudian kita juga ada Lala Jempol, itu untuk periksa lab ke rumah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian dan yang lain. Dan yang penting, jika ada keluhan tentang pelayanan kami, kami juga sudah menyiapkan ada alur pengaduan, bisa langsung, ada tim di alur pengaduan itu, bisa langsung ke Kapus juga. Ada istilahnya lapor Kapus. Okay. Jadi saya berharap itu dimanfaatkan. Jadi nggak langsung viral gitu. Jadi kalau ada keluhan, monggo kita siap memperbaiki kalau memang itu untuk kebaikan.
1: Ya, karena kritik dan saran dari masyarakat iya, juga diperlukan gitu ya. Sangat penting sekali iya, untuk kedepannya lebih baik lagi, iya, lebih iya, dievaluasi. Iya. Nah, ini iya, sebagai penutup nih dok.
2: Iya.
1: Apa harapan dokter dan juga tim Puskesmas Jamplong ini terhadap pelayanan kesehatan di wilayah Jamplong ke depan?
2: Iya. Saya tentu saja kalau namanya pelayanan kita berharap masyarakat bisa menerima dan merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik itu di pelayanan UKP, di klaster-klaster kita pelayanan di Puskesmas, ataupun yang kita layani di masyarakat. Itu harapannya. Dan ya mudah-mudahan hari ini bisa lebih baik dari kemarin.
1: Seperti lagunya itu, ya. Oke, okay, udah dokter.
2: Iya. Okay.
1: Baik, pendengar tidak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan kita di siang hari ini. Dan dari perbincangan hari ini kita mengetahui bahwa inovasi pelayanan kesehatan bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru begitu, tetapi bagaimana menghadirkan pelayanan yang semakin dekat, mudah, iya, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, terima kasih banyak iya, kepada dokter DRG Siti Hurin Ain, ya, kepala UPTD Puskesmas Jamplong, dan juga Mas Dita selaku TMB yang sudah menemani kita.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Juventus libas Nijmegen. Manchester City berpesta gol atas Norwich City. Tim futsal bintang Timur Surabaya awali musim baru dengan kemenangan besar. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Boltemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alijbegovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk sinyonya tua. Walter Madi yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissime.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
4: Que me dano quella fiducia lì che uno.
2: Berkat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin. Sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from McAdoo for number 5, and that's those cup it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAdoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazoli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanchez akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Me to lead the championship or be behind for not.
2: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
1: The same performance this weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak keempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gapop KC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat hat-trick tadi hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo Jane Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Jane melaju ke semifinal setelah menembakkan harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Blackstar FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi timnya yang mampu mengalahkan tim kuat Blackstar FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Blackstar, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Kodi Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan...
2: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Kodi Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Kodi Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Kodi Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
2: Ya. Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Kodi Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Aditya Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permanandra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau datanya Bu, Anda melihat selama ini, saya rasa semuanya sudah paham mengenai stunting begitu sebelum menikah. Kalau faktanya di lapangan seperti apa Ibu? Apa sesuai atau memang masih ada yang masih belum paham betul gitu?
1: Saya melihat trennya justru begini, Mbak. Kalau stunting dalam artian program bagi ibu hamil dan anak, itu kan memang pemerintah dari zamannya Jokowi itu sudah jor-joran sekali untuk menurunkan angka itu dan memang berdampak sudah. Tapi kan yang ini yang akhirnya agak lupa itu kita menyiapkan pasangan ini dari sebelum gitu loh ya. Di Sumeneb itu kan angka pernikahan dininya, dispensasi nikah itu trennya memang turun dari tahun 2022 sampai 2025 itu turun. Tapi itu tergolong tinggi di Jawa Timur gitu loh Pak. Jadi memang termasuk angka yang tinggi di secara administratif gitu ya di Provinsi Jawa Timur itu Madura termasuk yang tinggi. Ini yang luput dari analisa pengambil kebijakan bahwa sebenarnya untuk mengatasi stunting itu kan tidak cukup dari ibu itu hamil sama anaknya, tapi sebenarnya sebelum itu juga harus sudah dipersiapkan dengan baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang pernah. Baik, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan menuju Masjid Al-Akbar Surabaya untuk khutbah dan sholat Jumat. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan berita kehilangan dari Ahmad Syafi'i BA, alamat Dusun Eresan RT 6 RW 3 Desa Bumbungan, Kecamatan Bluto. Ditujukan telah hilang SNK roda 2 nopol M2290Y atas nama Dewi Murasatun STP alamat Jalan Pendekar nomor 15 RT 6 RW 2 Kepanjen, hilang pada Sabtu tanggal 5 September jam 7 pagi, diperkirakan hilang saat perjalanan rumah menuju sekitar kecamatan kota. Bagi yang menemukan dimohon mengembalikan kepada Ahmad Syafi'i BA nomor handphone 082-3323-56037 082-3323-56087 atau ke LPP RRI Sumeneb. Baik pendengar, selanjutnya kita menuju Masjid Al-Akbar Surabaya untuk khutbah dan sholat Jumat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah alladhi fatahal abwaab al-maghfirati wa rahmah lil'alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khalqil adim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. الحمد لله. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat sehat dan kesempatan yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita selaku khalifah di muka bumi ini. Mudah-mudahan sisa umur kita semua ini menjadi umur yang barokah dan manfaat. Salawat masalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan gariban baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, kembali saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita semua untuk meneguhkan kembali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman akhir seperti saat ini, godaan, dosa-dosa berada banyak di hadapan kita, sementara amal baik kita belum tentu mengalahkan dosa-dosa yang dihadapi kita dalam realitas sosial kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat modern saat ini. Untuk itu, kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan kepada diri kita selaku kaum muslimin, selaku hamba Allah, orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarkah dalam setiap hari setelah bangun tidur kita selalu berdoa dan mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat kita, banyak di antara kita yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa untuk menggapai cinta Allah, tapi sebaliknya kita berburu cinta sesama umat manusia. Yang jadi PNS ingin mendapat cinta dari atasannya, yang jadi pejabat juga demikian, yang bekerja di swasta dan lain sebagainya, yang dipikirkan bagaimana caranya agar dapat memikat dan mendapat cinta kasih sayang dari atasannya, agar dirinya mendapat tempat yang layak dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, fenomena seperti ini terjadi hampir di seluruh lini kehidupan umat Islam, sehingga melalui mimbar ini saya kembali mengajak kepada kita semua untuk meluruskan kembali bahwa sesungguhnya tujuan hidup kita sebagai umat Islam, selaku khalifah di muka bumi ini, tidak lain adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, satu sisi kadang kita mengharapkan kesuksesan, tapi kita tidak menggantungkan diri kita kepada Allah. Banyak harapan kita, tapi harapan kita tambatkan kepada orang lain yang sama-sama tidak memiliki kuasa, yang hanya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala
menegaskan kepada kita dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian ini mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Ikutilah segala apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ikuti apa yang telah dilakukan dan dicontohkan oleh Muhammad selaku uswatun hasanah, dan kemudian menjauhi larangan-larangannya. Maka giliran berikutnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah Allah akan mencintai kita, dan tidak hanya mencintai kita tapi juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Sampai di sini kita mungkin perlu bertanya kembali, mengukur kembali tentang keimanan kita, cara kita mengikuti Nabi Muhammad, cara kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan mengambil sebuah contoh. Mari kita evaluasi cara kita beribadah.

Kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Lima taf'alu hadha ya Rasul? Kenapa kau lakukan ini wahai Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhir." Padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang diampuni dosanya ma taqaddam wa ma ta'akhir, berdiri lama melaksanakan salat malam. Lalu bagaimana dengan diri kita? Dosa-dosa yang telah lalu saja belum tentu diampuni oleh Allah, apalagi dosa yang akan datang. Lalu kita sholatnya tidak khusyuk, bahkan tidak pernah melaksanakan sholat malam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, melalui mimbar ini saya ingin mengetuk hati kita semua. Kalau tidak mencontoh Rasulullah, tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, lalu kita mau mengikuti siapa lagi? Mungkin kaki kita tidak perlu bengkak sampai seperti Rasulullah, tapi setidaknya saya mengajak, bagi yang sudah sholat malam tingkatkan, bagi yang belum, mulai nanti malam kita bangun dan lakukan sholat malam. Karena di situ salah satu indikator betapa keikhlasan kita menyembah Allah itu ditentukan. Kalau sholat lima waktu datang ketemu dengan banyak orang yang lemah imannya dan kemudian hanya mau beribadah ketika banyak orang, tapi ketika malam hari, ketika sendirian, dia tetap menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap saat, setiap waktu kita memang perlu untuk terus bertanya kepada diri kita tentang apa tujuan hidup ini dan kemudian seperti apa ibadah yang harus kita lakukan agar kita senantiasa berada dalam cinta dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kepada kita dalam surah Al-Hasyr ayat yang ketujuh, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Cara kita mengikuti Nabi Muhammad adalah melaksanakan seluruh apa yang telah diperintahkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad harus kita laksanakan, dan sebaliknya wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang harus kita jauhi. Kaum muslimin rahimakumullah, pada titik ini kadang-kadang kita lupa bahwa sesungguhnya Rasulullah sudah mengajarkan ini yang halal, ini yang haram, ini yang harus dilakukan, ini yang harus ditinggalkan. Tapi karena cinta kita kepada sesama, kemudian kita mengabaikan apa yang telah diperintahkan, dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, maka melalui mimbar ini, pada kesempatan yang sangat singkat ini, saya kembali mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan kita semua, mari kita bersama-sama kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang telah digambarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang ini insyaallah hampir setiap saat, setiap waktu di antara kita kaum muslimin ini sering mendengarkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah radhiyallahu an. Suatu ketika beliau mengatakan, qala sa'altun nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabba ila Allah, perbuatan apa ya Rasul yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, ada tiga hal. Yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Kaum muslimin rahimakumullah, nyampe di titik ini, mari kembali kita evaluasi diri kita masing-masing. Setelah adzan, apa yang kita lakukan? Langsungkah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bandingkan kepada kita ketika dipanggil oleh atasan kita. Dipanggil sekarang harus menghadap sekarang. Tapi kenapa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita abai terhadap panggilan itu? Yang kedua, birrul walidain. Sekarang

kita mengalami krisis akhlak yang luar biasa. Banyak kita temukan berita anak membunuh orang tuanya, anak memukul orang tuanya, anak melaporkan orang tuanya ke pengadilan, anak meminjami uang kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Hari ini kembali saya ingin, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, sejauh apa kita telah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena perintah untuk berbuat baik itu kepada orang tua disandingkan dengan perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking pentingnya dan betapa terhormatnya orang tua kita. Untuk itu tidak ada salahnya mungkin bagi adik-adik yang masih muda, bahkan mungkin yang seumuran saya sudah tua tapi orang tuanya masih ada. Muliakan kedua orang tua kita, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Kalau ada persoalan yang kita hadapi, sulit untuk diselesaikan, koreksi diri kita. Apakah kita pernah melakukan hal-hal yang membuat orang tua kita sakit hati? Karena sungguhnya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kaum muslimin rahimakumullah, kebaikan-kebaikan ini harus kita lakukan dan kita mulai ukur dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga baru al-jihadu fi sabilillah. Kaum muslimin rahimakumullah, Jumat ke Jumat ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kita. Banyak hal yang disampaikan oleh para imam, para khatib untuk mengajak kepada kebaikan kepada diri kita semua. Tapi kadangkala setelah turun dari masjid tidak berbekas sedikit pun. Untuk itu mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi nanti akan memberikan gambaran kepada kita tentang kebiasaan diri kita. Bagaimana cara kita menyembah kepada Allah, bagaimana cara kita menghamba kepada Allah, lalu mau meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Muhammad dan menjauhi larangannya, insya Allah seluruh yang akan kita minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah sejatinya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji ini disampaikan oleh Allah kepada kita semua bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan selalu diberi jalan keluar pada setiap kesulitan dalam kehidupannya dan akan diberikan rezeki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh kita. Tentang rezeki yang tidak disangka-sangka adalah sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Kadang kita berpikir bagaimana caranya mendapatkan harta, rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dipikir karena Allah yang memiliki semuanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Cara Allah juga untuk memberikan kepada kita. Tugas kita hanya menjadi hambanya, menghamba kepada Allah, menyembah Allah dengan sepenuh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua seluruh jamaah ini senantiasa mendapat limpahan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Amen.

الله أكبر.

我可不。الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan torsaloka mature sareng arte pon.
1: Ya, betul pari pesan ya kak ya.
2: Pari pesan apa ya kak ya?
1: Nggak ria kak. Abek beca mandi sakale berumah jaraya kak ya.
2: Oh jaria, pari pesan konek ya jarale ya. Jaria ocak na oreng tak asat. Je ngalakoni panggabayan rosa paro ota bekung tangkung kan lebih bagus pamare sakale. Ya cekung tangkung le.
1: Iya kak, pamare lah cinta.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan torsaloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan torsaloka mature.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Satu.
1: Selain ada tradisi mocoan lontar Yusuf yang hingga kini masih lestari, di Kemiren Kabupaten Banyuwangi juga ada tradisi upacara adat Seblang dan tari gandrung merupakan seni andalan kota Banyuwangi. Upacara adat Seblang ini merupakan jenis tarian mistis yang mampu membawa penarinya pada kondisi trance yang biasa dipertontonkan di tengah upacara bersih desa. Ada pula tradisi pertandingan adu kekuatan fisik saling pukul dengan cambuk yang disebut gitikan. Ini tradisi pamer maskulinitas di antara pemuda Using. Sama dengan tradisi bintean, adu kuat menendang bagian belakang betis lawan, sementara lawan berusaha tidak terjatuh. Di sana pun ada tradisi perang bangkat yang dilaksanakan saat upacara perkawinan anak bungsu. Tradisi perang bangkat adalah perang mulut antara pihak mempelai pria dan wanita menjelang upacara dipertemukannya pasangan pengantin sebagai simbol betapa tidak mudah dan banyak persyaratan yang diperlukan untuk meminang sang gadis. Dan salah satu tari yang hingga kini dijadikan sebagai tari andalan bagi kota Banyuwangi adalah tari gandrung. Tarian tersebut sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga tidak hanya bisa dijumpai di tanah asalnya, tapi sudah berkelana ke berbagai kota di Indonesia, bahkan ke mancanegara.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumenep. Inilah berita olahraga Jumat 18 September bersama saya Gita Ayu. Madura United bertekad melanjutkan tren positif pada pekan ketiga Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamilingan yang mendapat dukungan penuh dari pendukungnya sendiri. Tago Anovantrian laporkan.
1: Madura United tengah dalam optimisme tinggi untuk menantang tamunya PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League. Dua kemenangan di laga sebelumnya menjadi bekal untuk kembali memetik kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri. Pada sesi jumpa pers sebelum pertandingan Kamis 17 September 2026, pelatih Madura United Zé Gomes mengungkapkan kepercayaan diri pemain terus terjaga setelah Madura United berhasil meraih dua kemenangan pada awal kompetisi. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Laskar Sape Krab untuk menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamulingan Pamekasan. Meski demikian, Zé Gomes menilai pertandingan melawan PSIM Yogyakarta tidak akan berlangsung mudah karena tim berjuluk Laskar Mataram memiliki kualitas pemain yang bagus sehingga harus bekerja keras sepanjang pertandingan.
2: Preparasi foi boa, persiapan kita cukup bagus, pemain kita fokus keras persen sini. Tapi ya yakin besok kita kesulitan pertandingan juga karena tim PSIM itu tim sangat bagus. Tapi kita ada motivasi untuk kita bisa dapat poin lagi di sini karena sekarang sudah menang dua kali. Kita motivasi dan kita konsisten.
1: Sementara itu, pemain Madura United Ardi Idrus mengatakan, seluruh rekannya telah menjalani persiapan dengan maksimal untuk menghadapi pertandingan ini. Menurutnya, hasil positif pada dua pertandingan awal turut meningkatkan kepercayaan diri pemain. Di sisi lain, skuad Laskar Sape Krab harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi agar mampu kembali meraih hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.
3: Saya sebagai pemain, dalam minggu ini kita persiapan cukup bagus dan kita optimis besok untuk mendapat 3 poin di rumah sendiri.
1: Madura United memiliki sejumlah keuntungan menjelang pertandingan. Selain tampil di hadapan pendukung sendiri, Laskar Sape Krab juga membawa dua modal kemenangan dari dua laga awal Super League. Hal ini akan dimaksimalkan saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada laga yang akan berlangsung pada hari Jumat 18 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Dukungan pemain ke-12 sangat dibutuhkan oleh Madura United melanjutkan tren positif. Pemain Madura United Ardi Idrus mengajak supporter memenuhi Stadion Gelora Madura Ratu Pamilingan Pamekasan saat Laskar Sape Krab menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League. Ardi menilai kehadiran dan dukungan memiliki peran penting bagi perjuangan Madura United di lapangan. Dukungan dari tribun dapat menjadi energi tambahan. Ardi menggambarkan perjuangan pemain dan supporter sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Jika pemain berjuang di lapangan, supporter juga memberikan dukungan dari tribun. Madura United memasuki pertandingan ini dengan modal positif setelah meraih dua kemenangan pada dua laga awal kompetisi. Dukungan penuh supporter di laga kandang diharapkan meningkatkan motivasi pemain untuk mempertahankan tren positif. Ardi berharap atmosfer di Stadion Gelora Madura Ratu Pamilingan kembali dipenuhi dukungan supporter. Kehadiran supporter bukan sekedar memenuhi stadion tetapi menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam setiap pertandingan kandang. Cabang olahraga tekball menjadi salah satu nomor yang diikuti kontingen Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya. Pada urutan tunggal putra grup B, Indonesia diwakili Yoga Ardika Putra. Yoga tergabung grup B bersama sejumlah pemain dari Vietnam, Laos, Republik Korea, Jepang, dan Filipina. Pertandingan nomor tunggal putra berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang. Tekball menjadi bagian dari program resmi Asian Games 2026 dengan nomor yang dipertandingkan meliputi tunggal putra dan putri, ganda putra putri, serta ganda campuran. Pelatih tekball Indonesia Gabriela Kota mengatakan kehadiran Yoga menjadi bagian upaya Indonesia melanjutkan perkembangan prestasi tekball di internasional. Sebelumnya, tim tekball Indonesia mencatat 5 medali pada SEA Games 2025, terdiri dari 3 medali perak, 2 perunggu. Menurut Gabriela di Asian Games Aichi Nagoya tahun ini, Yoga diharapkan mampu maksimal menghadapi persaingan di grup B. Hasil pertandingan fase grup akan menentukan langkah selanjutnya menuju babak perempat final maupun jalur repechage. Berhasil meraih medali emas dalam ajang Piala Panglima TNI, prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Bangkalan, Letda Infantri Syarif Hidayatullah Suhaimi akan berlaga di kejuaraan dunia. Familia melaporkan.
4: Prajurit Kodam 5 Brawijaya asal Kabupaten Bangkalan, Letda Infantri Sarif Hidayatullah Suhaimi, mengukir prestasi membanggakan usai meraih medali emas pada ajang Piala Panglima TNI. Berkat torehan tersebut, ia kini dipanggil untuk pemusatan latihan nasional Pelatnas PB IPSI untuk mewakili Indonesia di ajang World Pecak Silat Championship di Uzbekistan pada November mendatang. Di balik keberhasilan tersebut, pesilat binaan PPS Joko Tole ini sempat mengalami cedera retak kaki di tengah proses persiapan. Namun, ketekunan dan dasar bela diri yang kuat membuatnya berhasil pulih hingga menyabet podium tertinggi.
5: Alhamdulillah, pertama-tama saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hasil yang telah diberikan pada kejuaraan nasional tahun 2026 ini. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, khususnya Pangdam 5 Brawijaya, kepada pelatih-pelatih kami, rekan-rekan latihan kami, keluarga yang selalu mendukung selama proses persiapan hingga pertandingan. Perasaan saya sangat-sangat bahagia dan bangga karena bisa mempersembahkan medali emas untuk Kodam 5 Brawijaya.
4: Prajurit yang bertugas di Sansidam Kodam 5 Brawijaya ini memohon dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar persiapannya di Pelatnas berjalan lancar. Ia juga bertekad tampil maksimal guna mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.
0: Pembinaan atlet bela diri Mixed Martial Arts MMA Pamekasan mulai diarahkan pada agenda lebih besar. 11 petarung direkomendasikan tampil pada sirkuit 3 kejuaraan provinsi IBCA MMA Jawa Timur di Blitar. Ajang ini dimanfaatkan sebagai sarana pemetaan kemampuan sekaligus seleksi bagi para petarung. Ajang ini diproyeksikan menjaring atlet potensial yang siap diterjunkan pada Porprov 10 Jatim di Surabaya. Pelatih MMA Pamekasan Abi Sibah mengatakan, penunjukan 11 atlet didasarkan pada evaluasi perkembangan teknik fisik serta mental tanding guna mengukur konsistensi atlet menghadapi lawan dengan berbagai karakter. Pembentukan skuad tangguh menuju Porprov tidak dapat dilakukan secara instan tanpa melalui evaluasi laga ketat. Menurutnya, laga di Blitar menjadi ajang pembuktian dari skema latihan yang telah dijalankan pada petarung sejauh ini. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Gita Ayu beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar YouTube Anda. Salam olahraga.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: 76 tahun yang lalu atas nama bangsa Indonesia, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Meski Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya, nyatanya belum sepenuhnya bebas dari upaya bangsa lain yang masih ingin menguasai Nusantara. Selang beberapa bulan, tepatnya di bulan November 1945, para pemuda di Surabaya berjuang melawan serangan yang dilakukan tentara Sekutu hingga terjadi pertempuran hebat dalam sejarah Revolusi Indonesia pasca kemerdekaan yang mengorbankan begitu banyak nyawa. Untuk mengenang jasa para pahlawan, kini setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional.

0: Tak hanya Surabaya, Kabupaten Nunukan juga menjadi saksi perjuangan para pahlawan dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia di tahun 1962 yang dikenal dengan Operasi Dwi Kora. Salah satu pejuang yang layak disebut sebagai pahlawan adalah Linus Lego. Pria kelahiran tahun 1942 yang menjabat sebagai Ketua Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kabupaten Nunukan ini menceritakan perjuangannya dalam Operasi Dwi Kora.
1: Dwi Kora itu adalah dua komando rakyat. Komando rakyat pertama adalah penjajah di dunia ini harus dihapuskan. Itu pertama. Kedua, ya, membantu negara kesatuan untuk mengusir Inggris dan mereka merdeka sendiri. Itulah sejarah Dwi Kora. Kita itu untuk berjuang bangsa dan negara, membela rakyat ya, membangun negara Republik Indonesia. Kita gadekan nyawa kita untuk kepentingan itu. Pada waktu itu pasukan itu sudah mulai kami dikirim ke negara Malaysia, itu untuk ke daerah Kelabakan. Jadi dari situ kami ada tiga, waktu itu masih terdiri dari pramuka ya, pramuka N1, N2, W1. Kami dari pramuka W1. Akhirnya berangkat pada waktu itu ke Kelabakan dari pramuka N1 menyerang di Kelabakan itu sampai hancur pos Kelabakan itu adalah dari pramuka N1. Kami dari pramuka W1 kami juga sampai di sana sampai ke Morutai sampai apa segala itu juga kami diserang juga. Kami diserang tapi hanya satu orang yang gugur, yang lain-lain orang tidak. Nah, jadi sekarang kami sudah tua, sekarang itu ya untuk ke depan itu bagaimana anak-anak kita itu berjuang supaya untuk membela bangsa negara. Untuk kepentingan rakyat terutama adalah orang Nunukan. Pertama, karena perbatasan kita dengan Malaysia.
0: Selain Linus Lego, seorang pahlawan Dwi Kora bernama Adama juga turut mengisahkan kala dirinya ikut dalam Operasi Dwi Kora.
2: Karena kita ini dari TKR banyak kelebihan senjata. Dibucampur sama orang tua-tua itu. Kita ini sebagai yang paling muda ini ikut berperang. Dari TKR, tidak izin, pokoknya selamat tinggal orang tua. Ayo, cawatnya Belanda itu, itu bom. Saya membawa saja, bawa senjata. Tidak ada pemikiran hidup itu. Di sini terambu-rambu itu, serangan itu. Ada dari Subate, ada yang dari Kelabakan.
0: Pendengar, jika pahlawan dahulu adalah pejuang kemerdekaan Indonesia yang gagah berani melawan penjajah, hingga kemerdekaan dapat direbut meski harus berlumuran darah dan bertaruh nyawa, di masa kini pahlawan tidaklah hanya mereka yang memegang senjata dan berperang melawan penjajah.
3: Nama saya Ana, saya dari SMK Negeri 1 Nunukan, saat ini saya berumur 18 tahun. Menurut saya, pahlawan adalah orang yang rela berkorban demi kepentingan bersama. Dan pahlawan menurut saya saat ini adalah orang tua saya sendiri. Karena mereka rela berkorban untuk membesarkan saya sampai sekarang ini.
4: Kalau menurutku sih, siapa ya? Oh iya, petugas kebersihan. Soalnya mereka tuh udah bangun pagi, bekerja keras, membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan bersih itu kan sebagian dari iman.
5: Nama saya Jumaria, bentar lagi umur saya 41, Mbak. Pahlawan yang menjadi sosok inspirasi ada pahlawan nasional Cut Nyadin. Karena dia tuh seorang perempuan tangguh, semangat, dan dia juga apa ya, kayak melihatkan ke perempuan-perempuan sekarang, kita tuh harus tidak boleh tidak semangat begitu. Meskipun kita perempuan, kita harus semangat 45, semangat untuk selalu sukses ke depannya. Kalau Mbak tanya, pahlawan itu siapa? Saat ini, menurut saya pahlawannya ya saya sendiri, Mbak. Bukan karena kenapa, Mbak, bukan saya membanggakan diri, ya karena saya merasa karena saya berjuang untuk keluarga saya. Ya saya menganggap itu pahlawan gitu, tapi untuk keluarga saya.
6: Nama saya Martin Luther. Kalau pahlawan masa kini saya itu ayah. Ayah adalah seorang sosok yang bijaksana, penyayang, dan selalu memberikan semangat pada anak-anaknya dalam mengejar pendidikan.
0: Di Nunukan terdapat banyak sosok pahlawan masa kini, seperti Dr. Diputra Prima, pemuda berusia 29 tahun yang layak disebut pahlawan kesehatan di era pandemi.
7: Itu kan ada Kampung Bahari Nusantara di Tanjung Harapan, Mamolo. Nah, saya sebagai orang kesehatan menanyakan kebutuhan masyarakat di sana apa yang bisa dibantu, dan saya dapat info ternyata masyarakat umum itu takut sama vaksin. Mulai pendekatan dulu, Mbak. Setelah itu saya tanya pendapat. Oh, takut dok, oh ya udah. Tugas saya di sana sebagai orang kesehatan memberikan informasi yang baik dan benar, ngasih pengertian ke masyarakat apa itu vaksin, prosedur pelaksanaannya seperti apa, dan mungkin ada beberapa kejadian yang hanya hoax. Kita luruskan persepsi masyarakat. Dan setelah saya kasih tahu, besoknya tuh rame langsung tuh vaksin.
0: Selain itu, ada seorang gadis cantik bernama Azriah yang layak disebut pahlawan pendidikan memberantas buta matematika di Tapal Batas.
8: Awalnya berangkat dari kegelisahan sebenarnya. Saya menemukan ada anak-anak yang seharusnya sudah bisa menghitung dasar, ternyata belum bisa. Akhirnya muncullah keinginan gimana sih untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, cobalah kita buat berantas buta matematika itu yang sasarannya adalah anak-anak SD. Jadi kita memang yang porsinya memang harus dimulai dari awal. Relawannya dari berbagai macam latar belakang, ada guru, bahkan ada juga teman-teman yang sama sekali bukan basic pendidikan.
0: Ada juga orang-orang yang tergabung dalam komunitas yang peduli akan sesama, seperti komunitas Sebatik Millennial Care yang layak menyandang predikat pahlawan bagi orang-orang yang membutuhkan.
9: Jadi awalnya komunitas ini terbentuk dari bincang-bincang biasa bahwa apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda ini di masyarakat yang sekiranya bisa berdampak positif untuk masyarakat. Nah, kemudian terbesit pemikiran bahwa, oh, bagaimana kita membentuk suatu wadah yang dimana kita sebagai jembatan dari masyarakat untuk memberikan luaran bantuan ke masyarakat, dan kita sebagai salah satu bentuk komunitas yang bermanfaat lah untuk masyarakat, kita manfaatkan media sosial baik Facebook, Instagram maupun WA, dan kami share dalam bentuk redaksi dan juga pamflet poster bahwa bila mana teman-teman atau masyarakat Sebatik memiliki informasi terkait keberadaan orang-orang susah, masyarakat yang membutuhkan luaran bantuan, maka silakan informasikan ke kami. Nanti setiap minggunya kami akan berkunjung ke masyarakat yang membutuhkan itu.
0: Dan masih banyak lagi pemuda masa kini yang memiliki jiwa pahlawan. Sejatinya pendengar, pahlawan masa kini adalah sosok berjiwa besar yang rela berkorban bagi orang-orang di sekitarnya, bagi bangsa dan negara. Dan sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, menghargai jasa pengorbanan para pahlawan haruslah terpatri dalam sanubari. Selamat Hari Pahlawan, pahlawanku inspirasiku.
10: Tukang sapu, kuli PU, besar jasamu. Oh kawan, dengan sapu ganyang sampah dan debu, tuk sesuap makan.
11: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anak dengan adopsi.
5: Dangdut adalah kita.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
8: Sabar dikit lah, santai bro.
7: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
8: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
9: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
8: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
7: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
10: Pro Dangdut! Dangdut adalah kita.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
3: Gempa!
2: Iya, ini gempa.
3: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
3: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
3: Oh, sakit.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
7: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: pulang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

0: selanjutnya.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
4: Gempa!
3: Iya, ini gempa.
4: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
4: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
5: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
4: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
5: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
4: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
5: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
5: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
5: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di sore ini dalam Sampang Sore, tentunya dalam program Ekonomi Digital. Kalau berbicara di masa-masa sekarang, pasti dikaitkan dengan digitalisasi. Pendengar, pada jumpa kita di Ekonomi Digital, kami bersama dengan tim kerabat kerja di RRI Sampang, seperti e-flyer yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di berbagai platform RRI, melakukan dialog interaktif bersama dengan Kaprodi Digital Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Madura, Unira. Beliau adalah Dr. Saiful, S.E.M.M. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Dr. Saiful.
2: Waalaikumsalam.
1: Betul ya? Betul, dengan saya Tohir, Pak. Oke, kabar baik sore ini?
2: Alhamdulillah baik, dan harus tetap semangat tentunya, meskipun kita berada di jam-jam yang sangat rawan ini.
1: Rawan dengan kartu dia. Oke, Pak Saiful, terima kasih waktunya di sore ini. Siap.
2: Sama-sama Mas Tahir.
1: Karena telah menyempatkan waktu bersama kami di Ekonomi Digital di RRI Sampang.
2: Sangat senang sekali.
1: Edisi hari ini Jumat, lembar yang ke 18 nih ya. 19 nih ya. Oke. Dr. Saiful. Nah, topik yang kita angkat pada kesempatan sore ini, navigasi bisnis di era digital. Peluang, tantangan, dan juga strategi bertahan. Wow. Ada pertanyaannya juga nih ya.
2: Luar biasa. Memang sekarang seperti itu, Mas.
1: Oke. Dr. Saiful, menurut pandangan Anda, bagaimana sih melihat perkembangan bisnis digital di Indonesia saat ini?
2: Baik, terima kasih Mas Tohir. Jadi begini, sekarang kita memang berada dalam serba digital, sehingga semuanya sekarang sudah dilakukan digitalisasi lah. Digitalisasi, ya tentu kita tidak bisa menghindar, karena memang itu adalah keniscayaan, perkembangan teknologi keniscayaan bagi kita semua. Dan ya tentu kita harus menyikapi dengan baik ya, karena kita sudah tidak bisa menghindar, maka harus kita hadapi ya. Nah, begitupun juga beberapa pelaku bisnis ya, tidak usah jauh-jauh ke mana lah kita ya. Kita ambil saja lah di wilayah kita ini, di Madura misalkan ya. Di Madura memang ini adalah kalau bicara antara peluang dan tantangan, ya jawabannya antara iya dan tidak. Peluang iya, dan juga tantangan juga iya, bisa tidak. Jadi tergantung terhadap diri kita sendiri ya. Jadi itu. Nah, makanya kita harus memang betul-betul bisa menyederhanakan beberapa pola aktivitas bisnis atau pelaku UKM kita di Madura. Tentu ya harus melakukan transformasi digital. Nah, penting bagi kita semua, sebelum kita melakukan transformasi digital terhadap organisasi kita, maka yang sangat-sangat urgent itu bagaimana kita sendiri harus melakukan transformasi mindset kita dulu. Begitu Mas.
1: Mindset yang harus ditransformasi dulu ya.
2: Betul. Mindset kita yang harus dilakukan transformasi dulu. Terkadang kan kita memang, meskipun kita memang sekarang sudah berada dalam era digital ini, terkadang ya kita sendiri tidak mau dengan perkembangan teknologi, padahal itu sudah keniscayaan Mas Toy. Tidak bisa menghindar dari itu. Ya terutama mindset kita.
1: Pola pikir kita ya, Pak.
2: Pola pikir kita dulu. Apa sekarang yang tidak digitalisasi?
1: Benar. Misalkan. Seakan-akan memang harus dah. Kalau enggak ngikutin, wah. Ya. Tertinggal juga.
2: Kalau kita tidak melakukan transformasi, ya sudah, mungkin ya secara kasarnya saya sampaikan itu ya, kita tinggal bisa menghitung jari. Kalau UKM kita bisa menghitung jari. Bisa menghitung jari kapan dia akan berakhir kan. Kenapa? Karena memang perkembangan teknologi ini kemudian pada akhirnya akan merubah perilaku konsumen, itu loh Mas. Perilaku konsumen. Kita berubah, sedangkan kita tahu semua bahwasanya ya kekuatan organisasi atau perusahaan di mana? Ya di konsumen.
1: Oke. Berbicara tentang transformasi, seberapa besar perubahan teknologi digital mempengaruhi pola bisnis masyarakat?
2: Sangat besar, Mas. Sangat besar, sangat besar. Nah, begini, kalau kita misalkan di dalam organisasi ya, saya pernah melakukan beberapa riset yang mungkin sampai sekarang ini tetap berjalan. Salah satunya juga saya sematkan di situ adalah budaya lokal, yang memang budaya lokal tersebut itu ternyata memang luar biasa dampaknya ini, dan memang harus wajib setelah dilakukan NCR, necessary condition analysis ini. Ternyata itu sangat luar biasa. Misalkan kita, organisasi kita atau perusahaan kita bisa dikatakan baik, ya setidaknya kan harus levelnya 60-80%. Nah, ternyata memang betul temuannya itu ya, organisasi kita itu ya setidaknya itu minimal 41% harus mengadopsi digital. Wajib mengadopsi digital. Dengan cara apa? Ya tentu banyak caranya. Ya setidaknya lah, selemah-lemahnya kita. Nah, kita kan sudah tahu semua bahwasanya kita ini sekarang sudah pegang semua alatnya, pegang semua modalnya. Modalnya kan HP misalnya, secara sangat-sangat sederhana. HP. Kita bagaimana memanfaatkan itu? Begitupun juga terhadap beberapa mahasiswa di sini, saya juga menyampaikan itu. Ya setidaknya kalian sebagai Gen Z, ya setidaknya kalian lah yang memang banyak mendapatkan keuntungan. Dari mana? Dari perkembangan teknologi. Kenapa? Karena kalian yang memang berada dalam fase atau zaman yang memang sekarang serba digital. Jangan sampai ya generasi milenial, Gen Z. Kenapa? Kalau tidak dimanfaatkan, sayang sekali. Kenapa? Kalian sudah punya modal. Modalnya apa? Handphone kalian. Sudah sederhanakan. Yang penting bisa. Maka dari itu ketika saya tanya, coba saya tanya, handphone kalian itu apa? Digunakan itu apa? Apakah itu aset? Iya. Belum tentu. Yang menurut saya, Mas ya, yang disebut aset ketika handphone itu menghadirkan cuan terhadap. Nah, ketika handphone itu tidak bisa menghadirkan cuan, maka itu bukan aset, melainkan beban. Kenapa? Karena kita harus mengeluarkan cost, kan begitu?
1: Paketan.
2: Harus melakukan cost. Nah, itu saya terus dorong teman-teman mahasiswa, terus dorong. Kenapa? Karena mahasiswa sekarang kan beda dengan zamannya kita dulu. Kita dulu cukup paket SMS selesai. Satu kali SMS gratis 1000, kan begitu mungkin Pak ya?
1: Zaman-zaman
2: dulu. Kalau kita sekarang, kalau sekarang Gen Z sekarang ya, ada paket data, paket COD gitu kan. Paket kopi, belum yang cewek gitu. Skincare dan semacamnya.
1: Oke, dokter.
2: Sangat besar pengaruhnya digitalisasi ini terhadap pertumbuhan bisnis kita. Sudah banyak contohnya, ketika bisnis kita tidak dilakukan digitalisasi, sudah kita tinggal menghitung hari. Kalau misalnya ada pilihan, apakah konvensional, manual, dan digitalisasi, dua-duanya harus dilaksanakan. Baik, begitu Mas Tren.
1: Oke, dokter, topik kita navigasi bisnis. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan navigasi bisnis di era digital ini?
2: Nah, navigasi bisnis ini kan merupakan kemampuan organisasi, Mas. Kemampuan organisasi untuk apa ya? Untuk membaca arah. Sensing, membaca arah. Sehingga apa? Sehingga organisasi itu memang dituntut dituntut di situ ya, dituntut untuk sensing agility, atau yang saya sampaikan itu, jadi saya sampaikan, maka di dalam organisasi harus memiliki strategic agility, ketangkasan dalam membaca perubahan-perubahan lingkungan, ya apa salah satunya ya perubahan konsumen, salah satunya apa perkembangan teknologi, salah satunya apa, sehingga apa, sehingga keputusan-keputusan yang akan dilahirkan, yang akan diambil oleh organisasi itu tidak berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan data. Mana yang lebih ini, kemudian konsumen seperti apa, kan begitu Mas Tauhid. Kemampuan organisasi menentukan arah, itu kalau saya bilang seperti itu, navigasi itu ya seperti itu.
1: Arah langkah untuk mengikuti perkembangan teknologi digital.
2: Ya, kemampuan untuk membaca perubahan, perubahan lingkungan dan perubahan lain-lainnya, termasuk perilaku konsumen dan semacamnya. Navigasi. Oh. Jelas. Tidak ada strategi yang stagnan. Semuanya itu dinamis. Sehingga navigasi ini menjadi sangat penting. Karena dinamis. Perubahan-perubahan terus dilakukan akan terjadi bagi sekarang. Begitu Pak
1: Tauhid. Oke, di era digital seperti saat ini, Pak, terutama di Madura, bagaimana sih perkembangan bisnis di era digital ini, Pak? Terutama yang berkenaan dengan UMKM.
2: Kalau saya lihat beberapa UMKM kita di Madura, ada apa? Memang tadi itu sudah disampaikan bahwasanya perkembangan digital ini adalah peluang, iya, tantangan juga, iya. Peluang sangat besar. Kenapa? Karena bisa menjangkau konsumen yang lebih luas, itu yang pertama. Kemudian bisa efisiensi operasional, biaya lain-lainnya, itu ada peluang. Pangsa pasarnya bisa di mana-mana, tidak cuma dalam ruang lingkup di Madura. Bisa secara nasional, bahkan internasional. Itu menjadi salah satu peluang. Cuman jangan sampai kita jangan lupa bahwasanya di situ ada beberapa kelemahan yang perlu kita perbaiki bersama. Salah satunya pelaku UMKM kita itu, nah salah satunya menurut beberapa riset yang sudah dilakukan itu, pelakunya itu rata-rata usianya sudah 45 ke atas. Sehingga mereka kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi, itu yang pertama. Kedua pelaku UMKM kita itu, ya mohon maaf ya, SDM-nya rendah. SDM-nya rendah, sehingga itu juga menjadi salah satu faktor kesulitan pelaku UMKM kita untuk bisa go internasional. Begitu, Pak. Nah, sebenarnya ketika misalkan ada juga yang sudah beberapa saya melakukan observasi kemarin itu, dia pemiliknya ya orang tuanya, tapi yang eksekusi itu anaknya. Kebetulan anaknya juga itu adalah mahasiswa yang sudah semester tinggi. Nah, dia memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga dia bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dan terbukti bahwasanya itu ya tidak cuma konsumennya, tidak cuma melayani di daerah itu sendiri, tapi dia bisa kemana-mana sudah. Dan alhamdulillah omsetnya juga sudah mulai naik. Jadi itu. Nah, dan juga perlu yang perlu diperhatikan di situ adalah budaya lokal seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa? Karena budaya lokal itu sangat mempengaruhi. Jangankan budaya lokal itu jangan sampai ditiadakan. Karena misalkan sudah perkembangan teknologi sudah cepat, kemudian budaya lokal diabaikan, tidak. Tapi bagaimana budaya lokal itu juga dimasukkan, betul-betul dibumikan, dimasukkan ke dalam perkembangan teknologi. Begitu, Mas Tauhid.
1: Oke. Pada ini, mana pun Anda berada, dialog ini bisa Anda akses melalui 100,8 FM RRI Sampang yang kami baca luaskan dari Pelataran Memonjol Sampang Madura, dan juga bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Tampaknya di Instagram ada yang bertanya nih, Pak. Saya baca dulu nih, Pak. Assalamualaikum Pak Tauhid dan Dr. Saiful, salam kenal. Saya ibu rumah tangga, berhubungan dengan teknologi, bagaimana cara membaca perubahan tren pasar yang bergerak sangat cepat di internet? penting untuk generasi muda. Ini gimana nih Pak?
2: Dari ibu siapa tadi?
1: Dari ibu Elvin.
2: Cara membaca, sebenarnya kan gampang sekali itu Mas Tohid ya. Jadi kita fokus pada produk kita. Apa kita mau di apa kita fokus pada produk kita. Dan setelah itu kemudian kita paling tidak ya seminimal mungkin ya kita apa bisa menjawab beberapa pertanyaan ya produk apa konsumen kita itu siapa, posisinya di situ apa konsumen kita siapa, pasar kita itu siapa, kompetitor itu siapa. Nah maka menjadi sangat penting ketika misalkan Mbak siapa ini
1: Pak Elvin
2: ya Mbak Elvin ini betul-betul memang produknya itu mau di ini ke apa betul-betul mau memanfaatkan perkembangan teknologi. Sangat banyak dia kan Mbak Elvin ini sudah punya produk ya. Ada beberapa teman-teman itu di sini ya. Dia tidak punya produk tapi dia bisa jualan. Aneh kan? Tapi enggak memang nyata. Dia bisa jualan, dia tidak punya produk tapi bisa jualan. Dan memiliki omset dan omsetnya luar biasa. Omsetnya luar biasa. Sehingga beberapa aktivitas itu ditinggalkan. Jadi pekerjaan utamanya dia ngopi.
1: Gitu kejengnya teknologi nih ya Pak. Gak punya produk bisa jualan.
2: Betul. Kan sering saya sampaikan tuh Pak. Ketika beberapa pertemuan dengan stakeholder misalkan, dengan pejabat setempat, pemerintah, kadang juga ada apa? Ada duduk bersama lah di situ dalam rangka-rangka tertentu. Saya sampaikan. Kenapa? Karena saya juga melihat pelaku-pelaku UMKM kita. Nah, saya perhatikan bahwasanya pelaku UMKM kita itu ya tidak butuh diskusi dari ruang ke ruang. Tidak butuh didiskusikan dari ruang ke ruang. Jadi saya menyarankan bagaimana beliau-beliau itu bisa hadir langsung ke di tengah-tengah mereka. Karena itu yang memang mereka butuh. Sehingga apa? Sehingga dari situlah apa pemberitaan semacamnya itu betul-betul bisa mendeteksi apa yang menjadi kebutuhan pelaku UMKM kita. Karena memang apa Mas, pelatihan untuk meningkatkan SDM itu penting sekali sekarang, apalagi dalam masalah perkembangan digital ini. Banyak cara misalkan ya, tidak usah muluk-muluk lah kalau misalkan cuma pengen ini produk kita untuk bisa dikenal dan semacamnya. Jangan kita sekarang kan konsumen kita itu perilaku konsumen kita sudah bergeser. Yang penting viral sudah itu selesai. Nah, cuma untuk viral itu bagaimana kan begitu ya? Begitu. Itu ada teknis-teknis tersendiri dan teknik-teknik yang konkret untuk dilakukan. Itu. Jadi pemerintah juga saya mengharapkan itu bisa langsung hadir turun ke bawah sehingga bisa betul-betul apa dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dari pelaku UMKM kita. Maka saya sempat berpikir seperti ini. Saya sempat berpikir bahwasanya seandainya memang disetujui atau dibuatkan peraturan semacamnya, maka saya menginginkan itu sebenarnya alokasi dana desa itu dialokasikan khusus untuk dijadikan ini. Apa dijadikan pelatihan, pendampingan. Ini tidak pelatihan top ya. Tadi dilakukan pelatihan, kemudian dilakukan pendampingan terus-terus secara sustainability. Saya sepakat itu. Sehingga pada akhirnya UMKM di pelosok-pelosok pun juga akan mandiri. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwasanya negara kita maju itu harus UMKM-nya naik kelas. Kita tahu sendirilah. Kalau katanya apa? Sisku kita seperti ini, ya harus seperti ini, tidak boleh berubah. Sedangkan itu tidak boleh seperti itu.
1: Jadi begitu. Oke. Wah, nampaknya memang perlu ketelitian banget nih. Perlu perjuangan ya. Memang ya, Pak. Oke. Menurut pandangan Bapak, sektor usaha apa nih, Pak, yang saat ini memiliki peluang besar untuk berkembang melalui platform digital?
2: Pelaku usaha, apa usaha produk gitu ya? Semua produk itu memiliki peluang besar ketika kita memang mau melakukan transformasi digital. Seperti saya sampaikan, jangankan memiliki produk, tidak punya produk pun itu kita bisa jualan. Memiliki omset. Kan begitu. Jadi yang dibutuhkan apa? Jadi garis apa garis besarnya itu bukan cuma produk, bukan cuma usaha, tapi skill kita. Itu yang menjadi modal utama. Skill kita. Skill kita yang menjadi apa modal utama untuk kita bisa menghasilkan cuan lah terhadap kita. Jadi intinya kan bisnis kan bagaimana menghasilkan cuan. Kan begitu Mas Ian. Jadi begini Mas, rumusnya sederhana menurut saya Mas. Bolehlah kita tidak memiliki kompetensi, tapi tidak boleh kita itu tidak memiliki motivasi. Jadi motivasi kali kompetensi sama dengan kinerja unggul. Kan begitu Mas. Nah, kemudian motivasi tinggi kali kompetensi rendah sama dengan kinerja. Kenapa? Kinerja akan baik. Kenapa? Akan karena apa dengan berjalannya waktu nanti kompetensi kita akan naik dengan sendirinya. Nah, yang sangat tidak boleh kita berada di mana? Berada di motivasi rendah. Motivasi rendah, kompetensi kita rendah. Itu yang tidak. Enggak apa, jangankan kita bicara peluang produk. Kita sendiri itu enggak tahu mau kemana kan itu. Karena pada dasarnya kita tuh menurut saya Mas, tidak ada yang mundur. Tidak ada yang mundur pada dasarnya menurut saya, pribadi pandangan saya. Karena itu yang saya rasakan. Yang ada cuma antara rajin dan malas. Kan begitu Mas. Kalau kita rajin ya tetap pada akhirnya kita terus belajar, pada akhirnya kita akan menemukan sesuatu. Sama jangankan produk, apa yang menjadi peluang besar semuanya. Jangankan punya produk seperti yang saya sampaikan tadi, tidak punya produk kita bisa jualan. Jadi penghasilannya luar biasa.
1: Oke dokter, seperti apa yang sampean tadi bilang atau ulas terkait dengan pelaku UMKM di Madura ini umurnya sudah di atas 40, melek digital sudah gak memungkinkan untuk belajar, wah kayaknya males. Tapi betul, saya punya produk yang cukup unggul. Bagaimana cara kita, langkah-langkah yang harus diambil karena teknologi saat ini digitalisasi sangat berkembang pesat untuk memasarkan, untuk bagaimana langkah-langkah yang harus diambil ini?
2: Baik, yang pertama di situ pemerintah harus hadir. Saya melihat pemerintah di situ harus hadir, memberikan sentuhan langsung, upskilling, memberikan perhatian dan semacamnya. Dan itu sudah dilakukan sebenarnya oleh beberapa instansi, oleh beberapa pemerintah meskipun tidak sesering mungkin, tapi sudah dilakukan. Itu sudah bentuk wujud kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM kita. Nah, cuman permasalahannya ada di kita sekarang, kesadaran ini kita. Kenapa? Terkadang, mohon maaf, ini bukan saya menyampaikan asumsi saya, tapi saya menyampaikan ini memang berdasarkan apa yang beliau sampaikan. Mereka hadir itu motivasinya bukan ingin memperbaiki atau meningkatkan kompetensi kita. Mohon maaf kalau agak keras, tapi karena apa? Iya, motivasi utama itu bukan karena memang mau memperbaiki, tapi karena ada undangan situ, undangan yang pada akhirnya akan ada sesuatu lah. Jadi itu yang menjadi motivasi. Oleh karenanya, maka karena sudah kita tidak bisa berharap banyak terhadap pelaku kan kita yang sudah agak sulit untuk beradaptasi dengan teknologi ini, maka langkah konkretnya menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana mendorong ada regenerasi. Kita tahu bahwa UMKM kita itu adalah tulang punggung perekonomian suatu negara, kan begitu. Itu pun diakui oleh beberapa negara maju berkembang. Jadi UMKM kita itu adalah tulang punggung atau pilar utama, sehingga menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau misalkan yang sudah usianya lanjut, seperti yang saya sampaikan tadi, boleh kita tetap lakukan, berikan pelatihan dan semacamnya. Dan yang tidak kalah penting, itu harus melahirkan regenerasi. Apa di generasi? Jadi begitu Mas Rahim.
1: Oke. Kayaknya ada yang mau gabungan nih Pak.
2: Ah, boleh. Supaya tambah seru kan begitu.
1: Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Hadi.
1: Hadi di?
3: Jrengi.
1: Oke. Mas Hadi. Wah. Ini dialog kami kali ini bersama dengan dokter nih. Apa yang ingin ditanyakan Mas Hadi nih?
3: Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Fahmi. Ada yang ditanyakan, yang sudah ada yang saya afiliasi itu dari satu produk, karena kita ada produk. Itu, yang seperti itu, apakah istilahnya apa, lumrah atau istilahnya merugikan atau gimana gitu, kalau yang sudah ada
1: afiliasi. Oke, Mas Hadi. Mas Hadi,
3: ya,
1: kayaknya suaranya kurang begitu jelas nih. Boleh diulang?
3: Iya ya. Sekarang kan ada peluang untuk menjadi afiliasi. Afiliasi dari suatu produk, gitu. Afiliasi itu
4: afiliasi
3: menguntungkan, menguntungkan atau istilahnya malah merugikan seperti itu, karena kita kan nggak punya produk yang untuk di mana dijual gitu, makanya kita jadi afiliasi seperti itu. Karena di era digital kan lebih gampang sepertinya seperti itu untuk jadi afiliasi dari produk. Terus yang kedua, saya lihat memang UMKM itu ya mungkin yang usianya muda-muda seperti Mas Tahir bilang itu lebih gampang dia ini untuk apa istilahnya mengikutinya istilah dengan era digital. Cuma memang yang usia yang lanjut ini memang harus ada pelatihan khusus sepertinya seperti itu. Okay. Kira-kira pelatihan itu lebih baik dari apa dari apa lingkungan desa atau memang dari kayak dari dinas khusus gitu yang harus mensosialisasikan masalah ini digital kayak pemakaian kiris contohnya seperti itu Bapak.
1: Salah begitu satunya oke Mas Adi, terima kasih. Intinya afiliasi dan juga bagaimana pelaku UMKM bisa mendapatkan sosialisasi ataupun pelatihan digitalisasi gitu dah.
3: Betul, ya betul Mas.
1: Oke. Terima kasih ya. Mas Adi.
3: Yes, sama-sama Mas.
1: Oke, Dr. Saiful.
2: Ya.
1: Wah, ini pertanyaan dari Mas Hadi di Cirengi. Tentang afiliasi. Seperti yang sampean tadi bilang, saya nggak punya produk, tapi saya mampu menjual berbagai produk dengan berbagai kerjanya hanya nyantai, duduk-duduk, ngopi, nggak ada ruang dan waktu, kawan saja. Ini untung atau buntung? Intinya gitulah, Pak. Pelaku UMKM yang kedua ini, pelaku UMKM ini memang membutuhkan pelatihan. Apakah butuh dari pemerintah atau dari lingkungan keluarga? Yang paling enak dari siapa nih, Pak?
2: Baik, Mas Hadi tadi ya?
1: Iya, dari Jengi, Pak.
2: Semoga tetap sampai sekarang mendengarkan acara dialog di RRI ini ya, supaya utuh apa yang informasi yang akan saya sampaikan. Nah, terkait dengan afiliasi, apakah itu menguntungkan atau bahkan bikin buntung kan begitu ya? Nah, maka saya pastikan itu akan menguntungkan. Cuman ada memang beberapa teman-teman yang memang tetap stagnan di situ, tetap stagnan. Sehingga apa? Sehingga harus di situ didorong dalam komunitas. Kita di sini punya komunitas situ. Ya, karena memang komunitasnya sederhana, tidak ada perhatian yang sangat formal dan semacamnya. Cuman ketika ada permasalahan, ya tidak mengurangi esensi dari afiliasi tersebut. Sehingga teman-teman di situ memang terus selalu berkomunikasi, selalu ada pertemuan dalam acara ngopi-ngopi sederhana. Kalau tidak masuk dalam komunitas, maka sulit ketika kita mau naik level. Karena dari teman-teman itu kan sudah macam-macam kalau di komunitas. Pendapatannya, omsetnya berapa, yang perharinya ada yang 3-5, bahkan setiap bulannya ada yang 3, 5, kita misalkan, kemudian ada yang puluhan bahkan, sehingga apa, sehingga itu ngopi adalah menjadi pekerjaan utama sebenarnya. Masuk misalkan seperti saya ini ya, jadi sampingan saja ini. Sampingan saja di kaprode. Jadi pekerjaan utamanya ngopi. Kenapa? Karena segala sesuatunya, segala hal kita bisa sederhanakan di kopi. Ya, termasuk tadi afiliasi. Intinya kita harus kreatif. Kita harus betul-betul benar-benar mau memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi yang ini menurut saya ini adalah bonus. Bonus-bonus. Sangat-sangat logis misalkan ketika Gen Z tidak betul-betul memanfaatkan perkembangan teknologi dengan sangat maksimal. Gitu. Nah, memang dia yang hidup di zaman yang penuh digitalisasi. Jadi, Mas Tohir,
1: iya.
2: Mas Andi tadi, saya sarankan ketika misalkan Mas Andi itu ada ada ini kendala di afiliasi itu, kalau apa silakan nanti gabungi salah satu komunitas dimanapun saja, itu pasti ada itu komunitas dan bahkan menguntungkan. Kenapa? Ya. Pekerjaan utama itu yang pertama, dan yang kedua Mas Tohir tadi terkait dengan
1: pelaku UMKM seharusnya mendapatkan pelatihan dari siapa dia yang paling efektif.
2: Betul, sering juga saya sampaikan itu. Maka karena memang kita sudah tahu kendalanya pelaku UMKM kita itu apa saja, salah satunya adalah SDM atau skill yang minim, bukan tidak ada, minim, kemudian ada masalah pembiayaan dan lain-lainnya di situ. Akhirnya yang memang patut untuk hadir pertama itu adalah pemerintah. Pemerintah setempat yang memang betul harus hadir. Pemerintah memberikan sentuhan khusus, grant, memberikan perhatian. Situ harus pemerintah. Nah, tetapi memang program itu terkadang ya terbatas dan tidak sustainable. Nah, tidak sustainable. Nah, setelah itu ya tugas kita. Kita setelah mendapatkan misalkan ya motivasi dan semacamnya terkait dengan apa pelaku UMKM kita dengan program-program teknologi dan digitalisasi, bagaimana kita selanjutnya harus kreatif mencari sendiri. Dan ya tentu ya dengan banyak hal yang bisa kita lakukan sekarang, semuanya saya kira Mas Tohir bisa disederhanakan semuanya. Semuanya bisa disederhanakan. Di mana? Di kopi. Bisa disederhanakan dengan kopi. Makanya saya punya.
1: Bentar dulu, Dok. Kopi ini apa sebenarnya, Dok? Saya mulai tadi penasaran dengan istilah kopi ini. Itu yang diungkap-ungkap dokter, Dok, mulai tadi nih.
2: Jadi ngopi itu kan ngobrol pintar.
1: Oh, ngobrol pintar. Oke. Okay.
2: Punya apa ya? Monetas salah satunya itu saya sikat dengan WOS. WOS itu biasanya kan, yang biasa itu Web of Science. Tapi WOS yang saya maksud di sini adalah Workshop of Science.
1: Jadi
2: satunya yang membahas banyak hal di situ.
1: Oke. Ini ada yang mau gabungan lagi, Dok?
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas Tohir.
1: Selamat sore. Dengan siapa, di mana?
5: Dari Ria, Mas Tohir di Monumen.
1: Ria di daerah Monumen, selatannya Monumen ya. Oke.
5: Di dekat lebar, Mas Tohir.
1: Kenapa? Jualan?
5: Di dekat lebar.
1: Oh. Timurnya Monumen dekat Gua Lebar. Oke, Jalan Pahlawan. Ria. Ya. Anda memonitor ya, ini lewat RRI 1.8 atau melalui Instagram RRI Sampang?
5: Saya nonton di Instagram, Mas Tohir.
1: Oke.
5: Tadi itu menarik sekali perbincangan Mas Tohir dengan Bapak Dr. Saiful ya, Pak ya.
1: Dr. Saiful, benar.
5: Iya.
1: Apa yang ingin ditanyakan?
5: Ya, ada yang ditanyakan sama saya. Sekarang kan banyak itu orang-orang yang beralih gitu kan dari belanja fisik ke platform digital gitu kan. Bagaimana peralihan ini mempengaruhi frekuensi belanja dan volume pembelian masyarakat. Nah, kalau menurut Bapak ya, Pak Saiful gitu, apakah kemudahan akses sekarang kan banyak tuh yang namanya transfer gitu kan. Nah ini dia, atau ya inilah kredit online lah gitu ya. Caranya ini bisa meningkatkan daya beli masyarakat atau ini hanya menciptakan daya beli semu yang berisiko memicu kredit macet gitu ya kan. Karena kan banyak penawaran kredit-kredit online gitu. Kemudian yang kedua, mengapa sih Pak ada fenomena ada transaksi digital yang bisa dikatakan meningkat pesat, tapi bagian pedagang konvensional ini justru mengeluhkan penurunan omset yang tajam gitu. Jadi kan ini sangat mempengaruhi para penjual konvensional gitu, pendapatan mereka gitu. Kenapa sih harus ada fenomena seperti itu begitu Pak? Mungkin gitu saja sih pertanyaan.
1: Jangan-jangan Pak Ria ini jualannya nggak mau ikutin digital nih ya? Maaf.
5: Sekarang saya tuh ada usaha.
1: Usaha apa nih?
5: Jual kacamata gitu kan. Nah cuman masih belum berani untuk online. Saya hanya menjual secara biasa gitu Mas Tohir.
1: Oh lapak pakai lapak.
5: Jadi ya, pengaruhnya tuh luar biasa Mas Tohir. Kalau dulu banyak lah ya mas pemasukan. Kalau sekarang tuh karena ada kecanggihan-kecanggihan teknologi sekarang ya pendapatan sedikit turun lah mas.
1: Oke. Wah ini ada curhat nih dok.
5: Ya bisa dilihat ya.
1: Oke. Terima kasih Ria. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Kurang jelas ya tadi Mas Tohir ya.
1: Kenapa dok?
2: Suara Mbak Ria kayaknya kurang jelas tadi kalau ke saya.
1: Oke. Ini inti dari pertanyaan pertama dari belanja fisik atau yang kita kenal dengan konvensional ke online. Yang banyak sekarang ada mungkin ini kredit online seperti apa itu sekarang Shopee apa itu yang banyak di tangan dulu atau pinjaman online sekarang kan ada dok mungkin ini bagaimana ini bisa memicu seseorang banyak hutang. Saya biasanya ya sudahlah, nggak punya uang jangan belanja. Tapi dengan adanya pinjaman online, wah ngikutin kemauan, ngikutin keinginan, sehingga memicu seseorang untuk banyak utang nih. mungkin ke arah sana nih.
2: Pay later itu ya.
1: Pay later. Yang kedua, dia itu kan jualan kacamata. Kayaknya masih belum mau 100% ataupun 40% dan seperti dokter bilang tadi untuk mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga omsetnya menurun. Gimana nih menurut dokter? Ya.
2: Jadi tadi di awal saya sampaikan dengan adanya perkembangan teknologi maka otomatis akan merubah perilaku konsumen. Nah disitulah kita harus peka dan harus paham betul dengan betul atau apa dengan core bisnis kita. Jadi dalam misalkan saya agak melebar dikit dalam persaingan itu kan tidak harus kita membunuh kan begitu mas. Jadi persaingan bukan diibaratkan dengan sebuah peperangan. Bagaimana peperangan itu bisa dikatakan menang ketika musuh kita mati kan begitu. Tidak sesederhana itu sebenarnya, apalagi dalam e-commerce misalnya, dalam digitalisasi. Jadi bagaimana kita harus tampil beda, unik dan semacamnya. Apa values kita, apa yang akan kita tawarkan terhadap konsumen kita kan begitu. Nah, terkadang memang sudah sekarang kita berubah perilaku konsumen. Ada beberapa macam ya konsumen, misalkan impus bayi dan lain semacamnya. Dia tidak butuh, tapi ketika dia melihat produk yang memang dia mampu menarik perhatian konsumen maka dia akan membeli. Padahal dia tidak. Itu sudah cenderung banyak dilakukan dominan terjadi impulse buying. Artinya kasarnya itu lapar mata. Jadi dia tidak mikir, dia tidak punya uang dan semacamnya ketika dia memang hobinya seperti itu impulse buying maka bisa pendek-pendek semacamnya. Nah, itu itu menjadi permasalahan tersendiri ya. Mm-hmm. Tapi kan ada si konsumen, bukan berarti kepada si penjual. Karena apa? Mm-hmm. Karena si penjual sudah selesai sebenarnya transaksinya ketika semacamnya. Jadi jangan takut Mbak, siapa tadi?
1: Mbak Dia.
2: Mbak Dia, jangan takut. Misalkan mau adopsi digitalisasi, jangan takut. Karena sudah ini, apa sekarang sudah terjamin. Jangan apa-apa yang tidak diawasi dan tidak bisa ini, tidak bisa dipercaya. Saya kira Mbak Dia paham sendiri. Ada banyak, beberapa e-commerce yang sudah memang terpercaya dari semacamnya. Jadi saya sarankan jangan takut melanggar. Karena kadang rata-rata kita meskipun punya usaha dan semacamnya, apalagi tidak punya, yang mau menangkah, mau mengerjakan, itu yang terkadang yang apa yang sering terjadi di kita, Mas Tahir. Untuk eksekusinya itu loh. Tapi ternyata setelah eksekusi, ternyata lebih enak. Padahal kan seperti itu. Ternyata lebih sederhana. Justru menjadi apa nilai tambah bagi Mbak Ria ini ketika misalkan yang konvensional, yes, yang di digital juga yes, jadi ada dua di situ, jadi ada dua. Semua saya sarankan itu tadi apa harus digitalisasi. Tetap meskipun sangat-sangat tidak maksimal, tapi kan yang penting adopsi digital dulu terus bertahap. Apa yang menjadi permasalahan kita perbaiki, apa yang menjadi kurang kita perbaiki. Misalkan lebih ekstrim kita tinggal ganti teman-teman dari IT misalkan.
1: Oke.
2: Okay. Yang tadi apa Mas Tahir?
1: Tentang yang pertama tentang Playtar seperti apa yang sampean tadi udah ungkap. Yang kedua tentang curhat nih. Ya yang tadi udah sebenarnya sudah dibahas juga. Cuma curhat dagang kacamata lama-lama enggak laku kayaknya. Yang Mbak Ria. Ini Dok, sebenarnya apa sih menjadi indikator yang harus kita perhatikan sebagai pelaku usaha untuk mengetahui apakah strategi digital kita itu berhasil atau tidak?
2: Ya tentu kan dari ini ya, dari apa terjun produk kita lah. Salah satunya kita tahu bahwasanya apa efektif apa tidak. Dari situ sebenarnya kita bisa belajar apa yang menjadi kekurangan kita, strategi kita. Karena yang saya sampaikan tadi Mas Toy, strategi itu tidak stagnan. Strategi kita terapkan di wilayah tertentu oke. Tapi belum tentu ketika strategi A ini sukses di wilayah tertentu, di wilayah misalkan belum tentu sukses di wilayah B. Sehingga apa? Sehingga kita harus betul-betul apa melakukan navigasi katanya tadi. Navigasi betul-betul bisa memahami betul lingkungan perubahan mau kemana, seperti apa pelakunya. Begitu Mas Tahir. Memang tidak sederhana Mas Tahir. Begini, saya pernah bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan salah satu yang menurut saya dianggap sukses. Kemudian strategi marketing juga yes. Sehingga saya pernah ngobrol-ngobrol strategi yang baik itu seperti apa dan semacamnya. Ternyata apa endingnya dia Mas Toy.
1: Oke.
2: Kita susun beberapa strategi yang menurut dia itu baik. Selesai sudah menjadi suatu model. Terakhir apa? Menurut Mas Toy. Setelah dia strateginya sudah tersusun tapi menjadi satu model, terakhir apa? Menurut Mas Toy. Strategi sudah tersusun menjadi model yang baik, terakhir menurut Mas Toy apa?
1: Bisa dia sukses?
2: Bukan.
1: Kena
2: dia pasrahkan sama yang
1: ada faktor X tetap ya Bang.
2: Faktor X ternyata. Tak kira kan saya melihatnya itu orang-orang yang memang ahli di marketing semacamnya, dia mengandalkan strategi, ternyata tidak. Cuma ada hal yang tidak dia sampaikan di depan umum.
1: Oke. Ini Dok, dapatnya waktu kita ini mepet banget nih. Siap. Ada yang ingin disampaikan dokter, bagaimana sih peran perguruan tinggi khususnya program studi bisnis digital ini mampu menyiapkan generasi muda ya yang bakal menghadapi perubahan dunia bisnis.
2: Ya, baik. Terima kasih Mas Tahir ya. Baik, pertama, prodi bisnis digital di Universitas Madura itu lahir karena salah satu indikator utamanya adalah untuk menjawab tantangan perkembangan zaman. Itu yang pertama. Kita tahu semuanya sekarang sudah harus digital. Harus menurut saya. Semuanya harus digital. Nah, itu yang pertama. Kemudian, Selanjutnya, di sini ada banyak beberapa program ya, program di bisnis digital. Atau yang juga ada lab yang mungkin nanti yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa. Ya, meskipun tidak menghasilkan sesuatu yang apa yang besar, tapi setidaknya memberikan terapi, memberikan sentuhan terhadap mindset mereka bahwasanya digital literasi itu penting, sehingga nanti tidak kaku untuk merespon perkembangan zaman, apa, perkembangan teknologi berikutnya. Saya kira untuk mahasiswa di bisnis digital, tidak sampai dia lulus sekarang pun mereka itu sebenarnya sudah siap
6: ya.
2: Bahkan memang sudah bisa memanfaatkan

0: bagi pelaku UMKM seperti Mbak Ria tadi supaya terutama di Madura nih, umumnya di Madura, supaya mampu bertahan di tengah persaingan bisnis digital.
1: Siap. Jadi jangan takut untuk melangkah. Itu Mas Tohir ya. Jangan takut untuk melangkah dalam perbaikan. Jangan malu, jangan malu. Jangan sampai kita berada dalam tidak memiliki motivasi sama sekali. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya kira tidak ada yang bodoh. Cuma yang ada rajin dan malas. Jadi rajin kita dan harus selalu welcome, selalu welcome terhadap segala bentuk perubahan, dan kita harus selalu beradaptasi, responsif. Jadi gitu Mas Tohir, tidak banyak yang mungkin pada teman-teman UMKM, kalau misalkan tidak ada perhatian khusus dari beberapa pihak, jangan sampai itu jadikan satu alasan untuk tidak melakukan aktivitas utama, yaitu tetap meningkatkan UKM bisnisnya, karena kita tahu bersama bahwasanya kita itu berada perekonomian kita sangat-sangat bergantung terhadap hasil bisnis usaha kita di situ, Mas Tohir. Bahwasanya UMKM itu adalah tulang punggung negara atau tulang punggung keluarga. Jadi, Mas Tohir.
0: Terima kasih dokter, sebenarnya ingin sekali nih ngobrol banyak nih. Banyak yang ingin ditanyakan nih sebenarnya. Tapi keterbatasan waktu.
1: Nanti Mas Tohir, kita sederhanakan semua, kita agendakan.
0: Bisa agendakan ini, lagi nih ya.
1: Acara formal seperti ini sudah kita bisa agendakan di kafe.
0: Oke.
1: Kan begitu Mas Tohir ya.
0: Oke. Saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang telah bergabung di Instagram RRI Sampang. Ada Mbak Elvin, ada Rasul Akbar, ada Zali Zazi. Wow, ini dari Unira nih. Ada juga siapa nih? Ada 4 kayaknya nih yang saat ini gabung nih. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Oke. Terima kasih dokter. Semoga perbincangan kita ini di sore ini, sekalipun singkat, akan membawa manfaat dan juga membawa pemahaman bagi kita, sehingga terus bisa kita lakukan ke belakang.
1: Amin.
0: Terima kasih dokter. Selamat sore. Selamat aktivitas nih, kita akan istirahat ya. Pulang istirahat. Semoga membahagiakan bersama dengan keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On izin deh Mas Tohir.
0: Siap. Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama dialog bersama Dr. Saiful SAMM dengan topik yang kita angkat adalah navigasi bisnis dan di era digital, peluang, tantangan, dan juga strategi bertahan. Dan saat ini kita telah masuk di titik 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Info Prima.
2: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan
3: ini hingga Kamis 17 September 2000 pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih berlangsung. Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember memastikan belum menemukan pasien anak yang terkonfirmasi mengalami influenza tipe A. Meski kasus ISPA sempat meningkat pada awal musim kemarau, jumlahnya kini cenderung menurun. Laporan selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
5: Pendengar, Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember belum menemukan kasus influenza tipe A pada pasien anak. Di tengah informasi peningkatan kasus influenza A di sejumlah daerah, kasus infeksi

0: infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di rumah sakit tersebut justru tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Wakil Direktur Pelayanan Medik Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember, Dr. Saraswati mengatakan, peningkatan kasus ISPA sempat terjadi pada sekitar bulan Juni hingga Juli. Namun kasus tersebut kemudian berangsur menurun.
1: Waktu itu yang kondisi suhu agak dingin gitu ya, kalau pagi dingin banget gitu, waktu itu memang terjadi peningkatan. Tapi kemudian pelan-pelan kasusnya semakin menurun. Tak banyak, ya sekitar 2-5 kasus dalam layanan poli anak kami. Ya. Begini, kalau memang anak itu ada keluhan, segera dibawa ke klinik atau puskesmas. Kemudian kalau ada pileknya diberikan dikungisan ya. Tapi apabila setelah pemberian itu anak kondisinya memburuk, ya memburuk misalnya demam tidak turun-turun, kemudian batuknya lebih berat ya, disertai sesak, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Okay. Apalagi kalau anaknya dalam keadaan menjadi lemah ya.
0: Dr. Saraswati memastikan hingga saat ini belum ada pasien yang terkonfirmasi mengalami influenza tipe A di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi. Ia mengatakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah bayi dan anak berusia di bawah 1 tahun, terutama bayi di bawah 6 bulan. Pada usia tersebut daya tahan tubuh masih rentan dan saluran pernapasan lebih sempit sehingga infeksi dapat lebih mudah mengganggu pernapasan. Orang tua juga diimbau menjaga daya tahan tubuh anak dengan memastikan kebutuhan nutrisi, cairan dan istirahat tercukupi. Pencegahan penularan juga dilakukan dengan menjaga kebersihan tangan dan menghindari kontak bayi dengan orang yang sedang sakit. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, Kediri, serta Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan, Nindi.
3: Baik, terima kasih, Eti. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu terus dilakukan. Bupati Magetan meninjau posko Karhutla untuk memastikan upaya penanganan di lapangan berjalan maksimal. Laporan Yusron Al-Fatah.
4: Bupati Magetan Nani Sumantri meninjau langsung posko penanganan kebakaran hutan Gunung Lawu di Balai Desa Ngiliran, Kecamatan Banean, Magetan. Peninjauan dilakukan menyusul kebakaran yang muncul di petak 50A1 RPH Bedagung, Desa Jabung, Kecamatan Banean. Api di lokasi tersebut telah berhasil di 66 yang berbatasan dengan petak 67 RPH Bedagung di Desa Getasanyar, Kecamatan Sidorejo yang akhirnya juga telah berhasil dipadamkan. Saat meninjau posko di Balai Desa Ngiliran, Nani mengatakan titik api di wilayah Magetan saat ini sudah tidak terlihat. Meski demikian, pemantauan tetap dilakukan karena api di kawasan Gunung Lawu bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi.
5: Iya, perlu kita ketahui bersama bahwa di lokasi di Kabupaten Magetan ini ada yang kebakaran, yaitu di daerah Ngiliran. Nah, ini mulai hari Senin kemarin, dan alhamdulillah ini untuk wilayah Magetan apinya ini sudah tidak ada lagi, tapi perlu kita terus pantau, kita waspadai karena sekarang apinya itu berjalan ke wilayah utara, yaitu ke Ngawi. Jadi untuk wilayah kita sebetulnya sudah aman, tapi tetap kita harus tetap waspada, tetap waspada. Jadi ini sudah diantisipasi dengan sistem ilarang.
4: Menurut Nani, langkah antisipasi tetap dilakukan untuk mencegah api kembali menjalar ke wilayah Magetan. Pemkab juga berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait penanganan kebakaran termasuk rencana bantuan waterbombing. Nani menjelaskan bantuan waterbombing sebelumnya diminta untuk penanganan kebakaran di wilayah Magetan. Namun karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan tersebut rencananya diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
5: Sebetulnya kemarin juga sudah ke Pemprov, kita minta bantuan waterbombing. Tapi karena di Magetan ternyata kan sudah padam apinya. Insya Allah nanti terbombenya itu Ngawi. Tapi Ngawi dengan Magetan kan apa satu lokasi. Jadi nanti meskipun yang mendapat Ngawi, tapi kita juga mendapatkan manfaatnya. Gitu.
4: Meski demikian, Ani menegaskan pemantauan kawasan Gunung Lawu tetap dilakukan dalam beberapa waktu ke depan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah Magetan. Tak hanya memastikan proses penanganan kebakaran di lereng Lawu dilakukan maksimal, Bupati juga mengecek operasional dapur umum Tagana. Posko dapur umum menyiapkan sedikitnya 300 porsi dalam setiap kali memasak untuk memasok kebutuhan logistik ratusan para relawan di lapangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: PT KAI Daop 7 Madiun terus mendorong keselamatan di perlintasan sebidang sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan dan mencegah kecelakaan dengan kereta api. Laporan dari Suwarno.
6: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
7: Sosialisasi keselamatan kereta api yang di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan sebidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JPL 15 dan JPL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat untuk di dalam berlalu.
6: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Ahmad Waris, silakan Waris.
8: Baik, terima kasih Nindi. Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Sampang. Pemprov Jawa Timur kembali menyalurkan bantuan air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga. Laporan Hairul Umam.
9: Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di... Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat dan 2 tandon lipat, 150 jerigen dan paket sembako. Hovifa mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah. Menurut Hovifah, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
10: Jadi pada dasarnya ini adalah fungsi komplementaritas dari yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Sampang, gitu ya, kita menambahkan fungsi itu kawasan ya. Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu sudah usul untuk sholat istisqo, tapi rupanya lagi panen tembakau. Di sini tadi juga, aduh Pak Bupati, kalau kita sholat istisqo turun hujan kan ini apa tembakonya nanti kurang maksimal ya kualitasnya. Jadi ada hal yang seperti itu kawan-kawan. Ya.
9: Sementara itu Kelaksa BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan, bantuan 12.000 liter air bersih tersebut secara simbolis diperuntukkan bagi 152 kepala keluarga di Dusun Semampir. Secara keseluruhan, sasaran intervensi bantuan Pemprov Jatim di Desa Kedungdung mencapai 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa terdampak kekeringan.
11: Kabupaten Sampang, Ibu Gubernur memberikan bantuan di Kabupaten Sampang, kebetulan di Kecamatan Kedungdung. Untuk simbolis ada 6.000 liter, jadi 12.000 liter.
12: 12.000. Untuk berapa warga?
11: Kebetulan di sini Desa Kedungdung, Dusun Semampir itu sejumlah 152 kakak.
9: Fajar menambahkan, bantuan air bersih menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan sumber air. Usai menyalurkan bantuan, Hovifah juga meninjau pelaksanaan pasar sembako murah di wilayah Kecamatan Kedungdung.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Ruli Suprayugo. Ruli, silakan.
13: Terima kasih Waris. Ketersediaan dan harga beras di Kota Blitar dipastikan masih aman dan stabil. Satgas Pangan bersama dengan instansi terkait melakukan pemantauan mulai dari penggilingan, distributor, hingga pedagang eceran. Berikut kami sampaikan laporan dari Ninda Alivia.
14: Satgas Pangan Kota Blitar memastikan ketersediaan beras di pasaran masih aman. Harga beras juga terpantau stabil dan belum menunjukkan adanya kenaikan yang melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Kepastian tersebut diperoleh setelah Satgas Pangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak serta DKPP Kota Blitar melakukan beras. Stok beras masih tersedia dalam jumlah cukup. Harga beras premium dari tingkat penggilingan tercatat sekitar Rp14.500 per kilogramnya. Pemantauan kemudian dilanjutkan ke salah satu distributor beras di Jalan Merdeka, Kota Blitar. Kondisi stok di tempat tersebut juga masih aman dengan harga jual yang masih berada di bawah HET. Kanit Tindak Pidana Tertentu Tipidair Polres Blitar Kota Ibda Aristoteles Uratna Togu Sirait mengatakan, pengecekan dilakukan untuk memastikan kondisi stok sekaligus mengawasi perkembangan harga beras di pasaran. Ia menjelaskan dari tingkat penggilingan beras premium dijual sekitar Rp14.500 per kilogram, kemudian distributor menjual kembali dengan harga sekitar Rp14.700 per kilogram. Sementara itu harga di tingkat pedagang eceran berada di kisaran Rp14.900 per kilogram atau sesuai HET. Ibda Aristoteles menegaskan hingga saat ini belum ditemukan adanya kelangkaan beras di wilayah Kota Blitar. Pemantauan harga dan ketersediaan beras juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Ia juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan kelangkaan ataupun dugaan kenaikan harga beras yang tidak sesuai ketentuan di pasar.
15: Raya ini terdapat beras premium yang mana HET-nya sebesar Rp14.900. Nah, kita melaksanakan pengecekan di usaha dagang Jaya Raya, per kilonya sebesar Rp14.500.
14: Pengawas Disperindak Kota Blitar, Sri Yuhana mengatakan hasil pemantauan di tingkat penggilingan distributor hingga pasar menunjukkan kondisi harga dan stok beras masih normal. Dinda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan beralih menuju ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama di sana. Dio, silakan.
16: Baik, terima kasih Ruli. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran KUR BNI Cabang Jember. Tersangka baru berinisial SH yang diduga terlibat dalam pengajuan kredit menggunakan data warga. Laporan Faris Yarbo.
17: Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu tersangka baru dalam dugaan suap korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada BNI Cabang Jember periode 2021 hingga 2024. Satu tersangka baru seorang perempuan berinisial SH yang bertindak sebagai agen penagihan PT Ternak Maharani dan PT Berlian. SH resmi ditahan di Rutan Kejati Jatim pada Kamis malam. Dalam menjalankan aksinya, tersangka SH diduga bekerja sama dengan mantan pimpinan BNI Jember berinisial MFH. Asisten pidana khusus Kejati Jatim, IGD Puniatmaja menjelaskan modus operandi tersangka dilakukan dengan mengumpulkan data KTP dan kartu keluarga warga tanpa memverifikasi keberadaan usaha mereka. Untuk mengelabui proses administrasi, tersangka juga memalsukan syarat kelayakan usaha menggunakan foto aset pribadi pada masing-masing PT tersebut.
18: Selanjutnya, mereka diminta untuk menandatangani berkas-berkas permohonan kredit di rumah tersangka SH dan tidak diberikan kesempatan untuk membaca ataupun tidak diberi penjelasan tentang isi dari dokumen yang ditandatangani karena kebanyakan yang itu adalah buta huruf. Dan selanjutnya mereka diberi uang sekitar bervariasi sekitar kurang 1 juta dan ada diberikan alasan ini adalah mendapat bantuan sosial dan kemudian ketika uang cair buku rekening ATM setelah diterima oleh debitur, selanjutnya diserahkan langsung kepada tersangka SH dan dicairkan di agen BNI 46 milik dari anak tersangka.
17: Dalam pengungkapan ini diketahui melibatkan 98 debitur atas nama PT Ternak Maharani dengan pencairan mencapai 4,25 miliar rupiah serta 37 debitur atas nama PT Berlian dengan total pencairan 1,89 miliar rupiah. Perbuatan tersangka SH mengakibatkan kerugian negara sebesar 6,14 miliar rupiah. Angka ini merupakan bagian dari total kerugian negara pada kasus KUR BNI Jember yang mencapai 41,48 miliar rupiah. Faris Yarbo melaporkan.
16: Pemprov Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Upaya tersebut disiapkan bersama penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak di Lamongan. Laporan Farin Regi.
19: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
20: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tetapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air terdekat yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
19: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
21: Saya juga hari ini gugup turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
19: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
16: Pemerintah menyiapkan langkah penyederhanaan regulasi untuk mengurangi jumlah peraturan yang dinilai terlalu banyak. Kementerian Hukum akan melakukan deregulasi dan harmonisasi berbagai aturan di Indonesia. Laporan Oni Arianto.
0: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Agnes menyatakan pemerintah terus melakukan reformasi regulasi. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya. Supratman mengatakan Kementerian Hukum mendapatkan perintah untuk meninjau seluruh regulasi di Indonesia. Peninjauan juga dilakukan dalam rangka penyusunan berbagai undang-undang baru. Menurut Supratman, Jumat siang reformasi regulasi menjadi perhatian pemerintah karena jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat besar. Saat ini terdapat sekitar 400 ribu peraturan perundang-undangan yang perlu ditinjau.
1: Pak Presiden dari awal, sejak saya dilantik jadi Menteri Hukum, bahkan sebelumnya, sudah memerintahkan kepada Kementerian Hukum untuk melakukan reformasi terhadap regulasi. Nah, karena itu, sekarang kami lagi meninjau dan memantau seluruh regulasi di Indonesia, termasuk dalam rangka penyusunan undang-undang yang baru, seperti yang disampaikan kemarin. Itu pasti akan jadi perhatian, dan itu tugas yang sudah Presiden diumumkan. Di Indonesia sekarang ada kurang lebih 400 ribu peraturan perundang-undangan. Karena itu sekarang kami akan melakukan deregulasi seperti yang diinginkan oleh Presiden, termasuk di Kementerian Hukum. Di Kementerian Hukum, peraturan menteri aja itu sekarang ada 275 peraturan menteri hukum. Dalam waktu dekat kami melakukan deregulasi, paling banyak nanti tinggal 25 peraturan menteri. Dan ini berlaku buat semuanya, kebetulan kami punya portofolio untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak usah dikhawatirkan, perintah Bapak Presiden semuanya logik dan kami pasti eksekusi.
0: Supratman memastikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi regulasi akan segera dilaksanakan. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam menyederhanakan regulasi di Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
16: Sebanyak 14 warga binaan Lapas Tuban resmi mendapatkan pembebasan bersyarat. Pemberian hak tersebut dilakukan setelah mereka dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Laporan Witra Adila.
22: Sebanyak 14 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Bituban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2 Bituban, David Anderson Setiawan, menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat ini merupakan hak bagi setiap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi 14 warga binaan ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan.
23: Lapas Tuban memberikan pembebasan bersyarat kepada 14 warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Ini merupakan implementasi dari Quick Win Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memastikan hak bersyarat berjalan secara transparan, konsisten, dan akuntabel.
22: Sementara itu, salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas, Tatik Widya, mengucapkan terima kasih kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan.
24: Ini saya nggak bisa apa-apa, di sini saya bisa merajut, memasak, dan menjahit yang pasti yang saya nggak bisa. Terima kasih buat Lapas Kelas 2 Bituban, sukses.
22: Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan serta menjalani kewajiban wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Harapannya, mereka dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kembali beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar, serta berkomitmen kuat untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
16: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 di Balai Kota Surabaya. Program ini melibatkan 1.360 RW. Laporan Ermina Jen.
2: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya pada Kamis malam menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
4: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
2: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
5: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah, Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
2: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
16: Inovasi budaya terus dikembangkan generasi muda melalui pendekatan yang lebih dekat dengan anak-anak. Salah satunya, Christopher Agung yang mengadaptasi karakter Pandawa 5 menjadi figur dan produk modern. Laporan Faiz Putra.
6: Wisudawan muda dari jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Petra Surabaya, Christopher Agung, berhasil menciptakan inovasi budaya dengan mengadaptasi karakter tradisional Pandawa 5 menjadi figur dan produk modern yang ramah anak. Karya tersebut ditujukan untuk menjembatani kembali budaya lokal yang mulai asing di telinga generasi muda, khususnya anak-anak generasi Z. Agung kepada RRI menuturkan bahwa ide ini dilatar belakangi oleh keprihatinannya terhadap menurunnya popularitas tokoh pewayangan di kalangan anak-anak maupun para orang tua muda. Menurutnya, tokoh Pandawa 5 dahulu senantiasa dijadikan figur teladan sifat mulia seperti sifat jujur, sabar, serta pemberani. Untuk menarik minat target audiens anak-anak serta generasi muda, Agung merancang visual baru yang memadukan unsur tradisional dengan gaya desain modern. Dalam konsep baru ini, nama-nama karakter Pandawa 5 dikemas agar lebih ramah dan akrab di telinga anak-anak.
7: Sebenarnya paling utama itu Pandawa 5 itu anak-anak itu setidaknya ngerti mereka itu siapa dan maksudnya karakteristiknya kayak gimana. Tujuannya itu yang terpenting itu. Karena problem ketika anak-anak itu udah gak tahu siapa itu Pandawa, itu pasti nomor satu problemnya. Kedua, Pandawa itu sejak dari dulu itu sebenarnya dijadikan kayak patokan sama orang tua. Kamu kalau mau sabar kayak Yudhistira, kamu mau kuat, pemberani kayak Bima, kayak gitu kan. Nah itu tuh hilang sekarang deh anak-anak.
6: Meskipun dikemas secara modern, Agung menegaskan bahwa karakter khas pewayangan tidak ditinggalkan. Dalam proses pengerjaannya, selama kurun waktu 6 bulan, ia berkonsultasi langsung dengan dalang untuk memahami elemen ikonik yang wajib dipertahankan. Dalam proses pengembangannya, Agung juga berkolaborasi dengan komunitas Art Toy Surabaya untuk merancang konsep visual dan mekanisme produksi. Faiz Putra melaporkan.
16: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya, kami akan menyampaikan berbagai berita seputar olahraga.
3: Info Olahraga.
16: Tim The Red FC siap bangkit menjalani laga kedua di kompetisi Championship 2026-2027 menghadapi Rans Nusantara yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya besok sore. Laporan Agustin Irdiani.
9: Tim The Red FC siap menjalani laga kedua kompetisi Championship 2026-2027 dengan menghadapi Rans Nusantara di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. Pertandingan ini akan menjadi momentum bagi The Red FC untuk bangkit setelah gagal meraih poin pada laga perdana. Pelatih The Red FC Aji Santoso menilai laga kedua sangat penting dan meminta para pemain tampil maksimal demi mengamankan 3 poin. Ia mengakui mayoritas pemain merupakan pemain baru yang belum lama bergabung. Kondisi tersebut membuat tim membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan dan memahami karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, Aji menilai performa tim pada laga perdana sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Menurutnya persoalan utama lebih pada hasil akhir yang belum sesuai harapan.
10: Pertandingan yang sangat penting, pertandingan kemarin karena kita tahu
9: Sementara itu, pemain The Red FC Irwanto Bajo memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi baik dan siap tampil maksimal pada pertandingan kedua. Menurutnya, tim telah melakukan evaluasi terhadap pertandingan sebelumnya dan melihat berbagai kekurangan yang masih harus diperbaiki. Irwanto juga menilai The Red FC sebenarnya mampu menunjukkan permainan yang cukup baik pada pertandingan sebelumnya, terutama dalam penguasaan bola, namun hasil akhir belum berpihak kepada tim. Menghadapi pertandingan kedua, Irwanto juga memastikan para pemain berusaha mempertahankan permainan yang telah ditampilkan sebelumnya sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan dari hasil evaluasi.
11: Alhamdulillah, semua pemain dalam kondisi baik. Besok kami akan tampilkan permainan yang maksimal. Apa yang diberikan oleh pelatih di latihan akan kami tampilkan besok. Dan semoga kami bisa baik di
9: kompetisi. Tim pelatih The Red FC melihat ada perkembangan positif dalam sesi latihan. Dua hari terakhir para pemain disebut sudah mampu melupakan hasil buruk pada laga sebelumnya dan mulai menjalani proses latihan untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian info olahraga.
16: Pendengar, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember. Sudah ada rekan Eti Darmiati. Eti, silakan.
12: Ya, terima kasih Dio Pratama. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
3: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan.

dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang sore ini. 4 menit dalam pas di titik 17 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, besek umumnya dikenal sebagai wadah sederhana untuk membawa atau menyimpan makanan. Namun, warga Sampang Kampung Kleleng, Kelurahan Gunung Sekar, Sampang ini memiliki besek berukuran tak biasa yang mampu menampung hingga 50 kg beras. Besek berukuran raksasa itu menjadi perhatian karena bukan hanya ukurannya yang besar, tetapi juga fungsinya yang cukup praktis. Wadah tersebut biasa digunakan untuk mencuci beras dalam jumlah banyak, sekaligus menjadi tempat nasi setelah beras selesai dimasak. Salah seorang warga Kleleng, Hotimah, ini mengatakan besek tersebut dibuat dengan ukuran yang luas agar dapat digunakan ketika warga menyiapkan makanan untuk kegiatan yang melibatkan orang banyak. Pendengar, anyaman pada besek tersebut cukup rapat untuk menahan butiran beras, tetapi tetap memiliki celah yang memungkinkan air mengalir saat proses pencucian. Setelah beras dimasak, wadah yang sama dapat digunakan kembali untuk menampung nasi. Bagi warga, keberadaan besek berukuran besar itu cukup membantu ketika harus menyiapkan konsumsi dalam jumlah yang cukup banyak, terutama saat hajatan ataupun peringatan keagamaan seperti Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar, penggunaan besek tersebut juga menunjukkan bahwa peralatan sederhana yang dibuat secara tradisional masih memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat. Fungsinya tidak hanya praktis tetapi juga membantu warga bekerja sama saat menyiapkan kebutuhan konsumsi untuk sebuah kegiatan. Di tengah banyaknya peralatan modern, besek raksasa di Kampung Kleleng ini menjadi contoh bagaimana kreativitas warga memanfaatkan bahan dan keterampilan yang ada di lingkungan untuk kepentingan bersama. Ukuran yang tidak biasa pun membuatnya menjadi bagian menarik dari keseharian dan tradisi masyarakat Sampang.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

Judy, menjanjikan kemenangan. Judy, menjanjikan kekayaan. Bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong. Kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Itulah bohongnya perjudian. Judi selalu mengiming-imingi kita dengan kemenangan. Oke, kalau saya kalah, pasti besok menang. Oh, kalah lagi, mesti menang, mesti menang. Berharap untuk terus menang, dibuai dengan kemenangan. Katakanlah, kita menang. Tapi ternyata itu awal dari kekalahan yang panjang. Kemudian judi juga menjanjikan kekayaan. Oh, gak ada orang kaya dari judi. Pasti yang tadinya kaya, kalau dia gila judi, pasti dia cuma berharap. Judi meracuni kehidupan. Judi meracuni keimanan. Pasti karena perjudian, rakyat jadi malas dibuai harapan. Pasti karena perjudian, perdukunan ramai menyesatkan. Orang kalau sudah berjudi pasti akan rusak pola hidupnya. Kenapa? Dia akan jadi malas bekerja karena selalu dihantui oleh hayalan menang, menang, menang. Jadi pemalas. Begitu juga imannya dihancur. Dia tidak lagi mau sholat, memohon kepada Allah. Larinya biasanya penjudi itu ke dukun-dukun. Minta nomor lah sama dukun, minta kaya lah sama dukun. Akhirnya, yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali dengan tegas mengingatkan kita manusia untuk tidak terjerumus di dalam minuman keras dan perjudian. Amin. Wa kathi.

0: Hikmah tidak berbohong. Suatu hari ada seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena hendak memeluk agama Islam. Setelah mengucap dua kalimat syahadat, lelaki itu lalu berkata, "Ya Rasulullah, sebenarnya hamba ini selalu berbuat dosa dan sulit untuk meninggalkannya." Maka Rasulullah menjawab, "Maukah engkau berjanji untuk meninggalkan kebiasaan berbohong?" "Iya, saya berjanji," jawab lelaki itu singkat. Selepas itu, dia pun pulanglah ke rumahnya. Sebelum lelaki itu memeluk agama Islam, dia sangat terkenal sebagai pencuri, penjudi, dan suka meminum minuman keras. Dalam perjalanan pulang dari menemui Rasulullah, lelaki itu berkata di dalam hati, "Berat juga meninggalkan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah itu." Maka setiap kali hatinya terdorong untuk berbuat jahat, hati kecilnya terus mengejek. "Engkau berani berbuat jahat? Apakah jawaban kamu nanti jika ditanya Rasulullah? Sanggupkah engkau berbohong kepadanya?" bisik hati kecil. Ia teringat segala pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hatinya selalu berkata, "Kalau aku berbohong kepada Rasulullah, berarti aku telah mengkhianati janjiku padanya. Sebaliknya, jika aku bercakap benar, berarti aku akan menerima hukuman sebagai orang Islam." Setelah dia berjuang dengan hawa nafsunya itu, akhirnya lelaki itu berjaya dalam perjuangannya menentang nafsunya itu. Sejak dari hari itu, dia telah berhijrah dari kejahatan kepada kemuliaan hidup seperti yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya dia berubah menjadi mukmin yang soleh dan mulia.
1: Dusta adalah suatu penyebab semua keburukan di dunia. Dan tidak ada suatu keburukan kecuali di belakangnya ada dusta. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk jujur. Kamu sekalian wajib jujur, karena jujur itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan ke surga. Dan kamu sekalian tidak boleh berdusta, karena dusta itu akan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dia melihat seorang wanita cantik dari mereka sehingga dia jatuh cinta dan kasmaran. Dan ternyata si wanita cantik ini pun begitu juga padanya. Karena sudah jatuh cinta, akhirnya pemuda itu mengutus seseorang melamarnya dari ayahnya. Tetapi si ayah mengabarkan bahwa putrinya telah dijodohkan dengan sepupunya. Walau demikian, cinta keduanya tak bisa padam, bahkan semakin berkobar. Si wanita akhirnya mengirim pesan lewat seseorang untuk si pemuda. Bunyinya, "Aku telah tahu betapa besar cintamu kepada aku, dan betapa besar pula aku diuji dengan kamu. Bila kamu setuju, aku akan mengunjungimu, atau aku akan mempermudah jalan bagimu untuk datang menemuiku di rumahku." Dijawab oleh pemuda tadi melalui orang suruhannya, "Aku tidak setuju dengan dua alternatif itu. Sesungguhnya aku merasa takut bila aku berbuat maksiat pada Rabbku, pada azab yang akan menimpaku pada hari yang besar. Aku takut pada api yang tidak pernah mengecil nyalanya dan tidak pernah padam kobarannya." Ketika disampaikan pesan tadi kepada si wanita, dia berkata, "Walau demikian, rupanya dia masih takut kepada Allah. Demi Allah, tak ada seseorang yang lebih berhak untuk bertakwa kepada Allah dari orang lain. Semua hamba sama-sama punya hak untuk itu." Kemudian dia meninggalkan urusan dunia dan menyingkirkan perbuatan-perbuatan buruknya serta mulai beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi, dia masih menyimpan perasaan cinta dan rindu pada sang pemuda. Tubuhnya mulai kurus dan kurus menahan perasaan rindunya sampai akhirnya dia meninggal dunia karenanya. Dan si pemuda itu seringkali berziarah ke kuburannya. Dia menangis dan mendoakannya. Suatu waktu, dia tertidur di atas kuburannya. Dia bermimpi berjumpa dengan kekasihnya dengan penampilan yang sangat baik. Dalam mimpi, dia sempat bertanya, "Bagaimana keadaan dan apa yang kau dapatkan setelah meninggal?" Dia menjawab, "Sebaik-baik cinta, wahai orang yang bertanya, adalah cintamu. Sebuah cinta yang dapat menggiring menuju kebaikan." Pemuda itu bertanya, "Jika demikian, kemanakah kau menuju?" Dia jawab, "Aku sekarang menuju pada kenikmatan dan kehidupan yang tak berakhir. Di surga, kekekalan yang dapat kumiliki dan tidak akan pernah rusak." Pemuda itu berkata, "Aku harap kau selalu ingat pada aku di sana, sebab aku di sini juga tidak melupakanmu." Dia jawab, "Demi Allah, aku juga tidak melupakanmu, dan aku meminta kepada Tuhanku dan Tuhanmu, Allah Ta'ala, agar kita nanti bisa dikumpulkan. Maka bantulah aku dalam hal ini dengan kesungguhanmu dalam ibadah."
1: Kisah ini menunjukkan bahwa cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu amalan yang paling dicintai. Dalam segala hal, kita harus mencintai karena Allah. Landasannya bukan karena kebencian-kebencian masalah yang berkaitan dengan kekayaan, hubungan, nasab, tetapi harus dilandasi oleh cinta karena Allah. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Atarauna ayyul a'mali ahabbu?" Apakah kamu melihat amalan apa yang paling dicintai? Beliau menjawab, "Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah," yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Selamat sore pendengar, Buletin Petang edisi hari ini Jumat 18 September 2026 hadir kembali ke ruang dengar Anda. Tentunya bersama dengan saya Tohir yang akan menghadirkan informasi selengkapnya dari tiga kabupaten di Madura, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Pendengar, kita hadirkan informasi perdana dari Bangkalan. Pemerintah Desa Pangilean, Kecamatan Tanah Merah Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih setiap musim kemarau tiba, tetapi juga disertai solusi jangka panjang. Salah satunya adalah pipanisasi ke rumah-rumah warga. Dari Bangkalan, Miftahul Umar menurunkan laporannya.

0: setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi.
1: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga desa Pengilian, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pengilian, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pengilian dan desa terdampak lainnya. Menurutnya dibutuhkan langkah permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
0: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pengilian ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
1: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo, mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pengilian, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
2: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
1: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dari Bangkalan kita bergeser ke Kabupaten Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. 5 desa pesisir telah diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun dari 5 usulan tersebut, baru 1 lokasi yang sudah masuk tahap pelaksanaan. Sementara 1 lainnya masih dalam proses kontrak. Hairul Umam menurunkan laporannya.
4: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan atau CPCL oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa seperti ruangan, gudang, perbengkelan, dan balai nelayan.
5: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, pesisir, yang kebetulan daerah pesisir, 5 usulan, namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
6: Yang berprogres?
5: Ya, Desa Dharma.
6: Dari yang 5 usulan itu berapa?
5: 1 yang sudah pelaksanaan, anggap progres pelaksanaan, 1 baru kontrak. Yang selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, Kementerian.
4: Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
7: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan. Karena tidak hanya berhenti pada usulan saja, fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan dingin dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
4: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. Lima usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Camplong, Sampang Kota, Sukobana, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
3: Pendengar, masih dari Kabupaten Sampang, terciptanya iklim pilkades yang sejuk tidak bisa dilepaskan dari kontribusi aktif media massa. Alvin Nuari menurunkan laporannya.
8: Insan pers juga memegang peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menyongsong pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sampang pada tahun 2027 mendatang. Pemberitaan yang akurat, valid, dan berimbang dari media menjadi benteng utama dalam mencegah kesimpangsiuran informasi serta meredam potensi konflik di lapangan. Untuk itu, Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto melalui Humas AKP Eko Pujiwaluyo mengatakan bahwa terciptanya iklim politik desa yang sejuk tidak bisa dilepaskan dari kontribusi aktif media massa. Oleh karena itu, kepolisian berharap insan pers terus menyajikan berita yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat menerima informasi yang jernih dan tidak terprovokasi hingga hari pemungutan suara tiba. Sinergi antara insan pers dan Polres Sampang sangat krusial demi menghadirkan ruang publik yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat di Kota Bahari.
9: Alhamdulillah, sampai saat ini saya masih selaku Kasihumas Polres Sampang menilai bahwa rekan-rekan media selalu komunikatif dan enjoy kita dalam berkomunikasi, sehingga insya Allah akan terjalin hal-hal yang baik ke depannya.
8: Sebagai langkah antisipasi, Polres Sampang juga telah mulai melakukan pemetaan terhadap daerah yang masuk dalam kategori rawan. Dia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan rasa aman dengan melibatkan seluruh lini kepolisian dari tingkat polsek hingga polres.
3: Pendengar, Sekolah Rakyat Sampang lanjutkan pemenuhan kuota siswa semua jenjang. Upaya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dimaksimalkan melalui sistem multi entry dan multi exit. Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang bersama tim PKH dan Kemensos kembali turun ke lapangan untuk memenuhi sisa kuota siswa yang semua jenjang tanpa harus menunggu tahun agak ajaran baru. Ima Fadilah menurunkan laporannya.
10: Penjangkauan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dilakukan. Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang masih berupaya memenuhi sisa kuota murid yang tersedia, yaitu sebanyak 88 orang. Kepala SRT 1 Sampang, Denok Setiawati, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah rakyat menerapkan prinsip multi-entry dan multi-exit, sehingga penerimaan siswa dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
11: Pun walaupun tidak di periode pendaftaran siswa baru, SR tetap menerima dan multi exit jika siswa memiliki kesempatan-kesempatan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang lebih menjanjikan, bisa keluar, tidak harus melalui prosedur wisuda dan lain sebagainya.
10: Saat ini tim dari program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang kembali turun ke lapangan untuk menyisir anak-anak putus sekolah yang belum terjangkau. Target awal siswa di SRT 1 Sampang adalah masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun karena jumlah siswa SD saat ini masih sedikit, maka kuota jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP. Saat ini kuota SD menjadi satu rombongan belajar, rombel, berisi 30 anak, sedangkan kuota SMP disesuaikan menjadi 150 anak. Adapun sisa kuota yang masih perlu dipenuhi saat ini mencakup 9 siswa SD, 66 siswa SMP, dan 13 siswa SMA. Oleh karena itu, tim PKH Sampang terus menjangkau calon siswa yang memenuhi kriteria, khususnya anak yang sudah putus sekolah atau rentan putus sekolah, untuk mengisi sisa kuota dan menekan jumlah anak tidak sekolah di Sampang. Imam Fadila melaporkan.
3: Mendengar bantuan air bersih kembali disalurkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk warga terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung menyalurkan 12.000 liter air bersih di Dusun Semampir, Desa Kedungdung. Hairul Umam menurunkan laporannya.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di Jawa Timur. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat dan 2 tandon lipat, 150 jerigen dan paket sembako. Khofifah mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah. Menurut Khofifah, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
12: Jadi pada dasarnya ini adalah fungsi komplementaritas dari yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Sampang, gitu ya, kita menambahkan fungsi kebutuhan dunia. Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu sudah usul untuk sholat istisqo, tapi rupanya lagi panen tembakau. Di sini tadi juga, Bu Bupati, kalau kita sholat istisqo turun hujan kan ini apa tembakonya nanti kurang maksimal ya kualitasnya. Jadi ada hal yang seperti itu kawan-kawan. Ya.
4: Sementara itu, Kelaksa BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan, bantuan 12.000 liter air bersih tersebut secara simbolis diperuntukkan bagi 152 kepala keluarga di Dusun Semampir. Secara keseluruhan, sasaran intervensi bantuan Pemprov Jatim di Desa Kedungdung mencapai 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa terdampak kekeringan.
13: Kabupaten Sampang, Ibu Gubernur memberikan bantuan di Kabupaten Sampang, kebetulan di Kecamatan Kedungdung. Untuk simbolis ada 6.000 liter, jadi 12.000 liter.
14: 12.000. Untuk berapa warga?
13: Kebetulan di sini Desa Kedungdung, Dusun Semampir itu sejumlah 152 kakak.
4: Fajar menambahkan, bantuan air bersih menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan sumber air. Usai menyalurkan bantuan, Khofifah juga meninjau pelaksanaan pasar sembako murah di wilayah Kecamatan Kedungdung.
3: Pendengar, sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari pemerintah provinsi. Alvin Nuari menurunkan laporannya.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 retase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
12: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan. Dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sebagai mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
15: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
3: Pendengar, kita bergeser ke Kabupaten Bangkalan. 3 orang sindikat pencurian trafo milik PLN yang berhasil beraksi di sepanjang jalan akses Suramadu berhasil ditangkap petugas Polres Bangkalan. Miftahul Umar menurunkan laporannya.
16: Tim Satreskrim Polres Bangkalan berhasil menangkap 3 orang sindikat pencurian trafo milik PLN yang beraksi di sepanjang jalan akses Suramadu, Kecamatan Labuang, Bangkalan. Penangkapan bermula saat petugas memburu dan membeku pelaku pertama berinisial FR di Jalan Desa Kamal. Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Erik Triyasworo mengungkapkan, setelah menangkap FR, petugas melakukan interogasi di lapangan dan bergerak cepat melacak lokasi dan berhasil meringkus 2 tersangka lain, yaitu MG dan AS tanpa perlawanan. Pelaku juga mengaku melakukan tindak pidana lain berupa kejahatan curanmor di TKP Desa Kramat. Saat ini mereka menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
17: Pada saat pelaku sedang melakukan pencurian trafo PLN tersebut di daerah Labang. Setelah hasil interogasi, pelaku juga melakukan tindak pidana lain yaitu berupa kejahatan curanmor di TKP Kramat di Kabupaten Bangkalan juga. Dan saat ini pelaku menjalani proses pemeriksaan.
16: Menurut Erik, hasil pemeriksaan awal komplotan ini menyasar trafo listrik yang terpasang pada tiang-tiang PLN sepanjang jalan akses Suramadu. Namun pengembangan penyelidikan mengungkap fakta bahwa kejahatan mereka tidak berhenti pada pencurian trafo saja. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
3: Pendengar, dari Bangkalan kita bergeser ke Kabupaten Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Forum Relawan Penanggulangan Bencana FBRB, FRPB, menyediakan rumah singgah gratis untuk pasien rujukan warga Pamekasan yang berobat di kota Surabaya. Ketua FRPB Pamekasan Budi Cahyono mengatakan, rumah singgah ini untuk mengurangi beban biaya pasien dan pendampingannya yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan. Menurut Budi, di rumah singgah ini tersedia tempat tidur untuk pasien dan pendampingnya, mobil ambulan ke rumah sakit, serta fasilitas pendukung lainnya.
18: Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan bersama dengan Pemkab Pamekasan berkolaborasi menyediakan rumah singgah bagi pasien warga Pamekasan di Surabaya. Jadi masyarakat tinggal masuk ke rumah singgah gratis, tidak berbayar. Alamat di Surabaya Jalan Rempelas nomor 7. Jadi dekat sekali dengan RSUD Dr. Sutomo.
3: Pendengar, ia menyampaikan di rumah singgah tersedia di rumah singgah tersebut tersedia 8 kamar untuk pasien, setiap kamar dapat diisi 2 pasien. Informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Buletin Petang edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Saya Tohir menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Sampang sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat. Tepat di titik 19 waktu Indonesia bagian Barat nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta guna mengikuti warta berita. Saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
19: Demikian buletin hari ini. Sampai jumpa.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
0: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
1: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
1: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
4: Satu pesawat dan tiga helikopter.
1: Satu pesawat dan tiga helikopter.
4: Dan kemudian 52 anggota.
1: Tim pemadam kebakaran.
3: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
2: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers

0: APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
1: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
2: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capai dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
0: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
4: Ya, 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
5: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
4: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
5: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
6: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
5: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Danantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
7: Danantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
8: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan kabupaten.
7: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
9: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
7: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
10: Pada tahun ini Krianus 2026 akan diselenggarakan.
11: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center CHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tritito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tritito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tritito, melalui pameran ini diharapkan karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
10: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi, dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia. Karena
11: sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
12: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi adalah lembaga, kementerian dan lembaga, dekan asda provinsi, kabupaten kota, umum, dan dari yayasan juga, serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
11: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ciptaan rumahnya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
13: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
14: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
13: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
15: Dan juga hari ini Bupuk turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti ada masih ada air di dalamnya.
13: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Rakim melaporkan.
3: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
16: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama.
17: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
16: penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait, punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri, dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
17: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
18: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Portas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Portas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
17: Menurutnya, pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januari ini menyampaikan laporannya.
19: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
20: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
19: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
21: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan oleh bos. Pokoknya besok ini pun di kandang kita sendiri, Tuhan mati buat kita dan pasti jalan baik yang berani sebagai mendatangi lawan itu bukan
19: sesuatu. Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Terima kasih berkenan, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Semalam baru saja kita mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Berikan selanjutnya, marilah kembali kita ikuti mimbar keagamaan malam hari ini bersama Ustadz Sumarhum dengan topik melaksanakan ibadah secara hakikat agar jauh dari maksiat. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri, dan pastikan Anda jangan kemana-mana karena saat lagi rekan kami akan kembali menemani Anda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahilladzi amarana bimtithali awamirillah wajidina binawahihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyir muslimin, para pendengar rahimakumullah, dan kelanjutan topik yang kita bahas ini terkait dengan esensi pelaksanaan ibadah yang kita lakukan. Maka bagaimana kita melaksanakan ibadah dengan secara sebenar-benarnya ibadah, melangkah dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, ibadah yang kita lakukan itu mampu menjadi mediasi kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ibadah yang kita lakukan adalah merupakan salah satu cara kita sebagai orang muslim bagaimana kita mendekatkan diri taqarrub muqarabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kasus di lapangan setelah kita evaluasi diri, masih seringkali ibadah yang dilaksanakan oleh kita sebagai umat muslim, sebagai umat yang beriman, adalah dilaksanakan hanya secara formalitas tanpa memahami esensi, makna, dan hakikat di balik ibadah yang kita lakukan. Maka melaksanakan ibadah secara hakikat ini artinya menghayati dan memahami ibadah yang kita lakukan. Nah, ini persoalannya. Para pendengar rahimakumullah, sehingga perilaku sehari-hari setelah kita melaksanakan ibadah ini juga menjadi cerminan, akan cerminkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesolehan sosial yang ditanamkan dalam ibadah itu sendiri. Maka oleh karena itu, marilah kita sekarang agar ibadah bukan tidak sia-sia. Karena tidak sedikit di antara kita yang hanya melaksanakan ibadah itu hanya menggugurkan kewajiban saja. Melaksanakan ibadah itu sebatas melaksanakan ibadah ritual saja, sehingga ibadah yang kita lakukan tidak mampu menjadikan kita sebagai muslim, sebagai umat yang beriman, tanha anil fahsya wal mungkar. Ibadahnya, bahkan sholatnya kita manjur. Setiap hari, setiap malam kita ibadah. Tapi, mohon maaf, dalam kehidupan sehari-hari kita justru tidak mencerminkan dari nilai-nilai esensi ibadah yang kita lakukan. Tetap kita zalim. Tetap kita melakukan hal-hal yang membuat orang merugi, tetap merugikan orang lain, iri hati, dendam, pemarah, bakhil. Ini bukti bahwa ibadah yang kita lakukan itu, mohon maaf, masih belum mampu. Tanha anil fahsya. Padahal ibadah yang kita lakukan itu seharusnya merujuk kepada firman Allah dalam Al-Ankabut, insya Allah ayat 45. Jadi Allah itu berfirman di situ, "Mudzakkir min syaikhika min al-kitab wa aqimish shalah inna shalata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah Muhammad, kata Rasulullah. Ini juga berlaku kepada kita. Bagaimana kita betul-betul mampu, ya kan, membaca ayat-ayat Qur'aniyah sebagai fondasi utama agar kita memahami tugas hidup kita, melaksanakan ibadah kepada Allah, dan bagaimana cara kita melaksanakan ibadah. Ini bagian yang harus kita lakukan. Di bagian ibadah. Makanya klasifikasi itu ibadah, ada ibadah syariat, ada ibadah hakikat. Dan ini harus dikolaborasi. Sehingga lanjut ayat itu, wa'akimis sholah, dan dirikanlah sholat. Mendirikan sholat itu bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Akimis sholat itu bi'itiyani syurutiha wa'arkaniha wa'sunaniha wa'tarki mubtilatiha. Jadi bagaimana kita melaksanakan ibadah itu secara hakikat, tidak hanya secara syariat. Jadi secara syariat, ibadah itu ya sholat, umpamanya akimis sholat, dirikanlah sholat. Dengan kita melengkapi, menyempurnakan syarat rukunnya. Syarat sah wajibnya sholat, syarat wajibnya sholat, dimulai dengan cara kita bersuci, tata cara kita berwudu. Ini bagian yang harus disempurnakan. Dengan syarat rukunnya, syarat sholat, syaratnya sholat, rukunnya sholat, ada rukun qalbiyah, rukun qauliyah, rukun fi'liyah, sunnah-sunnahnya sholat, wa tarki mubtilatiha, dan bagaimana kita meninggalkan hal-hal ini pun adalah sarana syariat masih. Maka perlu dihakikatkan lagi. Jadi walaupun secara syariat sudah benar kita melaksanakan sholat itu, ini masih ada tahapan-tahapan yang harus kita sempurnakan lagi. Itu esensi sholat. Sehingga dalam melaksanakan sholat, kita dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan, konsentrasi full. Kita belajar konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada gilirannya itu, aqimish sholah. Kalau sudah kita mendirikan sholat dengan sempurna, maka konsekuensi logisnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah itu, ibadah yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu di lapangan seperti itu. Sehingga wajar banyak orang yang sholat, ngaji Al-Quran dan ibadah. Tapi istilah kita kan STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kenapa? Karena sholatnya tidak dilakukan dengan secara hakikat. Ini persoalannya, kelemahan kita di situ. Makanya, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri sekarang. Bahkan Rasulullah memberikan analogi terkait masalah ibadah yang paling urgen ini. Matsalus shalawatil khamsi, adapun perumpamaan sholat yang lima waktu yang kita lakukan ini seperti kamatsalin nahrin, seperti sungai yang mengalir deras di depan rumah kita. Fausilu kulla yaumin khamsa marrat. Dalam sehari semalam kita, kata Rasulullah, mandi di sungai itu sebanyak lima kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran dalam tubuh kita? Jangankan tiga kali, lima kali mandinya, kata Rasulullah. Sholat seperti itu. Seperti sungai yang mengalir bening deras di depan rumahmu, kemudian engkau mandi di situ sebanyak lima kali. Apakah masih tersisa? Begitu pula sholat yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, marilah kita bersama sadar diri bahwa memahami esensi ibadah ini adalah sangat penting, sehingga ibadah yang kita lakukan itu mampu, ya kan, memediasi kita menjadi manusia-manusia yang betul-betul soleh, yang betul-betul mukmin, menebarkan rahmat kasih sayang. Sehingga pasti dipastikan sholat bila mana ibadah kita benar, pasti hablum minannasnya sudah juga benar. Karena ukurannya itu di sholat. Hanya bahkan makanya ya di hari kiamat nanti yang ditanya pertama kali yang dihisab itu au inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati shalah. As-shalah kan ya. Di sholat yang dihisab pertama kali itu. Fa'in sholahat faqad aflahahu anjaha. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya betul, sholatnya benar sesuai dengan syariat Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia sungguh telah beruntung dan sukses hidupnya. Fa'in fasadat, maka jika sholatnya rusak, faqad khaba wa khasar, maka kehidupan kita akan rugi. Kehidupan kita akan kecewa. Kehidupan kita akan berantakan. Jadi kurangnya di sholat, kan ya. Maka oleh karena itu, sebagai simpulan, kami mengajak kepada saudara-saudara kami sesama muslim, mari mulai sekarang evaluasi diri. Tingkatkan ibadah ritual sholat kita. Sehingga dalam kita melaksanakan tugas hidup ini akan mendapatkan hasil keberuntungan, kesuksesan. Hablum minallah, apalagi kita lebih-lebih kita hablum minannas, sehingga kita jaga dan penuh ketenteraman.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps, bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Artinya, kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita masuk neraka. Perbuatan maksiat kepada Allah. Salah satu contoh misalnya penyalahgunaan narkoba. Narkoba ini adalah musuh kita yang tidak menggunakan senjata. Narkoba ini penyebarannya bisa lewat pergaulan, bisa lewat HP, bisa lewat coba-coba narkotika. Narkoba atau narkotika ini akan merusak tiga pilar kehidupan. Yang pertama akan merusak generasi muda sehingga tidak mempunyai masa depan yang cerah. Akan merusak ekonomi keluarga sehingga hancur berantakan habis karena kecanduan narkoba. Kemudian akhlak umat akan rusak. Itulah bahayanya narkoba, sehingga kalau orang yang sudah kecanduan narkoba, hidupnya di dunia akan sengsara, di akhirat dimasukkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita jaga dan lindungi anak-anak kita, generasi muda kita dari penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, riba, membungakan uang. Ini juga akan menyebabkan kita masuk neraka. Kemudian hibah, menceritakan kejelekan teman pada orang lain, menggunjing kelihatan jelek pada orang lain. Hibah ini dibaratkan oleh Rasulullah seperti makan daging busuk dari temannya. Juga akan masuk neraka. Neraka kepada kedua orang tua. Berani kepada kedua orang tua. Adabnya, siksanya dikontan. Kemudian dolim, berbuat aniaya terhadap orang lain. Juga akan menyebabkan masuk neraka. Dan perbuatan maksiat yang lain. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang dimuliakan oleh Allah, karena masuk surga tanpa selamat dari neraka itu tidak mungkin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, kunci untuk mendapatkan tiga hasanah, tiga kebahagiaan itu tiada lain adalah takwa kepada Allah. Imtisalul awamirillah wajibunabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah menjamin manakala kita benar-benar bertakwa kepada Allah, di dunia ini akan dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar segala kesulitan yang dihadapi dan memberi rezeki yang tidak sangka-sangka datangnya. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Di akhirat kelak Allah menjamin dimasukkan ke dalam surganya Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dimasukkan surga Allah yang di bawahnya mengalir berapa sumber mata air. Surat Ad-Dariyat ayat 15. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang dimiliki Allah, pelajaran yang dapat kita ambil dari imbar Islam ini, yang pertama, jangan jadi orang yang hanya mengejar dunia, melupakan akhirat. Kemudian juga jangan hanya kejar akhirat sampai-sampai dunia berantakan.
Sahabat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an, ketika ditanya oleh sahabatnya, bagaimana cara untuk mendapatkan bahagia dunia dan bahagia akhirat? Beliau menjawab, kejar akhirat, maka dunia dan akhirat akan mengikuti. Orientasi hidup kita di dunia ini adalah bahagia akhirat, tetapi jangan melupakan kebahagiaan hidup di dunia. Kalau kita kejar dunia saja, akhirat dan dunia sama-sama lepas. Kemudian yang kedua, mari kita istiqomah membaca doa sabu jagat ini di waktu-waktu yang mustajabah, di saat-saat yang dimudahkan terkabulnya doa kita, antara lain ketika sujud akhir setiap sholat, sebelum duduk tahiyat akhir kita baca Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah kita membaca doa sujud Subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali, baca doa sabu jagat. Kita baca juga sehabis sholat fardu. Kita istiqomahkan, kita baca ketika zikir pagi maupun petang. Dan juga ada saat yang mustajabah juga yang lain. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, itu juga waktu yang mustajabah, saat-saat yang mustajabah, kita baca doa sabu jagat. Karena kalah kita istiqomahkan membaca doa sabu jagat, Rasulullah menjamin, Allah juga menjamin kita akan masuk surga. Kalau kita rajin membaca doa sabu jagat. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada, mimbar Islam yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang muttaqin, dan juga pada akhir hayat kita mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Jo Adi Yuwanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dan malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk masuk ke segmen berikutnya Surabaya malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan angkasawati RRI dari seluruh Indonesia melalui drama radio berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas yang malam hari ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Surabaya, yaitu dari Surabaya Raya Local Guides. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hey, Yuran, Yuran, sini, hey. Ayo, bayi Yuran, ha? Sini Yuran.
3: Pagi. Apa sih? Aneh.
2: Eh, Bu. Ngomong apa barusan, ha? Protes saya minta Yurannya, ha? Jawab, ayo, ha?
3: Emang saya protes. Kenapa? Kamu gak terima?
2: Macam-macam.
3: Lagian apa hak kamu sih minta Yuran ke kita-kita ini? Toh kita bisa jualan di sini juga udah ngurus perizinan resmi ke pihak terkait loh. Jangan pungli lah kamu ya. Udah gitu sampai dua kali sehari lagi mintanya. Kan keterlaluan.
2: Ibu, meskipun ibu sudah mengantongi izin dari pihak yang berwenang ya, tapi keamanan di lapang ini selama ibu di sini menyetor saya. Tahu enggak? Wajar saya minta hak saya sama ibu.
3: Banyak saya, ngomong aja ibu hak nih. Saya. Kamu itu enggak berhak minta pungutan apapun pada kami ya. Karena kamu hanya warga lokal yang kebetulan enggak punya kerjaan dan memanfaatkan momen liburan seperti ini untuk cari uang. Kalau mau cari nafkah itu yang halal dong. Jangan begini caranya.
2: Jadi maksud ibu uang yang saya dapat hari ini haram, ha?
3: Iyalah.
2: Saya kan juga bekerja mengamankan dan menitipkan kendaraan di sini, Bu. Wisatawan yang datang di sini. Paham, Ibu? Jangan asal ngomong ya, kamu, ha? Lihat di tato saya ini, ha?
4: Bapak. Ada apa ini, Bapak Ibu? Kok ribut-ribut di sini?
3: Alhamdulillah, akhirnya Ibu Sofia datang juga.
4: Iya, kenapa,
3: Aduh,
4: Bu?
3: Ibu kemana aja sih? Biasanya kan Ibu piket dari pagi.
4: Iya, Bu Risti. Maaf ya, saya harus menyelesaikan beberapa laporan dulu. Makanya terlambat kesini.
3: Ada apa, Bu? Ada apa sih? Ini loh, Bu. Dari tadi si Lino ini minta iuran terus. Pagi-pagi kita juga udah bayar ke dia. Sore ini dia minta lagi. Udahlah pungli, kelewatan lagi.
4: Benar itu, Dino.
5: Bukan pungli, Bu Sofi. Cuma minta sedikit lebih aja kok, Bu Sofi. Karena kan wisatawan yang datang hari ini kan banyak sekali ya, Bu ya. Sehingga saya juga kerja ekstra untuk menitipkan kendaraan dan juga mengarahkan pengunjung ke tempat mereka itu loh, yang mau mereka tuju loh gitu, Bu.
4: Kalau untuk menitipkan kendaraan dan mengarahkan para wisatawan kan memang sudah menjadi tugas tanggung jawab Bapak.
5: Iya, Bu.
4: Nah, dan kami pun kan sudah membayar dengan semestinya kan. Jadi kenapa Bapak masih minta iuran pada pedagang di sini? Itu kan memang pungli namanya, Pak.
3: Tuh kan, benar kata saya. Kamu itu melakukan pungli. Masih aja menyangkal.
4: Sebentar, Bu Risti. Pak Lino, cukuplah ini terjadi untuk yang pertama dan terakhir kalinya ya, Pak. Kalau Bapak masih melakukan hal ini, ya lebih baik kami memperkerjakan orang lain untuk menggantikan Bapak.
5: Jangan Bu Sofi. Saya minta maaf, Bu. Saya hanya mencari uang tambahan untuk dikirim pada orang tua di kampung loh, Bu Sofi.
4: Tapi kan nggak gitu, Pak.
5: Karena
2: ya saya masih belum bisa mendapatkan pekerjaan tetap loh, Bu. Kasihan orang tua saya loh, Bu Sofi.
3: Astagfirullahalazim. Bukannya lebih kasihan lagi kalau orang tua kamu dikirimi uang haram dari hasil memeras orang, ha?
4: Sudah, sudah.

0: sudah ya Bu Risti ya sudah ya. Biar saya saja yang bicara sama Pak Lino. Ya, Pak Lino.
1: Iya Bu.
0: Apakah Anda berjanji akan berubah dan tidak mengulangi hal yang sama lagi?
1: Iya Bu Sofi. Saya berjanji. Saya menyesal Bu Sofi. Saya khilaf karena melihat peluang emas dengan banyaknya pengunjung yang datang hari ini loh Bu. Oh tolong jangan cari pengganti saya Bu Sofi. Saya mohon Bu Sofi tolong kali ini.
0: Iya iya. Nah baiklah. Saya pegang janji Bapak ya. Dan tolong jangan disia-siakan ya.
1: Iya.
0: Mungkin Anda melihat peluang emas yang menguntungkan dengan banyaknya pengunjung ini. Tapi para pedagang juga tidak berkewajiban Pak untuk membayar iuran apapun kepada Bapak. Nah, karena mereka sudah mengantongi izin resmi untuk berjualan di sini. Jadi tolong ya Pak ya.
1: Iya, iya, Bu.
0: Jangan cemari keindahan wisata daerah kita ini dengan sikap yang tidak bertanggung jawab seperti tadi. Ya Pak.
1: Iya, iya baik-baik Bu Sofi. Terima kasih ya Bu ya untuk kesempatan kedua ini ya Bu.
0: Iya, iya.
1: Saya janji tidak akan menyia-nyiakannya Bu. Makasih banyak Bu Sofi ya.
0: Iya, Pak.
2: Radio produksi RRI Bukittinggi berjudul Hentikan Pungli, Selamatkan Negeri, karya Mutia

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di Sampang malam ini ya, di musik Pro 1 RRI Sampang ya, di Sampang malam ini, di yang dimana para pendengar ya seperti biasa di ngobras, ngobrol komunitas biasanya hadir menemani ke ruang dengar Anda, tapi kita gantikan dengan berbagai informasi lainnya ya, dan seputar komunitas apa saja yang ada di informasi ya yang saat ini ya, apa saja sih komunitasnya. Wah. Dan pendengar, sebuah informasi ke ruang dengar Anda yang dimana para pendengar yang dikutip langsung dari rri.co.id ya. Suku Dinas Ketahanan Pangan atau Kelautan dan Pertanian Kepulauan Seribu berhasil mendistribusi ya, dan memberikan vaksinasi kepada 111 ekor kucing di Pulau Kelapa dan Pulau Kelapa 2 dan Kepulauan Seribu Utara. Pelaksana tugas yang dimana Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Sendri Oktama, menyampaikan bahwa layanan ini tujuan bagi kucing liar maupun kucing peliharaan warga. Dari total 111 ekor kucing yang ditangani, terdapat 60 ekor kucing betina dan 51 ekor kucing jantan. Program ini terlaksana atas kerjasama dengan komunitas Let's Adopt Indonesia ya. Sementara itu untuk kucing peliharaan, warga cukup mendaftarkan peliharaannya terlebih dahulu. Seluruh rangkaian layanan ini diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Dan Sandri menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pengendalian pertumbuhan populasi kucing secara terukur, menekan jumlah kucing liar, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hewan di wilayah tersebut. Wah, ini ya salah satu komunitas yang dimana dari Let's Adopt ya, Let's Adopt Indonesia. Kita cari ya, yang dimana Let's Adopt sendiri adalah komunitas kucing ya, penggemar kucing nih. Siapa nih penggemar kucing? Let's Adopt ya, yang dicari. Bagian dari Let's Adopt Global didirikan pada tahun 2011 sebagai salah satu dari organisasi penyelamat hewan pertama di Indonesia. Misi utama kami atau mereka adalah menyelamatkan dan memberikan rumah bagi hewan-hewan terlantar sekaligus memberikan edukasi mendalam mengenai masalah animal welfare kepada masyarakat Indonesia. Di tahun 2019 ya, mereka resmi terdaftar sebagai yayasan dengan nama Yayasan Adopt Hewan Indonesia, dan per tahun 2020 Let's Adopt Indonesia memfokuskan kegiatannya ke program-program TNR maupun steril bersubsidi. Dan blok ini pendengar yang dimana sebagai media atau pecinta hewan dan masyarakat hewan dapat menemukan artikel dan informasi edukasi ya yang tercantum ya. Dan tentunya buat para pendengar yang ingin mengetahui seperti apa sih Let's Adopt sendiri, langsung kunjungi Instagramnya Let's Adopt Indonesia, yang dimana di sana berbagai kucing apapun ya yang sudah ditangani oleh para pecintanya dan komunitasnya tentunya. Dan tak lupa selalu dengarkan informasi menarik lainnya dari RRI Pro 1 Sampang ya. Dan pendengar, Let's Adopt juga ini ya, sebagai informasi, relawan komunitas Adopt menangkap kucing di kawasan Gondang
Dia. Di tahun 2023 silam, komunitas Adop sendiri menangkap ada sekitar 50 kucing ya, ya dari kawasan Gondang Dia untuk disterilkan dan divaksinasi rabies. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengurangi overpopulasi kucing yang ada di Jakarta. LAIA juga kerap mendorong kegiatan adop dan vaksinasi ya bagi kucing-kucing yang terlantar di jalan. Dan pendengar, itu informasi yang pernah mereka lakukan ya di tahun 2023. Dan pendengar setia, informasi menarik lainnya juga akan menemani bagi para pendengar Pro 1 ya. Yang dimana informasi tersebut masih seputar komunitas, dan tentunya masih banyak informasi-informasi menarik lainnya ke ruang dengar Pro 1 RRI Sapa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Palsu.
1: Pendengar masih di Persatuan Radio Sampang ya, yang dimana di Ngobrol sudah kita hadirkan berbagai informasi seputar komunitas ya, pecinta kucing ya, dan sudah berbagai informasi musik menemani kawan dengar Anda. Dan tentunya pendengar, di jam 9 kita akan beralih ke program selanjutnya di Ruang Rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori yang akan menemani bagi para pendengar Persatuan RRI Sampang. Dan tentunya akan juga hadir berbagai informasi menarik dari berbagai mancanegara, dan informasi dalam negeri pun akan menemani keruan dengan Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi kasih lewat lagu dan memori Pro 1 RRI Sampang.

0: meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
7: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
8: Gempa!
7: Iya, ini gempa.
8: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
7: Sini dulu, masih bahaya.
8: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
9: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
7: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
8: Oh, sakit.
10: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
11: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Telepon, malam angke langsung dimin. Petan gola badi langsung nyapa. Telepon saya pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding kenting Madura.
1: Langkaran mantap ongku teretan.
0: Langkaran mantap ongku teretan.
1: Oke.
0: Ruang rindu masuk sekeng bingkeng, ding kenting masuk dadu.
1: Ya, terus masuk lo tampe.
0: Terus.
1: Itulah, mau debut sana.
0: Terus.
1: Mau usaha bagun abuk teh. Ngiring sampung bastare tanah.
0: Tak kenikan. Usaha, terutama usaha.
1: Usaha. Insyaallah.
0: Insyaallah.
1: Menghasilkan kesayangan.
0: Menjalankan niat tu bagus bagun bah. Bagun lah setepe. Oke, mujono. Untak niat bagus, pon.
1: Gimana terbagus ni kekali?
0: Bapak kun bagus. Duna apa saya tak bagus?
1: Nikah.
0: Saya tak bagus ni kapak kun bermanfaat. Tak bagus ni kampon. Tak kira bermanfaat juga.
1: Jaring mon bagus ni kehasil.
0: Ejab kok. Ba, meniku nek ejab salpa kene ka.
1: Salpa ngono. Lu kenting bede menapa kulo kali?
0: Kenting bede Ibnu Nasir Ibruyan minggu lagi. Bede kenting palang.
1: Oh, palang.
0: Napa?
1: Ada napa sih bro kali ini?
0: Pangkor, pangkor.
1: Pangkor, talang.
0: Talang. Napa mak? Neka bede dua pilihan, kenting talang sareng satu catur kinanti.
1: Talang.
0: Satu catur kinanti ni kaki cungana siri. Bila pohon siri nalu truk posang. Bisa.
1: Nikah kali ni.
0: Menikah. Kibar langsung gas.
1: Gas nengah.
0: Gas langsung nengah.
1: Salam dulu kali.
0: Salam ya pohon dapat sirang-sirang.
1: Bakun si pertama
0: dia ke sampai. Alhamdulillah kasoan.
1: Moga-moga sampean ni bareng sehat.
0: Amin.
1: Bareng nanti mampu.
0: Amin.
1: Bareng nanti mampu arti.
0: Amin sami-sami.
1: Juga alama. Pada Bang Dewa Surayeng. Kita kita pot pot gelak ni kan. Dewa Surayeng. Pada Baksu sana kencing doso, seperti beri Barcelona je pun.
0: Oh, beri yang Barcelona, kan tak masuk.
1: Iya, pun entar ke kamu je pun.
0: Kian diurusin ngarati, ketahuan pun apa.
1: Biasa kali. Beri Roni Sanjaya. Membakun juga. Juga beri saya beri pemekasan ni kah. Beri Wanda. Beri saya rasa Ketoing. Bede Mas Anwar. Bede Nizar, bede Mbak Irma. Juga bede Gebrianto. Bede setiap tanpa terkecuali kan.
0: Okey.
1: Aku ikut ahli ini nah. Banyak motor sekelangkong.
0: Saya boleh kepon.
1: Ini ke barang yang kewanda lagi. Berapa nasarin makin materi kita ambil pe?
0: Aduh.
1: Kalau kong,
0: kita lagi
1: kian bersang.
0: Ngereng.
1: Lorpat kaki.
0: Lorpat.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai ngasukron. Berapa sih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting betul ke?
2: Waduh. Lakar mata pungku jali.
0: Ni kak Jiki nak kron. Lorpat je. Lorpat je.
2: Lorpat enggak bon. Alhamdulillah nyangke.
0: Oncuk sinyal lah Jack.
2: Boni kebon oncuk jali.
0: Lacu putus malol lo Jack.
2: Mudah-mudahan mangkenten ke jali ki. Kipun kinting aro-aro sile sukron jali.
0: Ke satu catur ke nanti.
2: Ki ngai-ngai gating pon kon lakon anu ko lakon seri-seri posang sambutan ko.
0: Ki posang. Posang ngong.
2: Mentak nang lero benetika bulu di masing. Mentak teka bulu di masing.
0: Rata pula dia mas.
2: Buat tak rasa mama dia ku. Kibon, tonton sikit lah.
0: Kingereng.
2: Salam si pertama kak Tor Kangkun dan bertugas. pakun deki mana bi peleman tengah teh sama ke baring na selamat sampai do bade kacang pok ki.
0: Amin.
2: Ki puru bade le syukran sareng Wanda. Bade Paruk sareng Siska. Bade Keleke, bade Bang Mahesa Jenar.
0: Mahesa.
2: Ki bade Mas Supriyadi dua kini kaki.
0: Leres de bebon.
2: Bade Pak Saper. Pak Pangeran Bukabu sareng Bapak Ketua. Mas Putra Setia, Bu Pashor, Mbak Cempaka Ayu.
0: Cempaka Ayu.
2: Mbak Irma, Iim. Bang Asep. Bede Mas Bintara juga. Sekarang, siapa pun. Bede Pak Kudala, ano, siapa? Mas Ivan.
0: Ivan.
2: Ki. Satu aja, Pak Jali. Ini
0: kerja
2: ki.
0: Ki.
2: Ki. Ki. Kenting apa pun. Ruk nuruk lah, cipun.
0: Cipun, ya.
2: Dari ngaki, dekat.
0: Satu catur kinanti. Ki, saya gini, kah. Ki.
2: Kelangkong Jali.
0: Ngireng.
2: Ngireng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebi ngeng ngejeki. Bada Basira. Assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ding gending Madura.
3: Ding gending Madura. Lakar mantep ongku Mas Halim.
0: Halo.
3: Halo. Inti.
0: Halo.
3: Thank you, halo.
0: Sarang Mas Irin kah?
3: Sarang Arindi. Sarang Arindi.
0: Oh, Winda.
3: Thank you. Oh, Winda kan yang rumah kan ini?
0: Jambian.
3: Kok tak paham, biar Mas Arindi.
0: Boh. Tan Arindi, Pak Kun paham, bila pun Arindi, Winda.
3: Thank you. Gimana di kabar?
0: Bakun bakun saya ni kawan. Impian juga bakun saya juga.
3: Bakun saya bakun bakun.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi kan menabi tinggi-tinggi bakun bonor bunte.
0: Okey, ni kak boleh satu catur ke nanti.
3: Lempar lagi ke saya itu yang mau.
0: Okey, kengjak jaja kah aja mana lempar.
3: Tak
0: kau anu,
3: thank you.
0: Kau
3: online. Kau salam
0: ah.
3: Pada ngah kena kesepian kena.
0: Karena
3: kila ampon dari salam ini lagi. Kita mesti sekolah ni kan sekarang. Mesti ada konferensi kan. Thank you. Kesepian kena tanpa terkecuali kena salam
0: ah.
3: Jadi asampe dia salam. Kumpakan juga aja. Itu tingkatnya itu yang aku nak kasih biasa.
0: Okay, bon.
3: Sebagai temur.
0: Sebagai temur.
3: Okay. Di kesampian lo tak sekalang kau.
0: Coba nyaut si temur.
3: Nah, coba nyaut si temur eh. Okay, motor sekalang kau atau si temur.
0: Okay, saya boleh ke bon.
3: Miring assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng apa berpasir assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
4: Lakar mentep ongku Mas Halili.
0: Evi.
4: Bila pecah.
0: Bila pecah alhamdulillah.
4: Masuk boleh. Bila tak pecah.
0: Ki
4: tak ngene.
0: Dah.
4: Siapa-siapa sama Mas Halili.
0: Bokon jono.
4: Bila tak komprenan. Siapa-siapa.
0: Pasti ki bersabar pala.
4: Kiwan kan? Kiwan. Kentingnya C nomor 2 apa?
0: C nomor 2 ni kepada kenting talang.
4: Okey. Si talang ini kan
0: tuan mari nak pokok mati. Ki satu catur ki nanti.
4: Ki.
0: Lestarena mun bodo bekto ni kak kenting talang.
4: Ki insyaallah
0: betul. Bakun bodo tenang.
4: Salam ki.
0: Salam hepon.
4: Si pertama, kita kena dekat sama kinengan. Selamat bertugas di peringkat sehat.
0: Amin.
4: Bukan berde kelekeh. Bukan berde Pangeran Bukabu.
0: Laras.
4: Bukan berde memasih sana. Seki berde ikan amat. Bukan berde paruk puruk lupain.
0: Oh, paruk.
4: Okey. Bukan berde Ifon. Alas Ifa. Bukan berde Irma,
0: Iin,
4: satu aja lah. Okay. Kita lupakan ke operasi pernikah terakhir.
0: Siap, Ligabon.
4: Okey,
0: terangkan. Siap, Ligabon.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebi ngengah Evi berbasir. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
5: Mantep, Cah Lili.
0: Asarang.
5: Sarang Asep.
0: Asep.
5: Aduh, kik turu sempat agabung ke Halili.
0: Dek kim apa jenengan mahan bita paling?
5: Biasa.
0: Biasa
5: nak. Kauncengan terus
0: ke Halili. Oh, kauncengan molot.
5: Engki japon pon karibu di masana itu lah.
0: Bungan ke Halili. Engki japon japon rajike japon tolah. Engki. Kene karajike.
5: Engki.
0: Engak nikah pon.
5: Insyaallah dek Cak Halili masalah kencing poter kapi kerja papereng mata ingat pameran.
0: Mone papereng gini kampon kenteng rebu deki.
5: Thank you.
0: Sesitu ngada pak kakung sesitu ngaki depak nak tengahan.
5: Thank you. Dek Cak Halili selamat bertugas. Malam muka salaki tetep pareng anak saya sarang satu jiwa keluarga. Neng Pak Mekasan bede Pak Nor. Bede Pak Saper, bede Abah Halim, bede Bu Yuni, bede Cak Wawan.
0: Terus.
5: Neng Emon Dewoso, bede Pak Usiaman, Kanan, Jugen, Yanto Sagabungan. Nah. Neng Esumen, bede Kepulauan, bede Dafir, bede Putra Setia.
0: Oke.
5: Okay. Kifuru, bede Jeki, bede Evi, bede Irma. Bada Haji Kamarudin.
0: Leres.
5: Bada Bu Ang juga. Bang Hendra. Bada Faruk Takatingkulun. Pokoknya salama kasatujun naga hari.
0: Kasatujun naga.
5: Tanpa terkecuali.
0: Engki.
5: Engki Mun Asep ni kata terlalu banyak komentar. Ini saya kata budi.
0: Leres, leres, leres.
5: Engki. Kalang kong jahadili.
0: Saya beli kepon, saya beli kepon.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kalangkong dari Tata Nasep, Evi, Winda, Jeki, Tartaga Tinggur dan Jikron. Kending saya satu rasa pon, saya kaping dua nih kepada kending satu, jatuh ke nanti. Si pedikator dek bangkelan pon setejena, ngering nih kak persa kirimin arang sarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1.
1: Terang terpula pamiyarsa, ampun kapiarsa genting sekapeng dua, catur kinanti tangki. Setu catur kinanti ampun kapiarsa ada teratan Asep, Evi, Winda, Jeki, tertaga tinggalan syukron. Ebing kenga teratan syukron. Bada basera, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding-ding mature.
2: Laker mantap pongku taretan.
1: Oke, dewa sulayeng.
2: Mulai gila tak keruk ke tanah wahlili.
1: Abuh rukungku. Kalau tapi ini kak malam mangken rajikina panjirengan. Golak ke burung angka SMP-an nikah putus. Ngalik atungan putus. Ngalik SMP-an boleh pas rapak kambingan. Kancilnya ke rezeki kena panjenengan. Kancilnya ke malam mangken andi rezeki. Bagun andi rezeki. Enggak nih. Gampun.
2: Ini juga sih kami sekarang masih dengan Alili.
1: Enggi.
2: Ya, kapeng dua. Satu akhir Supriyadi kasa. Cepat tabur
1: suami. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Sami kengi dua anak takkan kasih beje.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Tak mangkia juga boleh.
1: Amin. Amin.
2: Juga sepon masuk lagi salam yang pernah saya masuk. Juga berde siapa? Jika Aspara sekarang anu.
1: Daras.
2: Sekarang yang di juga Roni Sanjaya kak Mat yang ada aku ulnya. Berde Bang Asef nama. Jadi kalau mik berde siapa Pak Lili? Berde masuk apa Pak Lili? Atau sekarang kau Pak Lili?
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geng binggeng berde Masira. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ding-ding-ding matura.
3: Lakar mantap ongku, Bang Alili.
1: Ada polan masuk saking bingkeng biasa langsung wow.
3: Yeah. Wow. Tenan kapan malam.
1: Lepai kau wow.
3: Mungkin ekster selain
1: polan masuk saking
3: bingkeng.
1: Ah, masuk bung. Yang bingkeng, Bang.
3: Ini kok yang bingkeng, Bang.
1: Oke.
3: Aduh.
1: Bang. Deki mungkin engkau
3: pun elingkan
1: gendingnya repot rasa kau ni.
3: Cinci. Selain mak ni kapan dibudin lah selain masuk laku malam.
1: Kuk malam boleh.
3: Cinci.
1: Tenang, ki banyak betul.
3: Cinci tinggal salam lagi sakone bang. Cinci salam sakone deki gendingnya patok tok.
1: Cinci.
3: Salaman dek kampian.
1: Terus.
3: Sama ke paling selamat deki palenan dari studio ke Belutoh.
1: Amin.
3: Amin. Sama ke paling sehat sarang keluarga campok ki.
1: Amin.
3: Ki sedikit buru pada Dewi.
1: Dewi.
3: Dewa.
1: Dewa. Dewa. Bani Dewi. Dewa.
3: Ki Dewa.
1: Dewa Suraying.
3: Suraying cukan bedal kelekke. Aduh abotok petri. Kelekke bedal Pak Haji Tama cukan buta kotak mendang ibai pasandah wei. Bedal Pak Ketua Umbuang cukan bedal bedal sadar jenapon.
1: Ki.
3: Ki. Ni meki ngangga boleh dia.
1: Ten.
3: Ten bon di budi nak ni.
1: Ki.
3: Oke, dikal gendingnya ke Atura, jaga Alexiska, sebeda cilik yang sama ke pasaper tak bisa masuk malam makan. Oke, masuk nak masuk laku malam.
1: Laku malam, baik.
3: Oke. Mpon ke Langkong, ke bakun lagi?
1: Siapa lagi, Pon?
3: Gereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya ke Langkong, thank you, datretan Faruk. Sekarang kau nampak dari kawasan Sorong Kipan Telefon saya akan bingkang atau masih terakhir malam mangken dan acara ding-ding matura tangki nyawan sapora ada segi belum kebagian malam mangken ini salah laku malam bisa bangkit pola tangki dalam acara sesami tentu ada dalam acara ding-ding matura gending sepongkasan gending talang siapa di mangle pora tidak apa biasa ngireng biasa kirimin arang sarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi

0: teknologi. Semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar, akhirnya kebersamaan kita di rangkaian Sampang Malam sampai di sini kebersamaannya, dan tentunya yang bertugas kali ini saya undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat beristirahat bagi para pendengar setia dimanapun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami di program siaran di pagi kali ini ya. Edisi hari Sabtu di tanggal 19 September 2026, siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang dengan frekuensi FM 100,8 MHz dari Jalan Imam Bonjol Sampang, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantap melangkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka. Dan senang rasanya sekali pendengar, Isa kembali hadir menemani Anda di pagi kali ini. Dan tentunya kita akan mengikuti pengajian merotan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surat Ali Imran ayat 42 hingga 91 dari Ustaz Sugianto. Dan tak lupa pendengar, nanti kita akan mendengarkan ceramah ya atau dialog teraktif di Mutara Pagi dengan judul Hikmah di Balik Membahagiakan Orang Lain dengan Ustaz Baidah Ansoro SHIMPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Karang Penang. Dan tentunya akan menemani kerondangan Anda. Dan tak lupa pendengar, tepat nanti di jam 6 kita akan mendengarkan berita pagi yang dimana akan menghadirkan dari Semadura Raya yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sunep. Dan terus dengarkan Pro 1 RRI Sampang di kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون

يكون ويعلمهم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة

أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله

الذنب أولئك لهم عذاب أليم وما لهم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-muttaqina jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu kafah lin-nasi bitabashir wal-inzar wa ala alihi al-atqiya'i al-akhyar wa ashabihi al-asfiya'i al-abrar. Mada mati samawat wa ma ta'aqabati zulumat wal anbar amma ba'du. Teman-teman para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Sampang, izinkan pada hari ini, tepatnya pada pagi ini, tanggal 19 September 2026, hari Sabtu, saya selaku penyuluh agama Islam dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangpenang, Muhammad Boydawi Ansoro, insya Allah akan membersamai para pendengar kurang lebih sekitar 20 menit ke depan dengan satu tema, yaitu hikmah dibalik membahagiakan orang lain. Sangat sederhana ketika kita berbicara tentang membahagiakan orang lain. Di dalam kehidupan hari-hari kita, kita bisa membahagiakan orang lain tanpa harus mengeluarkan tenaga yang begitu ekstra, pemikiran yang begitu berat. Contoh kecilnya, kalau kemarin di bulan Maulid kita sering menghadiri undangan sahibil hajah atau para tetangga yang sedang merayakan Maulid. Ketika kita datang memenuhi undangannya, otomatis orang yang kita datangi tadi akan berbahagia. Ini sama saja membahagiakan perasaan orang yang beriman. Dalam keluarga kecil kita saja, kita tidak usah kemana-mana. Dalam keluarga kita, anak, ada istri, ada suami. Kalau kita bahagiakan mereka dengan hal apapun, menyajikan minuman kepada suami, atau membantu pekerjaan istri, atau bermain bercengkrama dengan anak-anak, di mana di situ ada kebahagiaan, maka kebahagiaan itu sangat diperhitungkan oleh agama Islam. Kalau saya boleh mengutip, ada sebuah keterangan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah ala Salikih Tariqil Akhirah. Itu disebutkan di sana ada bab khusus idkhalus surur alal muslim, membahagiakan orang Islam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, man adkhala ala mu'minin surura, barang siapa membahagiakan orang yang beriman, khalaqallahu min dzalika surur 70 alf malakin, maka satu kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain tadi, dalam hal ini bebas ya, siapapun itu, yang penting mereka beriman kepada Allah, baik keluarga, handai tolan, kerabat dekat ataupun jauh, atau tetangga kita, maka kebahagiaan tadi akan menjadi 70 ribu malaikat. Di mana malaikat itu tadi, yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, selalu memohonkan ampun kepada orang yang membahagiakan orang lain hingga hari kiamat. Subhanallah. Ini sebenarnya sebuah faedah kalau kita ketahui bahwa kebaikan kita sekecil apapun itu akan sangat bernilai di sisi Allah ketika kita melakukannya secara ikhlas. Kita membahagiakan orang, hadir ketika diundang, atau membahagiakan istri dengan memberikan perhatian yang indah atau perhatian lebih kepada anak dan siapapun. Atau kalau di kantor, rekan sejawat, rekan-rekan sesama pegawai, membahagiakan orang Islam dengan satu kebahagiaan, maka akan menjadi 70 ribu malaikat, di mana malaikat tadi selalu dan selalu memintakan ampun atas dosa-dosa kita hingga hari kiamat. Kalau kita bicara hidup kita berapa tahun? Misalnya dalam satu hari saja kita membahagiakan satu kali, maka satu kali menjadi 70 ribu. Kalau berkali-kali, subhanallah, kita tidak bisa membayangkan rahmat Allah ini begitu besar kepada kita. Oleh karena itu, para pendengar Radio Republik Indonesia, Kabupaten Sampang khususnya, marilah mulai saat ini kita itu punya keinginan untuk sering memberikan kebahagiaan kepada orang-orang terdekat kita. Karena di samping kita sendiri bahagia dengan membahagiakan orang yang kita kasihi, di balik itu ada hikmah yang sangat luar biasa, bahwa dengan satu kebahagiaan yang kita berikan kepada mereka akan menjadi pahala kepada kita, menjadi 70 ribu malaikat yang memintakan ampun kepada kita atas dosa-dosa kita kepada Allah hingga akhir kiamat. Kemudian pula dalam terusan daripada pembahasan ini tadi, pernah di pernah disebutkan juga oleh Allah bahwa dalam sebuah riwayat Ibn Abi Dunya yang diceritakan dari Sayyidina Ja'far bin Muhammad bersumber dari abahnya, dari ayahnya ini bersumber dari kakeknya, yaitu baginda, dan kakeknya ini mendapatkan riwayat itu langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma min mu'minin adkhala ala mu'minin surura." Tak satu pun orang yang beriman ketika membahagiakan orang yang beriman lain. Artinya orang yang beriman kepada Allah membahagiakan orang yang beriman pula kepada Allah, illa khalaqallahu min dzalika surur malakan. Kecuali Allah menciptakan dengan kebahagiaan yang Dia berikan tadi menjadi satu malaikat. Ya'budullah, malaikat ini menyembah Allah, wa yumajjiduhu wa yuwahhiduhu, mengagungkan dan mentauhidkannya. Fa'idha sorul mu'min fi lahdihi, ketika mukmin yang memberikan kebahagiaan ini tadi meninggal dunia dan sudah ditidurkan di liang lahatnya, ja'as surur alladhi adkhalahu alaihi, maka datanglah kebahagiaan tadi yang menjadi malaikat tadi, kebahagiaan yang pernah kita berikan kepada orang lain ini datang berupa sosok malaikat. Adkhalahu alaihi, di mana kebahagiaan tadi pernah diberikan kepada pihak lain. Fayaqululah, maka malaikat ini tadi berkata kepada orang yang sudah meninggal tadi, ama ta'rifuni, apakah engkau kenal siapa diriku? Fayaquluh, yang meninggal pun berkata, man anta, memang siapa dirimu, saya kurang kenal, saya kurang familiar, kok kamu tiba-tiba menyapa saya. Fayaqulu, maka malaikat ini cerminan pahala membahagiakan orang lain tadi berkata, ana surur alladhi adkhaltani ala fulani, saya adalah satu kebahagiaan yang pernah kalian berikan kepada seseorang. Anal yaum, saat ini saya unisu wahsyataka, akan menemani kamu dalam rasa takutmu. Saat ini tugas saya adalah menghiburmu saat sendiri. Wa ulakkinu kahujjataka, dan saya yang akan nanti membersamai Anda agar hujah Anda itu benar, agar jawaban Anda betul ketika ditanyakan malaikat Munkar dan Nakir. Wa usabbituka bil qawli sabit, dan saya saat ini juga bertugas untuk menetapkan ucapan yang benar bagaimana nanti kamu menjawab pertanyaan. Jadi saya akan menghiburmu, saya akan membenarkan jawabanmu, saya akan memberikan jawaban yang tepat untukmu. Wa ashhadu bika mashhad al-qiyamah, dan saya, kata malaikat tadi, akan bersaksi di hari kiamat tentang kebaikanmu. Wa ashfa'u laka min rabbik, dan saya akan memintakan syafaat kepadamu olehku kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa urika manzilaka minal jannah, dan saya akan tampakkan tempatmu di surga nanti. Subhanallah. Ini sebuah hal yang sangat istimewa. Hal kecil yang kita perbuat, tetapi sebenarnya hikmah sangat luar biasa. Kadang-kadang kita contoh kecil memilih pasangan tidak terlalu elok, tidak terlalu cantik, tidak terlalu bagus tubuhnya, tetapi karena kita tahu karakter di dalamnya, dia penghafal Quran, dia santun, dia baik hati, dia berakhlak, dia keturunan baik-baik, dia cerdas, maka kita memilih itu. Karena apa? Kita tahu karakter yang tidak tampak dari dia, meskipun wajahnya tidak secantik pilihan orang lain. Begitu juga, memberikan kebahagiaan ini akan lebih terdorong di perasaan kita ketika kita tahu efek apa yang akan kita dapat atau akibat apa yang akan kita terima dari perbuatan baik tadi. Subhanallah. Ini para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Sampang, saya sendiri mengajak diri pribadi saya dan kepada para pendengar bahwa kebaikan yang kita lakukan bukanlah hal yang sia-sia. Tidak usah kebaikan yang besar, tidak usah kebahagiaan yang nilainya wah, tetapi kebahagiaan dalam bercengkrama, berkata-kata, senyum kepada teman sejawat, dengan tetangga, dengan handai tolan, berulur kasih dengan anak kecil dan siapapun itu, maka pahalanya sangat luar biasa. Bahkan diceritakan oleh yang bersumber dari Ibn Abbas. Ibn Abbas ini adalah sepupu langsung baginda Rasulullah yang pernah didoakan langsung secara pribadi oleh Rasul, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fiddin. Ya Allah, berilah dia pengetahuan tentang agama dan berilah dia pengetahuan tentang ta'wil-ta'wil yang terkandung dalam Al-Quran. Ini doa Rasulullah kepada Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas ini meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, inna ahabbal a'mal illallah ta'ala ba'dal fara'id idkhalus surur alal muslim. Bahwa amal terbaik, amal yang paling dicintai Allah setelah amal-amal fardhah, setelah amal-amal yang sifatnya fardhah, maka yang kedua adalah idkhalus surur alal muslim, yaitu membahagiakan orang Islam. Jadi banyak literasi-literasi keagamaan yang menjadi sebuah dalil bahwa mulai saat ini kita semakin senang untuk memberikan kebahagiaan kepada orang Islam. Ini membahagiakan orang Islam dalam artian bukan family, bukan orang tua, bukan guru kita, ini sudah pahalanya sebegini besar. Kemudian dalam syarah hadis tadi disebutkan, wa idza kana hadza bil muslim, jika membahagiakan orang muslim yang tidak ada kaitannya dengan kita saja sudah sebegini pahalanya, fa kaifa biwalidayhi, lalu bagaimana pahala itu ketika kita membahagiakan kedua orang tua kita. Ini para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Sampang, ketika kita membahagiakan orang Islam plus itu adalah orang tua, mungkin ini akan berlipat-lipat ganda pahalanya. Karena memang orang tua ini salah satu menjadi tolak ukur datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah dalil dikatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhullah fi sukhil walidain. Ridha Allah itu erat kaitannya dengan ridha orang tua, dan kemurkaan Allah pun sangat erat dengan kemurkaan kedua orang tua. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini ditanyakan oleh sebagian ulama, فَإِذَا تَعَارَضَ مَثَلًا بَيْنَ فِئْتِ الرَّوَاتِبُ وَإِدْخَالِ السُّرُرْ عَلَى الْمُسْلِمِ يُقَدَّمُ الثَّانِي. Jika ada pertentangan, jika boleh memilih, jika harus memilih, melakukan sunnah rawatib, apa lebih baik membahagiakan perasaan orang Islam? Maka di dalam kitab ini dijelaskan, يُقَدَّمُ الثَّانِي, yang kedua yang lebih diutamakan. Artinya, lebih baik kita membahagiakan orang lain. Tentunya pilihan ini bukan tanpa dasar, tetapi mungkin dari nilai pahalanya jelas lebih besar pahala membahagiakan orang lain, tanpa menafikan pahala sholat, rawatib, atau ibadah-ibadah sunnah yang lain. Nabi sendiri pernah bersabda bahwa inna fil jannah daron, dalam surga ini nanti akan ada sebuah villa, sebuah tempat indah, yuqalu laha darul farj, di mana tempat itu diberi nama darul farj, rumah kebahagiaan, villa kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farraha sibyan, dan ke rumah ini, ke villa khusus ini, tidak akan pernah masuk ke dalamnya kecuali man, seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, farraha sibyan, yang memberikan kebahagiaan kepada anak-anak. Subhanallah. Kalau kita punya anak di rumah, kita keluar rumah, bekerja, pulangnya bawa oleh-oleh untuk anak, misalnya snack-snack kecil atau mainan-mainan kecil, mereka akan kegirangan. Kegirangan anak ini dalam sebuah riwayat yang lain akan menjadi pelebur dosa kita. Satu, membuat pahala tadi, menjadikan malaikat tadi, ada yang katakan 70, ada yang mengatakan 1, yang akan menemani kita di saat-saat kritis kita di liang lahat. Subhanallah. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya saat kita mengerti apa hikmah di balik membahagiakan orang lain. Para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Sampang, saya lanjutkan sedikit materi saya ini karena ini sudah hampir 17 menit. Saya akan baca satu mungkin terusan daripada cerita ini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah kepada Nabi seorang laki-laki, faqala, ia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aswitu fatuhhirni, aswitu fatuhhirni, ya Rasul, saya sudah terlanjur bermaksiat, maka sucikanlah saya, atau gimana saya agar bisa suci kembali, mungkin begitu maksudnya. Olah Nabi pun bersabda, wa ma'isyanu, emang apa maksiat yang telah engkau lakukan? Kesalahan apa yang telah engkau perbuat? Olah laki-laki ini pun berkata, astahi min an akulah, saya agak malu ya Rasulullah untuk mengatakan maksiat saya ini. Mungkin maksiatnya sangat besar atau maksiat yang sering terjadi berulang-ulang. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah ini bersabda, atastahi minni an takhbarani an dhanbika wa lam tastahi min Allah taala wa huwa yarak, engkau malu kepadaku untuk mengabarkan maksiatmu, tetapi engkau tidak malu bermaksiat kepada Allah sedangkan Allah pun melihatmu. Jadi Rasulullah menimpali ucapan mereka, kalau ke saya malu, kalau ke Allah kok enggak malu, mungkin begitu sederhananya. Qum, kata Rasulullah, fakhruj min indi hatta la tanzil an-nar alaina. Sudah, kamu berdiri, pergi. Enggak usah ke dekat-dekat saya, enggak usah ke dekat-dekat saya. Nanti api bisa enggak nyala gara-gara kamu ini. Artinya saking maksiatnya Allah Taala itu bisa murka dan nikmat yang lain malah menjauh dari Rasulullah. Kemudian ketika sudah dihardik oleh Rasulullah, dikecewakan oleh Rasulullah, akhraja ar-rajulu kha'iban wa 'aisa, maka laki-laki ini pun akhirnya keluar kha'iban dengan merana, wa 'aisan dan putus asa, wa baqiyan, dia sambil menangis, min indir rasul, dari samping Rasulullah. Jadi keluar dia, tidak punya daya, tidak punya upaya, rasa malu, rasa kecewa, rasa yang tidak ia bayangkan sebelumnya, sebelum ia datang kepada baginda Rasulullah dengan harapan Rasulullah memberikan solusi. Pada kenyataannya diusir oleh Rasulullah. Raja Jibril, kemudian Jibril waktu itu datang waqalah dan menghampiri Nabi Muhammad seraya berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, lima ayis al-afiyah, mengapa engkau buat kecewa orang yang bermaksiat tadi? Walahu kafaratun lidhunubihi, sedangkan ia sebenarnya sudah punya penebus akan dosa-dosa yang ia telah perbuat. Ya memang pendosa Muhammad, tapi dia sudah punya penebus akan dosa-dosa ia tadi. Wa in kanat kathiratan, meskipun dosanya sangat banyak. Ini indahnya wahai para pendengar, bahwa dosa yang begitu banyak Allah sediakan tebusannya, Allah sediakan cara menghapusnya untuk laki-laki ini. Agar kita tidak penasaran bagaimana kelanjutannya, kita baca saja. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah ini bersabda, wa ma kafaratuhu ya Jibril, kira-kira penghapus dosanya ia itu apa Jibril? Olah, Jibril pun menjawab, lahu sobiyun sawirun, ia punya seorang anak kecil di rumahnya. Faiza dakhala fi baitihi, saat ia masuk ke rumahnya, wasobiyu yastakbiluhu, anak tadi menghampiri ia, menyambutnya. Dia punya anak kecil, ketika ia pulang ke rumah, anak tadi menyambutnya, menyambut sang ayah tadi, atau sang paman tadi, atau yang sang laki-laki tadi. Saya defa'u ilaihi syai'a, kemudian laki-laki ini memberikan sesuatu, minal ma'kulat, sebagian dari makanan, snack-snack kecil, jajanan-jajanan pasar, au ma yufarrihu bihi, atau memberikan sesuatu yang sesuatu tadi bisa membahagiakan anak kecil ini tadi. Fa'idha farihal sobiyu, maka ketika anak kecil ini tadi berbahagia, yakunu kafaratan lizambi, maka inilah Nabi Muhammad yang menjadi penebus dosa daripada laki-laki tadi. Kebahagiaan anak kecil tadi dengan pemberian yang sederhana tadi, anak kecil tadi senyum bahagia, senang hatinya, inilah yang menjadi perbur dosa-dosa oleh dia. Maka dalam sebuah hadis disebutkan pada hadis yang lain, man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana, tidaklah termasuk golonganku kata Nabi Muhammad orang yang tidak belas kasih kepada anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih sepuh atau lebih tua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini pada tanggal 19 September hari Sabtu pagi yang insya Allah cerah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, jika ada benarnya, ini mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kelirunya mohon dimaafkan, ini murni kesalahan saya sebagai manusia yang kurang berilmu. Akhiran dari saya, seperti dawuh Imam Ibnu Athaillah dalam Syarhul Hikamnya, sawabiqul himam la takhriqu aswarul adzar, keinginan saya untuk menyampaikan hal yang lebih baik tentunya tidak akan pernah melewati takdir yang telah digariskan kepada saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apalah daya tangan tak sampai. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur dan bersua kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1

Pendengar, jangan lupa tepat di jam 6 kita akan mendengarkan Pro 1 Sumena pengguna mengikuti berita pagi. Dan akhirnya di program Mutiara Pagi sampai di sini kebersamaannya. Dan terus dengarkan Pro 1 dari Sampang. Di Sampang Pagi akan terus hadir menemani karunia Anda hingga nanti di titik jam 10 siang.

0: istri nggak harus dipertontonkan hal yang seperti itu. Kalau misalkan hanya dinner, makan malam dengan keluarga di sebuah tempat rumah makan yang mewah, misalkan, dan itu pun tidak perlu diperlihatkan sebetulnya. Atau kita berkirekreasi dengan pergi ke berlibur dengan keluarga, ya mungkin hal-hal yang lumrah. Tapi kalau yang ditampilkan membangkitkan nafsu, membangkitkan birahi, atau menimbulkan hal-hal yang tidak senonoh, akan memberikan persepsi atau timbul fitnah yang tidak enak. Nah, kita harus
1: baik. Oke.
0: Kita sudah punya ukuran secara naluri kita. Pantas enggak hal yang seperti ini saya jadikan status, saya jadikan story, saya jadikan profil dan itu sebagainya. Maka tentunya bolehlah kita sebetulnya menampakkan keromantisan di media sosial, tapi tetap dengan menjaga aturan dan etika-etika yang secara kemanusiaan itu kita sudah bisa mengukur semuanya sebenarnya.
1: Baik, jangan sampai menstimulan yang tidak halal untuk membuat konten yang sama begitu ya. Ini seringkali kita terjebak di situ. Baik, terima kasih Ustadz Isul Mutakin. Waktu kita sangat terbatas sekali, tapi insya Allah tadi jadinya I love you lillahi ta'ala, bukan I nafsu you gitu ya. Terima kasih sudah bersama RRI memberikan inspirasi pada pagi hari ini. Semoga insya Allah menjadi amal jariah bagi Ustadz Isul dan keluarga, karena kita sudah diingatkan ya untuk tetap mencintai seseorang dalam koridor Islam, dalam yang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita begitu ya, hal syar'i yang diajarkan oleh agama kita. Terima kasih pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Semoga segera sehat ya. Katanya tadi agak sakit. Terima kasih banyak. Saya Gita Ayu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan.
2: Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu tidak usul untuk sholat istisqo, tapi rupanya lagi panen tembakau.
3: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Sabtu 19 September. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat Pemukiman DLH Perkem Sampang menghimbau seluruh pengelola dapur MBG segera memperbaiki tata kelola sampah dan air limbah. Ima Fadila melaporkan.
4: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman di LH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelola dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan di LH Perkim Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktek baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya.
1: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi gitu. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu, dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik, untuk melakukan hal yang sama.
4: Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pengolahan limbah kini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini, pengawasan terhadap pengolahan sampah dan air limbah menjadi perhatian serius dari Badan Gizi Nasional. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspend. Langkah pembenahan ini dinilai sangat penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Pengelolaan limbah yang higienis dan terstandar menjadi kunci utama agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan sinergi dan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan seluruh program MBG dapat berjalan sukses tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Ima Fadila melaporkan.
3: Program MBG dinilai perlu diiringi dengan pengelolaan sampah dan

0: dampaknya kembali kepada masyarakat. Kalau pemerintah, pengelola dapur, dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab, program MBG bisa berjalan baik sekaligus tetap menjaga lingkungan.
1: Faza menambahkan sampah tidak semestinya dibuang sembarangan atau seluruhnya dibebankan ke tempat pembuangan akhir karena dampaknya kembali dirasakan masyarakat. Karena itu pemerintah, pengelola dapur, dan masyarakat perlu bersama-sama bertanggung jawab agar program ini berjalan baik sekaligus tetap menjaga lingkungan. Berikut tanggapan harapan masyarakat terkait tata kelola limbah MBG.
2: Saya Ibu Ariani di Sumeneb. Saya hanya berharap di MBG, kalau bukan ahlinya atau chef yang sudah mengantongi sertifikat, yang lain jangan ikut campur agar MBG aman. Dan bagi dapur MBG yang tidak patuh terhadap standar pengolahan sampah dan air limbah harus diberikan sanksi tegas.
3: Nama saya Sultan dari Sumeneb. Sesuai dengan peraturan BGN itu nomor 1 tahun 2026, sampah dan air limbah dari MBG itu memang harus diklasifikasikan. Misalnya ada sampah organik dan non-organik, kemudian ada air cuci piring, kemudian air kakus, dan lain-lain. Nah, saya menyarankan kepada tiap SPPG itu mirabak magot. Nah, ini kan bisa jadi sumber penghasilan lain gitu loh. Jadi limbah yang awalnya tidak bermanfaat, ketika kita menggunakan magot sebagai pengurainya, maka ini bisa bermanfaat menjadi pupuk alami.
0: Menurut saya, program makanan bergizi gratis tentu sangat baik dan juga perlu didukung. Tapi pengelolaan sampah dan air limbah dari dapur MBG itu juga harus menjadi perhatian, karena jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan justru menimbulkan masalah lingkungan.

0: Topik komentar tata kelola sampah limbah EBG, naskah ditulis dan dibacakan oleh Imam Muhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Setiap hari makanan disiapkan dan distribusikan ke berbagai satuan pendidikan. Namun, di balik manfaat tersebut, ada persoalan lain yang juga perlu mendapat perhatian, yakni sampah dan limbah yang dihasilkan dari proses penyediaan makanan. Sisa makanan, kemasan plastik, air bekas pencucian bahan makanan, hingga limbah dari dapur penyedia MBG berpotensi meningkat seiring bertambahnya jumlah penerima manfaat. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini bisa menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Karena itu, keberhasilan program MBG tidak hanya dapat dilihat dari makanan yang sampai kepada penerima manfaat. Tata kelola lingkungan di setiap dapur penyedia makanan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Pengelolaan sampah bisa dimulai dari sumbernya. Sampah organik berupa sisa makanan perlu dipisahkan dari sampah anorganik seperti plastik, kardus, atau kemasan lainnya. Pemilahan ini akan memudahkan proses pengolahan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Sisa makanan yang masih layak konsumsi tentu harus ditangani secara tepat agar tidak terbuang percuma. Sementara sisa makanan yang sudah tidak dapat dimanfaatkan bisa diolah menjadi kompos atau dimanfaatkan melalui pengolahan sampah organik lainnya sesuai ketentuan dan kondisi setempat. Begitu pula dengan sampah anorganik. Kemasan yang masih memiliki nilai guna bisa dikumpulkan untuk didaur ulang atau disalurkan melalui pengelola sampah yang memiliki fasilitas pengolahan. Dengan demikian, sampah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi benar-benar dikurangi dan diolah. Selain sampah padat, persoalan limbah cair juga tidak kalah penting. Aktivitas dapur MBG menghasilkan air limbah dari pencucian bahan makanan

0: peralatan masak, maupun peralatan makanan. Air limbah tersebut tidak semestinya langsung dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Dapur penyedia MBG perlu memastikan sistem pembuangan dan pengolahan air limbah tersedia serta berfungsi dengan baik. Saluran pembuangan juga harus dijaga agar tidak menimbulkan genangan, bau maupun pencemaran di lingkungan sekitar. Pada tahap ini, pengawasan menjadi sangat penting. Pengelola dapur, pemerintah daerah, sekolah hingga masyarakat memiliki peran masing-masing. Pengelola bertanggung jawab memastikan kegiatan operasional memenuhi standar kebersihan dan lingkungan. Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala. Sementara masyarakat dapat ikut mengawasi kondisi lingkungan di sekitar lokasi penyediaan makanan. Sekolah juga bisa menjadi bagian dari solusi. Anak-anak tidak hanya menerima makanan bergizi, tetapi sekaligus dapat dikenalkan dengan kebiasaan memilah sampah dan mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Edukasi sederhana mengenai membuang sampah sesuai jenisnya bisa menjadi kebiasaan yang terbawa ke rumah dan lingkungan masyarakat. Tata kelola sampah dan limbah MBG pada akhirnya bukan sekedar persoalan teknis. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga agar manfaat program berjalan secara berkelanjutan. Program pemenuhan gizi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Makanan yang bergizi memberikan manfaat bagi kesehatan, sementara lingkungan yang bersih menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat. Karena itu, setiap pihak perlu memastikan bahwa bertambahnya aktivitas dapur MBG juga diikuti dengan kesiapan pengolahan sampah dan limbah, mulai dari pemilahan, pengurangan, pengolahan, hingga pembuangan akhir harus dilakukan secara bertanggung jawab. Dengan tata kelola yang baik, program makan bergizi gratis tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga dapat berjalan selaras dengan prinsip kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. MBG untuk pemenuhan gizi, lingkungan tetap terjaga, karena program yang baik bukan hanya memberi manfaat hari ini, tetapi juga menjaga kualitas kehidupan untuk masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, RRI Sumenebnet. Kami beralih ke info lain, 3 orang sindikat pencurian trafo milik PLN yang beraksi di sepanjang jalan akses Suramadu berhasil ditangkap Polres Bangkalan. Miftahul Umar melaporkan.
2: Tim Satreskrim Polres Bangkalan berhasil menangkap 3 orang sindikat pencurian trafo milik PLN yang beraksi di sepanjang jalan akses Suramadu, Kecamatan Labeng, Bangkalan. Penangkapan bermula saat petugas memburu dan membeku pelaku pertama berinisial FR di Jalan Desa Kamal. Kasat Reskrim Polres Bangkalan, AKP Erik Triyasworo mengungkapkan, setelah menangkap FR, petugas melakukan interogasi di lapangan dan bergerak cepat melacak lokasi dan berhasil meringkus 2 tersangka lain, yaitu MG dan AS tanpa perlawanan. Pelaku juga mengaku melakukan tindak pidana lain berupa kejahatan curanmor di TKP Desa Kramat. Saat ini mereka menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut.
3: Pada saat pelaku sedang melakukan pencurian trafo PLN tersebut di daerah Labang. Setelah hasil interogasi, pelaku juga melakukan tindak pidana lain yaitu berupa kejahatan curanmor di TKP Kramat di Kabupaten Bangkalan juga. Dan saat ini pelaku menjalani proses pemeriksaan.
2: Menurut Erik, hasil pemeriksaan awal komplotan ini menyasar trafo listrik yang terpasang pada tiang-tiang PLN sepanjang jalan akses Suramadu. Namun pengembangan penyelidikan mengungkap fakta bahwa kejahatan mereka tidak berhenti pada pencurian trafo saja. Dari Bangkalan, Miftahul Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: Bantuan air bersih kembali disalurkan Pemprov Jatim untuk warga terdampak di Sampang. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa secara langsung menyalurkan 12.000 liter air bersih di Dusun Semampir, Desa Kedungdung. Hairul Umam melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di Jawa Timur. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat dan 2 tandon lipat, 150 jerigen dan paket sembako. Hovifa mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah. Menurut Hovifa, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau.
5: Jadi pada dasarnya ini adalah fungsi komplementaritas dari yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati Sampang, gitu ya, kita menambahkan fungsi bantuan. Ya. Saya sih sebetulnya di beberapa titik itu sudah usul untuk sholat istisqo, tapi rupanya lagi panen tembakau. Di sini tadi juga, aduh Pak Bupati, kalau kita sholat istisqo turun hujan kan ini apa tembakonya nanti kurang maksimal ya kualitasnya. Jadi ada hal yang seperti itu kawan-kawan. Ya.
4: Sementara itu, Kelaksa BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan, bantuan 12.000 liter air bersih tersebut secara simbolis diperuntukkan bagi 152 kepala keluarga di Dusun Semampir. Secara keseluruhan, sasaran intervensi bantuan Pemprov Jatim di Desa Kedungdung mencapai 951 kepala keluarga atau sekitar 4.254 jiwa terdampak kekeringan.
6: Kabupaten Sampang, Ibu Gubernur, memberikan bantuan di Kabupaten Sampang, kebetulan di Kecamatan Kedungdung. Untuk simbolis ada 6.000 liter, jadi 12.000 liter.
7: 12.000. Untuk berapa warga?
6: Kebetulan di sini Desa Kedungdung, Dusun Semampir, itu sejumlah 152 kakak.
4: Fajar menambahkan, bantuan air bersih menjadi salah satu upaya memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan sumber air. Usai menyalurkan bantuan, Hovifa juga meninjau pelaksanaan pasar sembako murah di wilayah Kecamatan Kedungdung.
1: Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih KDMP di Sumenep terus berproses. Sebanyak 42 gerai dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Muhammad Ali melaporkan.
8: Sebanyak 42 gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Sumenep dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan, capaian tersebut berdasarkan pelaksanaan pembangunan yang telah tercatat dalam sistem aplikasi. Meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk memastikan bangunan serta fasilitas pendukung sesuai hasil pembangunan. Ramli menyebutkan, pemeriksaan meliputi bangunan gerai, kendaraan, CCTV, display, pendingin ruangan, dan sarana lainnya. Verifikasi melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, pemerintah desa, dan kelurahan. Hasilnya menjadi dasar proses serah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum diteruskan kepada pengurus koperasi.
9: Diupayakan, sebab jelas itu perintahnya adalah dari instruksi presiden kan penugasannya kepada gubernur dan bupati. Untuk memastikan ketersediaan lahan. Katakanlah tugasnya pemerintah kabupaten sebagai gubernur, tapi terbuka juga ruangnya desa dapat terus melakukan upaya. Bisa lewat adanya hibah, bisa sewa, bisa beli juga.
8: Menurut Ramli, gerai hanya menjadi fasilitas pendukung. KDKMP tetap menjalankan operasional sesuai legalitas yang dimiliki, meski pembangunan gerai belum seluruhnya selesai. Dari total 334 KDKMP di Sumenep, pembangunan dan verifikasi fasilitas masih dilakukan secara bertahap.
1: Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Forum Relawan Penanggulangan Bencana FPRB menyediakan rumah singgah gratis bagi rujukan warga Pamekasan yang berobat di kota Surabaya. Ketua FRPB Pamekasan Budi Cahyono mengatakan rumah singgah mengurangi beban biaya pasien pendampingan sedang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan. Rumah singgah itu tersedia tempat tidur untuk pasien dan pendampingnya, mobil ambulans ke rumah sakit, fasilitas pendukung lainnya.
10: Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan bersama dengan Pemkab Pamekasan berkolaborasi menyediakan rumah singgah bagi pasien warga Pamekasan di Surabaya. Jadi masyarakat tinggal masuk ke rumah singgah gratis, tidak berbayar. Alamat di Surabaya Jalan Rempelas nomor 7, jadi dekat sekali dengan RSUD Dr. Sutomo.
1: Ia menyampaikan di rumah singgah ada 8 kamar untuk pasien. Setiap kamar diisi 2 pasien.

0: Setelah menjalani latih tanding di Tokyo selama 4 hari, Muhammad Zaki Ubaidillah bersama tim nasional Indonesia bersiap berlaga di Asian Games. Berikut laporan Familia.
1: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, mengungkapkan persiapannya menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 berjalan lancar usai menjalani pemusatan latihan dan latih tanding di Tokyo, Jepang. Atlet yang akrab disapa Ube tersebut berkesempatan melakukan latih tanding dengan legenda tunggal putra Jepang, Kento Momota. Dari sesi tersebut, jawara Thailand Master 2026 ini mengaku mendapatkan banyak evaluasi serta masukan penting terkait strategi dan gaya permainannya di lapangan. Di samping itu, menurut Ubed, ASEAN Games 2026 menjadi ajang multi-event terbesar se-Asia perdana bagi dirinya yang masih berusia 19 tahun tersebut. Di sektor tunggal putra, Ubed masuk dalam skuad merah putih bersama Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Yusuf.
2: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih, dan siap untuk bertanding di minggu depan. Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama Kento. Dulu sering lihat juga di HP dan sekarang bisa sparring bareng lah.
1: Usai merampungkan program latihan di Tokyo, tim bulu tangkis Indonesia dijadwalkan bertolak ke Nagoya untuk masuk ke perkampungan atlet sebelum berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi. Pertandingan cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 24 September untuk kategori bergu dan 25 hingga 29 September untuk kategori perorangan.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Kritik dan saran, telepon 0328-662-317, email rri.sumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumarjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Terkait dengan permasalahan di desa ini, tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Gitu loh. Itu
2: mereka,
1: yang
2: mereka siapa nih?
1: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
5: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Baik, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, berikut kita ikuti informasi perakiran cuaca hari ini bersama observer kita, Bapak Dipyo. Kita ikuti bersama.
7: Halo, selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca harian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, hari Sabtu tanggal 19 September 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di Kabupaten Sumeneb secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 55 hingga 85%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan maksimum hingga 31 km per jam. Waspadai potensi angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi memicu pohon tumbang maupun dahan patah. Untuk kondisi tinggi gelombang laut di perairan sekitar Sumeneb diperkirakan dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 0,9 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi tinggi gelombang berpeluang menjadi 1,25 hingga 2,5 meter pada perairan Kepulauan Kangean bagian utara, timur, dan selatan, perairan Sumeneb bagian utara, serta perairan Kepulauan Sapudi bagian utara. Pelaku moda transportasi laut diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Dan juga untuk pendengar RRI semuanya diimbau tetap jaga daya tahan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan, dan diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini dan selalu ikuti informasi terbaru dari BMKG melalui website kami di www.bmkg.go.id, aplikasi kami di Info BMKG, dan media sosial kami. Saya Radibio Trestio, observer dari BMKG Trunojoyo. Terima kasih dan sampai jumpa.
6: Baik, pendengar, itu tadi yang bisa menjadi referensi Anda untuk cuaca hari ini. Saya hadirkan untuk harga rata-rata komoditas bahan pokok wilayah Sumeneb dan sekitarnya hari ini. Beras premium per kilonya Rp15.450, medium Rp13.200, gula Rp18.000, minyak goreng curah Rp21.000, minyak goreng kemasan premium Rp23.500, minyak kita Rp16.850, daging sapi paha belakang Rp130.000, daging ayam ras Rp46.500, daging ayam kampung Rp80.000, telur ayam ras 25.000, telur ayam kampung 48.000. Kemudian juga ada cabe merah besar 22.500, cabe rawit merah 55.000. Bawang merah 25.500, bawang putih 28.000 rupiah, pendengar.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tingkat obesitas atau kegemukan pada anak-anak dan usia remaja meningkat drastis, yaitu 3 kali lipat selama 30 tahun terakhir. Hal ini tidak lepas dari peningkatan produk minuman yang mengandung serat fruktosa, sehingga menyebabkan akumulasi lemak. Inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya kegemukan saat mereka tumbuh dewasa, karena sel-sel lemak menumpuk.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Baik, terima kasih Anda masih stay tune. Saya Gita Yu masih menemani Anda Sumenep pagi ini. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga diberikan kesehatan selalu. RRI setia terus mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz. Nah, pada pagi hari ini di Sabtu ya pendengar, kita menemani Anda di Sumenep pagi ini, dan saya menemani sampai di titik 10 nanti ya. Obrolan kita terfokus pada MBG, pada program MBG yang juga menjadi atensi pendengar dari program prioritas presiden ya, yang kita soroti pada pagi hari ini terkait dengan pengelolaan limbahnya. Kita nanti juga ngobrol di Sumenep Menyapa tepat pukul 8 ya, bersama Kepala Dinas DLH Sumenep untuk pengolahan limbah di Sumenep, apakah semua SPPG sudah terstandarisasi atau seperti apa. Dan pengelolaan limbah ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing SPPG atau seperti apa gitu ya. Itu yang akan kita bahas nanti tepat pukul 8 bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sumenep. Baik pendengar, jangan lupa untuk download RRI Digital juga. Anda bisa mendengarkan RRI melalui RRI Digital atau aplikasi kami rri.co.id. Anda bisa mengakses beberapa informasi-informasi, berita-berita terupdate yang pasti anti hoax ya di laman kami, dan Anda bisa mendengarkan kami secara streaming dimanapun Anda berada tanpa terkendala jarak dan frekuensi. Baik pendengar, saya Gita Ayu bersama dengan Waisul Karni menemani Anda pada pagi hari ini sampai di titik 10 waktu Indonesia Barat. Pasti Anda stay tune. Kita juga akan menuju Pro 3 RRI Warta Berita Sentral. Jangan kemana-mana.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi.